Tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

Okay, teman-teman Pro 2 balik lagi. Masih bareng UU tentunya. Kita di Spada ya. Masih nih sampai jam 9 nanti. Dan tadi kita udah ngobrolin seputar dengan overthinking ya, dan hubungannya dengan kemampuan kognitif otak. Tadi kesimpulannya ternyata memang ada hubungan, tapi gak secara langsung ya. Dan bukan berarti kalau kamu suka overthinking, kamu itu bakal kena Alzheimer gitu. Gak gitu juga. Cuma iya sih ada hubungannya dengan penurunan kemampuan kognitif otak kamu dengan cepat gitu. Masih pembahasan kita seputar dengan hal-hal yang insightful, teman-teman Pro 2. Tadi kita udah bahas seputar dengan kepala, kita bakal bahas seputar dengan kepala lagi, teman-teman Pro 2. Nah, mungkin bisa dicek lagi nih kondisi kepala kamu ya, tapi bukan dari segi fisiknya gitu ya. Bukan dari segi ada luka enggak gitu ya. Mungkin bisa di cek lagi kepala kamu pagi ini, apakah udah berpikir dengan sibuk ya pagi-pagi gitu, udah rame kepalanya gitu. Mungkin bisa dicek-cek dulu ya kan. Misalnya baru bangun tadi udah mikirin kerjaan, mikirin tugas gitu ya, atau kejadian-kejadian yang udah lewat gitu. Nah, di kondisi kayak gini teman Pro 2, apalagi ya belakangan ini, kita sering dengar dua istilah yang katanya sih bisa bantu kita untuk menghadapi pikiran dan emosi. Ya, akhir-akhir ini ada kata-kata yang cukup sering ya muncul di timeline kita, itu mindfulness. Mindfulness ya, terus juga ada stoikisme. Nah, kalau kita lihat sekilas ya, kalau kita ketahui secara sekilas aja nih, memang kelihatannya mirip dua-duanya, teman Pro 2. Dua-duanya itu sama-sama ngajarin kita supaya enggak langsung bereaksi nih waktu menghadapi sesuatu yang bikin kita tuh emosi dan stres gitu. Tapi ternyata mindfulness dan stoikisme ini bukan hal yang sama, walaupun kelihatannya sama, tapi gak sama gitu. Mereka ini punya sejarah, cara berpikir, dan tujuan yang berbeda ya, stoikisme dan juga mindfulness ini. Nah, pas banget di pagi hari ini ya, untuk pemanasan otak kita ini kita bakal bahas pelan-pelan, teman-teman Pro 2, biar kamu tuh gak lagi nganggap stoikisme itu cuma soal cuek dan mindfulness ini cuma soal meditasi aja. Enggak ya, enggak sesimpel itu ya. Sebelum kita masuk ke perbedaannya, nanti kita bakal kenalan dulu sama mindfulness, karena konsep ini tuh cukup sering muncul ya akhir-akhir ini di timeline media sosial kita ya. Sering banget ini mulai muncul kata-kata mindfulness ini. Nah, kira-kira sebenarnya mindfulness itu apa sih? Ya, masih jadi misteri sih teman-teman Pro 2 sampai sekarang. Nanti kita bakal kulik-kulik ya. Karena masih jadi misteri teman-teman Pro 2, sama kayak katanya lomba sihir ya dengan lagunya Misteri. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi,

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Okay, teman-teman Pro2, I Don't Care ya, dari Ed Sheeran dan juga Justin Bieber. Ini kayaknya cocok banget ya untuk topik yang bakal kita bahas, teman-teman Pro2, seputar dengan stoikisme dan juga mindfulness. Tadi kita udah ngomongin seputar ini, teman-teman Pro2, dan kita bakal cari tahu dulu nih dari sisi mindfulness. Sebenarnya mindfulness itu apa sih gitu ya? Nah, sederhananya teman Pro2, mindfulness ini adalah kemampuan untuk menyadari apa yang lagi terjadi dalam diri kita saat ini gitu. Misalnya nih, pagi ini kamu lagi cemas karena ada sesuatu yang harus kamu hadapi nanti gitu. Nah, daripada kamu langsung panik atau malah sibuk ngebayangin hal-hal buruk, nah mindfulness ini mengajak kamu untuk sadar dulu kayak, okay, sekarang aku lagi cemas gitu ya. Jadi fokusnya lebih ke mengenali pengalaman yang lagi terjadi gitu, termasuk pikiran, perasaan, atau sensasi yang kita rasain tanpa langsung bereaksi atau menghakimi semuanya. Kita tahu dulu nih emosi yang lagi kita rasain tuh gimana gitu. Makanya mindfulness ini bukan berarti kamu harus selalu tenang atau gak boleh punya pikiran negatif ya. Justru mindfulness ini kita itu diajak sadar dulu terhadap apa yang sedang terjadi sebelum ngasih respon gitu ya. Kayak tadi kan, aku lagi cemas gitu. Nah, responnya gimana nih nanti gitu. Jadi kalau kepala kamu pagi ini lagi penuh nih, teman-teman Pro2, mindfulness ini kurang lebih ngajak kamu berhenti sebentar dan menyadari, okay, ternyata pikiran aku lagi seramai ini, kayak gitu. Nah, kalau mindfulness ini lebih banyak mengajak kita untuk menyadari apa yang lagi terjadi di dalam diri kita sendiri, sekarang kita masuk ke konsep yang satunya lagi, yaitu stoikisme, yang sebenarnya punya basic pemikiran yang cukup berbeda dibandingkan dengan mindfulness tadi, teman-teman Pro2. Kira-kira gimana nih ya kalau dari sisi stoikisme ini? Nanti kita bakal kulik-kulik lagi, teman-teman Pro2, setelah satu lagu dari Lila dengan Jantung Hati.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah? Yang benar?
6: Oh no!
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
8: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Nah, teman-teman Pro2, kalau tadi mindfulness itu udah ngajarin kita tentang untuk menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang satunya lagi, yaitu stoikisme. Nah, teman-teman Pro2, stoikisme ini merupakan aliran filsafat ya yang berkembang sejak zaman Helenistik di Yunani. Nah, kemudian berkembang juga di Romawi, teman-teman Pro2. Ada beberapa tokoh ya yang sering dikaitkan dengan stoikisme, antara lain tuh ada Zeno dari Citium, terus ada juga Seneca, Epictetus, dan juga ada Marcus Aurelius. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari nih, teman Pro2, stoikisme ini sering banget ya disederhanakan jadi kayak jangan peduli sama apapun gitu ya. Padahal nggak sesimpel itu juga sih, teman Pro2. Salah satu gagasan penting dalam stoikisme ini adalah membedakan mana hal yang bisa kita kendaliin dan mana yang emang nggak bisa kita kendaliin, alias di luar kendali kita gitu. Nah, selain itu, stoikisme ini juga menekankan penggunaan rasio dan gimana seseorang menilai suatu keadaan sebelum menentukan tindakan gitu. Nah, jadi ketika ada masalah, pertanyaannya itu bukan cuma aku lagi ngerasa apa aja, tapi juga situasi ini sebenarnya seperti apa dan gimana seharusnya aku ngerespon situasi ini. Nah, okay ya teman Pro2, sekarang kita udah punya dua gambaran nih. Mindfulness itu fokus menyadari pengalaman saat ini. Nah, sementara kalau stoikisme itu punya kerangka yang lebih luas tentang cara menilai keadaan dan menentukan tindakan. Nah, terus di mana sih sebenarnya titik temu dari keduanya ini? Titik temu dari mindfulness dan stoikisme ini, teman-teman Pro2? Nah, nanti kita bakal kulik-kulik lagi ya, bakal ada satu lagu dari Blackpink dengan Love Sick Girls.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Pro 2. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro 2, kita balik lagi. Ya, tadi kita udah punya dua gambaran ya terkait dengan mindfulness dan juga stoikisme ini. Nah, kalau mindfulness kan tentang menyadari pengalaman saat ini ya. Sementara kalau stoikisme itu punya kerangka yang lebih luas tentang cara menilai keadaan dan juga menentukan tindakan atau aksi kita selanjutnya, teman-teman Pro 2. Nah, jadi di mana sih titik temu antara stoikisme dan mindfulness ini? Nah, jadi teman-teman Pro 2, titik temu mindfulness dan stoikisme ini ada pada satu hal yang cukup relate sama kehidupan sehari-hari, yaitu nggak langsung terseret reaksi spontan. Contohnya gampang sih, teman Pro 2. Misalnya kamu dapat chat yang bikin kesel nih pagi-pagi, ya kan? Nah, mindfulness ini bisa membantu kamu untuk menyadari, okay, aku lagi marah, tanpa langsung bereaksi gitu. Nah, sementara kalau dari sudut pandang stoikisme, kamu bisa lanjut bertanya, apakah isi chat ini berada dalam kendali aku? Atau gimana sih harusnya aku ngerespon chat ini gitu. Jadi pertanyaannya emang beda, teman Pro 2. Mindfulness ini lebih ke apa yang sedang terjadi sama diri kita, sedangkan stoikisme ini lebih ke gimana kita menilai keadaan ini dan gimana kita bertindak gitu. Jadi kayak mungkin kalau kita sederhanakan lagi, mindfulness ini di tahap 1, kemudian untuk aksinya itu di stoikisme, kayak gitu. Nah, makanya dua konsep ini memang punya titik temu, tapi bukan berarti mindfulness dan stoikisme ini adalah hal yang sama ya, teman-teman Pro 2. Jadi pagi ini nih, kalau misalnya kepala kamu udah rame sama pikiran-pikiran gitu ya, karena kamu gak harus langsung mencari labelnya, teman-teman Pro 2. Kamu bisa coba sadar dulu apa yang lagi kamu rasain, terus kamu bisa lihat situasinya dengan lebih jernih ya sebelum menentukan respon. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya kalau kamu lagi ada sesuatu hal gitu kan, ya kamu ngerasain emosi dulu nih dengan mindfulness tadi. Nah, kemudian setelah kamu tahu apa emosi yang kamu rasain, kamu bisa menerapkan stoikisme gitu ya kan, gimana cara kamu bertindak atas situasi dan emosi yang lagi kamu rasain. Ya, kurang lebih kayak gitu aja sih, teman-teman Pro 2 ya. Jadi misalnya kalau selama ini kamu menganggap stoikisme dan juga mindfulness ini merupakan satu hal yang sama gitu ya, mirip-mirip, nah sekarang kan udah cukup jelas ya, udah cukup clear gitu kalau ternyata stoikisme dan mindfulness ini merupakan dua hal yang berbeda. Nah, oke, teman-teman Pro 2, semoga bisa sedikit memberikan insight baru buat kamu di pagi hari ini ya. Jadi sekarang kamu udah di mana nih? Lagi di jalan lah, atau masih di rumah, atau udah di tempat kerja, di sekolah ya, atau lagi di kampus? Nah, semoga kamu hari ini hari-harinya berjalan dengan lancar ya. Apa hal-hal yang mau kamu kerjain itu bisa dilakukan dengan mulus tanpa ada hambatan. To do listnya semoga cepat selesai juga. Ini sih ya, teman-teman Pro 2, karena memang to do list itu sepenting itu sih untuk kita menjalani hari gitu, biar hari kita tuh tertata gitu loh, kayak tahu nih mau dibawa kemana ini hari ini gitu. Oke, teman-teman Pro 2, nanti kita balik lagi ya, masih di Spada tentunya ya kan. Di sisa 1 jam terakhir kebersamaan kita di Spada, dan tentunya masih bakal ada informasi insightful lainnya yang bakal lu share ke kamu di hari ini. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada Sana Seni Mau dari Liodra.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapi bukannya lo barusan ini ya pulang dari Aussie? Gimana rasanya tinggal di sana?
1: Seru banget. Gue tuh ngurus apa-apa sendiri gitu di sana. Which is good sih for me, karena kan itu ngelatih gue juga untuk live independently.
2: Itulah sepenggal gaya percakapan yang sering kita dengar belakangan ini. Dikenal sebagai bahasa Jaksel, sebuah tren yang terus berkembang beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan kawula muda. Bahkan ada sebuah pameo di masyarakat yang mengatakan, tak perlu KTP untuk mengenali warga Jakarta Selatan. Cukup dengarkan mereka berbicara. Jika ada kata actually, which is, atau literally terselip di setiap pembicaraan, niscaya orang itu adalah warga Jakarta Selatan. Dalam penggunaan bahasa Jaksel, tidak ada aturan baku kapan harus mencampurkan bahasa atau berapa banyak kata berbahasa Inggris yang mesti digunakan. Semua terserah penuturnya. Namun, apakah kebiasaan mencampur bahasa hanya milik warga Jaksel? Atau karena wilayah Jakarta Selatan identik dengan kelas ekonomi menengah atas, yang mana dianggap sah-sah saja jika dikaitkan dalam penggunaan bilingual? Berikut penuturan Indah Herdiani, salah seorang warga Jaksel yang kami temui.
3: Kalau ditanya soal bahasa Jaksel, sebenarnya menurut saya sih ya, yang dari kecil dan juga melewati masa-masa pergaulan itu di Jakarta Selatan, menurut saya bahasa Jaksel tuh gak ada sih. Karena yang selama ini bertebaran di sosial media, anak Jakarta Selatan itu ngomongnya dicampur-campur bahasa Inggris, atau ada term-term khusus yang jadi labelnya anak Jakarta Selatan, itu menurut saya sih sebenarnya gak segitunya juga ya, karena itu gak disengaja. Yang orang-orang bilang bahasanya Jaksel kayak gitu, itu sebenarnya buat orang-orang yang di Jaksel tuh refleks aja, gak ada niatan tertentu, apakah pengen disebut keren, biar dibilang pinter, atau mungkin pingin terlihat intelek. Sebenarnya gak juga, refleks aja. Dan saya rasa sepertinya di daerah lain juga banyak deh yang kayak gitu, apalagi buat yang biasa bergaul dengan orang yang mungkin bukan bahasa utamanya tuh bukan bahasa Indonesia, pasti jadinya kayak gitu, ada kode switching kalau ngomong. Nah, jadi kayaknya nggak, itu sebenarnya nggak identik dengan Jakarta Selatan aja sih, di daerah lain pasti ada yang kayak gitu.
2: Bagaimanapun, perkembangan bahasa tidak dapat dilepas dari fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap harinya, kita bergumul dengan tren. Banyak film, lagu, dan buku dari berbagai macam latar budaya yang diserap. Dan kita bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda, di mana setiap mereka membawa referensi yang berbeda pula.
3: Pastinya kalau dari segi tata bahasa, dia nggak baik ya kalau digunakan dalam situasi yang formal. Tapi kalau untuk menggunakan bahasa ya yang disebut sebagai bahasa Jakarta Selatan ini di dalam pergaulan atau juga lingkungan nongkrong atau sama teman yang seusia dan situasinya juga non formal, menurut saya sih sah-sah aja. Lalu untuk apa yang harus diperhatikan dalam mengucapkan bahasa Jaksel? Gak ada. Karena bahasa Jaksel itu yang disebut orang-orang sebagai bahasa Jaksel itu refleks aja. Mungkin ada beberapa istilah-istilah dalam bahasa Inggris ya, dipinjam sedikit aja, 1-2 kata masuk di dalam susunan kalimat yang sedang kita ucapkan. Kalau menurut saya ya, cara berbicara bahasa Jaksel tuh seperti itu kalau lihat dari yang ada di sosial media. Tapi kalau sehari-harinya sih enggak kok, biasa aja. Kita nggak ada yang khusus dan juga nggak ada aturan khusus dalam menuturkan sesuatu.
2: Fenomena penggunaan campuran dua bahasa atau lebih semacam ini sebenarnya bukanlah hal baru. Hal ini dinamakan code mixing dalam kacamata linguistik. Campur kode atau code mixing artinya menggunakan suatu bahasa dengan menambahkan bahasa lain dalam suatu ujaran maupun tulisan. Seperti yang disampaikan Dr. Avdaleni MPD dosen sastra Inggris STBA Haji Agus Salim berikut ini.
4: Code switching dan code mixing itu adalah hal yang lumrah dan memang ada di dalam linguistik. Dan itu ada dari sosiolinguistik, psikolinguistik, pragmatik, dan segala macam cabang linguistik itu memang ada. Dan itu untuk code mixing itu sering terjadi kalau kita mempelajari bahasa itu dari bilingual. Berarti misalnya kita mempelajari bahasa Inggris untuk siswa atau mahasiswa bahasa Indonesia, sering kita gunakan ada hal-hal yang tidak dipahami oleh orang bahasa Indonesia, sering kita gunakan bahasa Inggris kita mixkan dengan bahasa Indonesia. Itu biasa terjadi. Ya, ada inter di dalam bahasa itu. Sedangkan yang code switching itu bisa terjadi kalau kita menggunakan bahasa itu, kita padankan ada sedikit misalnya bagian dari bahasa itu. Misalnya saya suka ngeprank ke dia, ngeprank, nge. Kan rasanya kalau di tata bahasa secara normalnya enggak terjadi, tapi itu ada.
2: Lantas sebenarnya bagaimana fungsi code mixing dalam ilmu komunikasi?
4: Tujuan utamanya adalah agar komunikatif. Kita bicara tentang mengganggu atau tidak, kita kan punya bahasa baku. Tapi kalau secara formal kita tidak menggunakan itu, misalnya di bahasa tulisan, bahasa lisan yang formal, kita tidak menggunakan bahasa yang campur itu. Ataupun kalau di bahasa tulisan yang kita campurkan, tentu ada caranya kita memasukkan unsur yang di mix atau di switch itu dengan tanda kutip, itu berarti sudah menyatu dia di dalam
2: perkembangan zaman yang semakin canggih menyebabkan berbagai budaya masuk ke Indonesia. Dalam interaksinya tentu pencampuran bahasa ini tidak bisa dihindari. Namun apakah tren ini aman bagi kelangsungan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi? Berikut penuturan Kepala Balai Bahasa Sumatera Barat, Bapak Aminul Latif.
5: Jadi bahasa-bahasa yang muncul dari saat kita yang di Jakarta itu sering menjadi contoh di beberapa daerah, khususnya di Indonesia, tentang pemakaian bahasa-bahasa itu, bahasa-bahasa gaul ya. Nah, perumahan ini tentu ada yang menarik. Jadi kalau bahasa gaul ada yang masuk dalam format bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa daerah, dan ada juga yang diformat dengan campuran dengan bahasa sini. Pencampuran ini memang kalau kita lihat dari kaidah bahasa, itu sesuatu hal yang tidak pas ya. Tidak pas dalam format bahasa Indonesia kita. Nah, campur kode dalam format pembicaraan dalam posisi bahasa negara kita ini sesuatu yang tidak tepat, dan mungkin ini sesuatu yang buruk kalau ini terus berkelanjutan.

0: bisa menggunakan bahasa. Dan yang terakhir kan, kalau kita memiliki sikap berbahasa itu bangga menggunakan bahasa nasional kita. Nah, problemnya kalau ini terjadi di lingkungan masyarakat atau di satu komunitas dan juga mungkin menyebar ke beberapa daerah, tentu kita harus melakukan sikap yang baik, struktur untuk menumbuhkan agar masyarakat atau generasi muda kita itu memiliki sikap bangga menggunakan bahasa Indonesia.
1: Dari penjelasan di atas, fenomena bahasa anak Jakarta Selatan hanyalah salah satu contoh dari berbagai fenomena berbahasa. Hal terpenting dari hadirnya fenomena dan tren ini adalah cara kita menyikapinya. Kelestarian bahasa Indonesia tetap harus dijaga di tengah tren bahasa gaul yang semakin membooming. Karena tanpa mempelajari dan menghargai bahasa sendiri, orang tidak akan mengenal bangsanya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro2 di pukul 8 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat ini. Kita masih di Spada ya, teman-teman Pro2. Dan tentunya kita masih ngobrolin seputar dengan hal-hal yang insightful buat kamu di pagi hari ini. Nah, tadi kita udah ngobrolin seputar dengan overthinking. Terus adakah hubungannya dengan kemampuan kognitif otak ya. Kemudian juga udah kita bahas seputar dengan mindfulness dan juga stoikisme. Nah, sekarang kita bakal ngobrolin di luar dari dua hal tadi, teman-teman Pro2. Kita udah nggak ngomongin seputar dengan hal-hal yang berkaitan dengan otak dan pikiran ya. Tapi kita bakal ngomongin seputar dengan anak muda dan hiburan ya. Kalau kita ngomongin seputar dengan anak muda dan anak muda yang mencari hiburan, nah yang kebayang itu kan biasanya kayak nongkrong, terus jalan-jalan, ya kan? Atau cuma sekedar rebahan sambil scroll HP aja, teman-teman Pro2. Tapi sekarang itu ada satu tren yang lumayan menarik. Nah, karena sebagian Gen Z ini sekarang justru mulai mencari rasa senang dari aktivitas yang lebih aktif gitu, kayak jogging, nge-gym, atau olahraga lah ya, bareng-bareng komunitas gitu. Makanya muncul nih istilah cari hike di jogging track. Nah, tapi hike di sini itu bukan berarti sesuatu yang aneh-aneh ya, teman Pro2. Maksudnya itu lebih ke rasa senang, kepuasan, atau lebih berenergi nih setelah melakukan aktivitas fisik. Jadi, pagi-pagi kayak sekarang nih ya, jogging track itu bukan cuma tempat orang lari keliling beberapa putaran aja, tapi juga bisa jadi tempat untuk ketemu teman, kemudian ketemu sama komunitas ya kan, atau sekedar keluar rumah daripada cuma rebahan aja lah ya kan di atas kasur gitu. Nah, teman-teman Pro2, tadi kita udah ngomongin ya kan seputar dengan perubahan tempat anak muda mencari hiburan. Nah, sekarang kita bisa lihat kenapa olahraga itu bisa ikut masuk ke gaya hidup Gen Z. Ya, karena ternyata yang dicari itu bukan cuma soal badan bergerak aja, tapi ada hal lain nih yang dicari sama Gen Z. Kira-kira apa sih, teman-teman Pro2? Nanti kita bakal spill setelah yang satu ini, karena bakal ada beberapa lagu pilihan yang bakal lu puterin untuk mengisi ruang dengar kamu. Jadi kita ke unmesh dulu ya, teman-teman Pro2, dengan Ku Mau Dia.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hanya Indonesia negara di dunia yang berpindah-pindah ibu kota dalam kurun waktu yang sangat singkat. Setelah Jakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration dari 1945 hingga 1946, ibu kota dipindah ke Yogyakarta dari tahun 1946 hingga 1948. Namun, Yogyakarta pun akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Bahkan presiden, wakil presiden, dan sejumlah petinggi negara diasingkan ke luar Jawa. Indonesia harus tetap ada. Satu semangat yang menggelora kala itu. Ibu kota pun dipindah ke Kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat pada 1948 hingga 1949. Dari sini, dimulailah pergerakan untuk memberitahukan dunia tentang keberadaan dan perjuangan mempertahankan Indonesia. Hingga dukungan dan pengakuan dari negara lain pun mengalir untuk Indonesia, termasuk dari Belanda, yang akhirnya menyepakati perjanjian perdamaian Roemrooyen, dan ibu kota Indonesia pun dikembalikan ke kota Jakarta.
2: Hai Ti, gak jadi diving nih.
3: Udah, baru aja turun kemarin.
2: Ya, gak ngajak.
3: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
2: Emang kenapa?
3: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
2: Loh, kok nyari hadiah di laut?
3: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
2: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu bisa tambah rusak terumbu karang.
4: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
5: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?

Oke, teman-teman Broadway, kita masih di Spada ya. Kita masih ngobrolin dan lanjutin lagi obrolan kita seputar dengan anak-anak muda yang nyari hike di jogging track, teman-teman Broadway. Nah, sekarang kita bakal perhatiin ya, banyak aktivitas olahraga yang justru dibungkus sebagai kegiatan sosial. Ada komunitas lari, workout bareng ya, sampai ke event olahraga yang akhirnya bikin orang-orang itu ketemu dan juga kenalan satu sama lain. Jadi seseorang datang ke jogging track itu mungkin awalnya emang mau lari ya, mau olahraga gitu. Tapi setelah selesai, bisa aja mereka ngobrol sama teman atau ketemu orang baru yang punya frekuensi yang sama, ya kan? Atau bahkan lanjut nongkrong nih, gitu. Nah, inilah yang bikin olahraga ini punya fungsi lain, teman Broadway, selain aktivitas fisik. Jogging track itu berubah jadi semacam ruang sosial baru buat anak-anak muda. Nah, buat Gen Z nih, konsep kayak gini cukup masuk akal ya, karena satu aktivitas itu bisa dapat beberapa hal sekaligus. Geraknya dapat, ketemu orang baru dapat, punya rutinitas, ada pengalaman juga nih yang bisa dibagiin ke media sosial ya untuk ngasih makan sosmed. Jadi bukan cuma sekedar aku olahraga aja, tapi juga ada kehidupan sosial yang ikut terbentuk di dalam kegiatan kita itu. Nah, oke ya, berarti sekarang olahraga itu nggak cuma soal keringetan aja, terus ngejar jarak, ngejar pace gitu, nggak itu aja. Tapi ada satu faktor lain yang bikin tren ini tuh makin gampang menyebar, yaitu media sosial dan juga komunitas. Kira-kira gimana ya teman-teman Pro 2? Nah, nanti kita bakal bahas lagi, karena bakal lewat satu lagu dari dia dan Indahkus dengan Malu.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya. Kita masih di Spada buat pagi ini dan kita masih ngobrolin dikit lagi seputar dengan hike ala anak muda ya, yang ke jogging track nih teman-teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, salah satu hal yang bikin tren olahraga ini makin kelihatan adalah media sosial ya. Karena aktivitas lari itu misalnya ya, itu gampang banget buat dibagiin, mulai dari jarak, waktu tempuh, rute, ya, sampai ke foto setelah selesai olahraga. Nah, akhirnya muncul nih kayak semacam siklus gitu ya kan. Seseorang itu bisa mengupload aktivitas larinya, terus dilihat sama teman mereka ya kan. Terus ikut penasaran nih dan akhirnya mencoba. Belum lagi adanya komunitas. Nah, buat orang yang mungkin malas mulai sendirian, nah komunitas ini bisa bikin olahraga kerasa lebih gampang dijalani karena ada temennya, teman-teman Pro 2. Tapi di sisi lain, tren ini juga bisa bikin orang gampang kebawa FOMO. Ngeliat orang lain lari jauh, nah kita juga kepengen ya kan. Lihat orang latihan berat, nah kita ngerasa kayak harus ikut juga gitu. Padahal kemampuan setiap orang itu kan beda-beda ya kan. Nah, jadi jangan sampai gara-gara kamu ngeliat pencapaian orang lain di media sosial, nah kamu juga malah ikut-ikutan dan maksain diri kamu buat olahraga kayak mereka gitu ya. Nah, teman-teman Pro 2, itu dia obrolan kita ya di Spada. Gak kerasa udah hampir 3 jam kita di Spada dari jam 6 sampai ke jam 9 pagi ya kan. Nah, nanti ada 1 jam terakhir kebersamaan kita di Siaga Corner. Dan juga nanti Wotpo gak bakal sendirian karena bakal ditemenin sama ada deh teman Wotpo pokoknya ya. Jadi kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus aja teman-teman Pro 2. Kita ketemu lagi di pukul 9 di program Siaga Corner.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Oke, teman-teman Pro2 di pukul 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Kita udah ada di program terakhir ya untuk di pada hari ini. Bakal ada Siaga Corner yang nemenin kamu sampai ke jam 10 nanti. Dan sesuai sama janji Uut tadi ya, sebenarnya gak janji-janji banget sih ya. Uut kan udah sempat spill kalau Uut tuh gak sendirian di Siaga Corner hari ini karena bakal ada teman Uut. Tapi teman Uut ini bukan narasumber ya, teman Pro2, emang temen ngobrol ya. Dan ya sama kayak kemarin, datang lagi beliau ini, ada Aisyah ya. Halo.
1: Halo Kak Uut.
0: Datang lagi Aisyah ya. Kenapa gak dari jam 5 tadi Aisyah datang?
1: Terlalu subuh ya Kak.
0: Iya gak kan datang jam 5 subuh juga loh. Ya Aisyah magang Kak, gitu loh jawabnya. Ya, okay. Jadi kita ada di program Siaga Corner ya Aisyah. And iya, FYI teman Pro2 dan untuk Aisyah juga, Siaga Corner ini programnya kayak namanya siaga ya kan?
1: Iya Kak.
0: Siaga itu kan kayak terkait dengan bencana, sebelum bencana, sesudah bencana, atau kayak gimana cara kita menghadapi bencana gitu. Biar kita tuh siaga gitu. Makanya kita ada namanya program Siaga Corner. Karena balik lagi, Indonesia dan khususnya Sumatera Barat itu kan kayak rentan sama bencana kan?
1: Betul.
0: Kan? Kalau apalagi sekarang kan di Solo juga ada galodo ya kan? Itu kayak tiba-tiba aja ya kan? Kayak mendadak gitu loh. Memang sebelumnya jarang hujan ya kan?
1: Betul Kak.
0: Nah tiba-tiba beberapa hari belakangan, mungkin udah hampir seminggu kali ya?
1: Betul.
0: Udah hujan gitu, terus tiba-tiba galodo, kayak siapa yang sangka bakal ada galodo? Soalnya hujannya nggak yang terus-terusan dalam satu bulan tuh hujan terus ya kan?
1: Betul.
0: Jujur aku kaget sih pas ada galodo itu.
1: Iya sih Kak.
0: Iya Aisyah kaget nggak?
1: Kaget lah Kak.
0: Iya kan? Maksudnya kayak kalau galodo yang tahun waktu itu tuh kan emang hujan terus kan?
1: Betul.
0: Emang sebulan tuh lebih banyak hujannya dibanding nggak hujan gitu. Nah kalau sekarang kan kayak malah lebih banyak gak hujannya, tiba-tiba ada galodo, kayak wih kok bisa ada gitu. Nah jadi makanya teman-teman Pro2 kita ada program Siaga Corner, biar kita kayak ingat-ingatin teman Pro2 gitu Aisyah.
1: Saling ngingatin ya Kak.
0: Benar, apa aja yang harus kita lakukan gitu. Karena balik lagi, mengingat Indonesia dan khususnya Sumatera Barat itu rentan terhadap bencana juga.
1: Betul sekali
0: gitu. Kan. Nah tadi Aisyah, kalau Aisyah kan Aisyah baru bergabung nih sama Kak Uut ya.
1: Iya Kak.
0: Tadi di sepeda Kak Uut udah ngobrol seputar dengan overthinking ya.
1: Iya,
0: terus cara lebih sadar sama pikiran sendiri. Nah sekarang kita bakal masuk ke sesuatu yang sering banget jadi sumber overthinking juga nih di media sosial.
1: Apa itu Kak?
0: Iya kan. Nah kira-kira apa tuh Aisyah? Aisyah tahu nggak?
1: Tahu Kak.
0: Apa?
1: Apalagi nih Kak, kalau lagi ada situasi krisis Kak.
0: Betul.
1: Baru bangun, buka HP, timeline udah penuh video Kak, potongan berita,
0: betul,
1: screenshot chat,
0: betul,
1: sampai
0: betul
1: komentar orang yang semuanya kelihatan meyakinkan gitu loh Kak.
0: Iya, benar. Padahal kan belum tentu ya semua informasi itu benar ya kan,
1: betul,
0: atau
1: Kak,
0: konteksnya lengkap ya kan? Belum tentu ya kan?
1: Betul.
0: Karena di media sosial itu balik lagi kita harus cross check gitu. Nah, di media sosial sendiri itu satu video bisa viral dalam hitungan menit ya kan Aisyah?
1: Betul.
0: Kayak udah dapat aja nih algoritmanya tuh langsung viral. Belum tentu nih ini entah benar entah hoax gitu.
1: Belum
0: ya kan?
1: Belum tahu sumbernya di mana gitu ya Kak.
0: Benar ya, mana tahu itu kayak berita-berita musibah yang lama dinaikin lagi gitu ya. Sementara orang yang nonton tuh enggak tahu video itu direkamnya kapan, di mana, terus apakah emang sedramatis itu atau emang lebih parah daripada itu, kan nggak tahu ya kan?
1: Betul Kak. Nah, ini yang bikin kita harus sedikit ngerem gitu loh Kak.
0: Iya.
1: Jangan sampai baru lihat satu postingan langsung panik Kak, langsung percaya terus ikut share.
0: Karena Kak, ya karena memang dalam kondisi krisis kayak gini ya.
1: Iya Kak.
0: Aisyah, karena kita lihat juga kan di Indonesia sekarang banyak terjadi bencana, khususnya kayak kebakaran gitu-gitu kan.
1: Betul,
0: kan kayak
1: Kak,
0: kondisi krisis gitu. Informasi yang salah itu justru bisa bikin situasi makin rumit.
1: Betul.
0: Ya kan? Sedangkan ini udah rumit, udah banyak musibah makin dibikin rumit sama informasi yang belum tentu benar. Jadi pagi ini kita bakal bahas ya Aisyah dan juga teman Pro2 cara tetap bijak menggunakan media sosial ketika keadaan lagi nggak normal.
1: Betul Kak. Bukan berarti ya Kak, masalah pertamanya bukan cuman banyaknya informasi Kak, tapi kita nggak selalu tahu mana yang benar dan mana yang cukup kelihatan meyakinkan Kak.
0: Betul.
1: Nah, setelah ini kita bahas cara ngeceknya gimana
0: ya, nanti
1: gitu,
0: kita
1: Kak.
0: Bakal bahas ya teman Pro 2 tentunya di Siaga Corner, karena tenang aja Siaga Corner ini masih 1 jam ya,
1: iya,
0: programnya masih lama kok dan masih ada waktu kita untuk ngebahas seputar dengan hal ini. Tapi Aisyah, kita break dulu ya.
1: Oke, okay,
0: ya. Iya, karena kita bakal ada lagu-lagu pilihan untuk nemenin teman-teman Pro 2, karena kayaknya mereka bakal boring juga kalau dengerin kita ngomong terus.
1: Betul.
0: Ya kan. Jadi kita kasihlah lagu-lagu bagus ya buat teman-teman Pro 2 di pagi ini. Bakal ada Caleb J dengan Di Balik Pertanda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Ini postingan berita di medsos negatif semua.
3: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
2: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu?
3: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
2: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
3: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
2: Baiklah, aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
3: Nah gitu dong, mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
4: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi di program Siaga Corner bareng Aisyah dan Kak Uun.
1: Betul, kita masih di Siaga Corner ya Aisyah di pukul 9:27 waktu Indonesia Barat. Kita masih bahas yang tadi juga ya Aisyah. Betul. Itu tema kita seputar dengan bijak menggunakan media sosial saat krisis gitu.
0: Betul, Kak.
1: Nah, teman Pro 2 gimana Aisyah?
0: Atau memproduan nih Kak, kalau lagi ada krisis dan timeline mulai ramai, hal pertama yang bisa dilakukan sebenarnya simple banget gitu loh Kak.
1: Apa caranya tuh?
0: Cek dulu sebelum percaya Kak.
1: Oh gitu,
0: harus
1: ya sih.
0: Harus tahu dulu dari mana sumbernya gitu, nggak asal percaya aja.
1: Bener-bener, apalagi potongan-potongan video yang ada di media sosial.
0: Betul Kak.
1: Ya kan, kecuali misalnya kalau kita baca berita yang jelas nih dari artikel, misalnya dari rri.co.id, itu kan jelas ya.
0: Jelas
1: ada Kak. Reporter memang yang meliput berita gitu. Tapi kalau misalnya kayak potongan-potongan foto, video pendek di media sosial, itu bukannya kita bilang gak boleh percaya.
0: Betul.
1: Cuma kayak kalau mau percaya dengan hal-hal kayak gitu ya kita harus check and recheck lagi.
0: Betul Kak.
1: Betul.
0: Daripada menimbulkan hal-hal yang tidak-tidak
1: iya,
0: ya Kak.
1: Ini maksudnya kalau bencana kan ini situasinya udah
0: menegangkan.
1: Udah, iya, ditambah lagi dengan berita-berita hoax tuh kayak wah, menambah-nambah ketakutan kita ya kan gitu. Jadi kita bisa lihat ya teman berdua sumbernya siapa, kemudian kapan nih informasi itu dibuat, ini penting nih.
0: Iya, valid kadang, apa enggak
1: iya,
0: ya
1: benar.
0: Kak,
1: kadang ada orang yang misalnya ada terjadi gempa di Sumatera Barat gitu misalnya ya kan.
0: Iya, iya.
1: Di upload lagi video-video gempa Sumatera Barat tahun 2009.
0: Betul.
1: Itu kan udah lama banget ya kan.
0: Ya,
1: jadi,
0: iya.
1: Jadi penting banget buat kita tahu tuh kapan nih informasi itu dibuat, terus lokasinya di mana?
0: Iya,
1: lokasinya jangan-jangan ini kayak Galodo Solo ya kan, dinaikin lagi postingan Galodo yang 2024 kemarin gitu ya kan. Kan enggak mungkin ya kan, dan apakah ada sumber lain yang memberitakan hal yang sama?
0: Oh, karena konten lama Kak juga bisa muncul lagi dan terlihat seperti kejadian baru.
1: Betul.
0: Yang baru Kakak bilang tadi.
1: Iya
0: Kak.
1: Kan, benar.
0: Kemkomdigi Kak bahkan mengingatkan masyarakat supaya memeriksa waktu atau lokasi dan sumber sebelum membagikan foto dan videonya itu loh Kak.
1: Betul, jadi kita tuh sebagai pengguna media sosial tuh juga harus bijak juga ya. Kalau pertama kita harus bijak melihat kontennya.
0: Betul.
1: Kemudian kita yang mengupload harus bijak juga menguploadnya.
0: Betul,
1: ya, jangan pengen cari viral aja. Jadinya kita pengen viral, orang-orang yang ngelihat kayak ih ini serius nih gitu.
0: Iya,
1: ya kan.
0: Kak, nggak asal kayak namanya nggak asal fomo-fomoan
1: iya,
0: upload gitu loh Kak.
1: bener. Terus ya jangan cuma berhenti di caption aja Aisyah. Kalau ada
0: iya,
1: video
0: Kak
1: yang kelihatannya heboh banget nih, nah coba lihat juga konteks lengkapnya kayak gimana.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Apalagi nih Kak, sekarang konten hasil editan atau manipulasi juga makin gampang beredar Kak.
1: Benar.
0: Jadi, kalau sesuatu bikin kamu langsung emosi Kak atau takut nih, justru itu momen buat berhenti sebentar Kak. Jangan
1: betul.
0: Lanjut aja.
1: Betul. Iya benar sih, karena yang kata Aisyah bilang tadi konten hasil editan. Nah, sekarang AI itu
0: betul.
1: Banyak banget. Kita enggak tahu.
0: Iya, mirip banget dengan aslinya ya kan.
1: Iya, kita kan nggak tahu nih orang-orang pemikiran orang apa aja, apa yang ada di otak orang kita nggak tahu ya kan.
0: Betul.
1: Kita nggak tahu orang ini memanfaatkan AI untuk apa aja ya kan.
0: Betul.
1: Kita nggak bisa juga membatasi mereka gitu, karena di device mereka masing-masing. Nih takutnya nih mereka bikin yang enggak ya kan.
0: Betul.
1: Iya, itu kan cukup, bukan cukup sih, sangat menakutkan sekali ya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi-kondisi Indonesia saat ini gitu.
0: Betul.
1: Jadi

0: Betul,
1: Intinya
0: Kak.
1: teman pro 2 jangan karena pengen jadi yang pertama tahu nih, kayak si paling pertama. Nah, jangan karena kayak gitu kita malah jadi orang yang pertama yang ikut nyebarin informasi yang
0: Jangan
1: ternyata
0: dong.
1: salah gitu.
0: Jangan dong.
1: Nah, teman pro 2, setelah kita tahu nih pentingnya cek informasi, ternyata ada satu hal lagi loh, Aisyah,
0: Apa
1: yang
0: itu,
1: sering
0: Kak?
1: Kejadian saat krisis.
0: Apa
1: kita
0: itu?
1: Lihat orang lain panik, akhirnya panik juga kita kan? Iya kan?
0: Betul sih,
1: Betul,
0: Kak.
1: Betul kan? Misalnya nih beberapa waktu belakangan ya, kemarin ini kan ada sempat gempa ya di
0: Iya,
1: Bukit Tinggi
0: iya.
1: kan. Kadang ada yang nggak tahu kan, kadang kakak nggak tahu nih ada gempa nggak kerasa. Tiba-tiba di sebelah kayak penyiar sebelah, oh gempa gempa gitu-gitu kan. Hah, iya gempa kan. Maksudnya kalau orang panik kan kita juga panik
0: Iya.
1: ya kan. Nah, bahkan kadang ikut komentar tanpa tahu masalah sebenarnya. Nah, ini penting banget buat kita bahas nih, ikut-ikutan ini ya, kayak
0: Iya.
1: FOMO tadi.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas ya, teman pro 2. Tentunya kita masih di Siaga Corner nanti bareng Wood dan juga Aisyah. Tapi kita bakal kasih beberapa lagu pilihan lagi ya, Aisyah, buat
0: Oke,
1: teman-teman
0: Kak.
1: pro 2, spesial banget nih. Ada Man Osman dan Traffic Jam dengan Bentang Jarak Asmara. So, tetap di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Teman terbaik kamu.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: jatuh. Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi nih bareng di program Siaga Corner bareng Aisyah dan Kak Uut.
1: Betul ya teman-teman Pro 2. Jadi kita masih ngobrolin seputar dengan apa ya tadi pembahasan kita Aisyah. Seputar dengan bijak menggunakan media sosial ya saat krisis teman-teman Pro 2. Nah, ini juga penting ya teman Pro 2 bijak bermedia sosial, bukan cuma soal apa yang kita share.
0: Betul.
1: Tapi juga gimana kita merespon sesuatu.
0: Betul Kak, karena saat situasi lagi panas nih Kak, kolom komentar biasanya ikut panas.
1: Betul, benar-benar.
0: Orang saling tuduh menuduh Kak, saling serang menyerang.
1: Bener.
0: Bahkan kadang informasi yang belum jelas malah dianggap sebagai fakta Kak.
1: Betul, padahal kan viral tuh bukan berarti benar ya.
0: Betul Kak.
1: Kalau semuanya yang viral tuh dianggap benar, wah. Sama kita, kemana kita perginya ini ya kan. Banyaknya komentar itu juga bukan berarti sebuah informasi udah terverifikasi gitu. Atau kayak banyak penontonnya nih, misalnya video banyak viewersnya, bukan berarti itu betul.
0: Betul Kak.
1: Bukan, maksudnya bukan berarti salah juga ya, cuma kayak di cross check dulu aja enggak sih.
0: Bukan berarti patokannya banyak followers itu udah benar gitu Kak.
1: Betul. Dan juga bukan berarti dengan kita banyak followers kita bebas nih mau nge-share berita-berita yang belum tentu benar. Justru dengan kita punya banyak followers itu atau kita punya banyak koneksi di media sosial, kita harusnya lebih bijak lagi.
0: Iya, memanfaatkannya.
1: Benar,
0: kan,
1: benar.
0: Nah Kak, Kemkomdigi ini Kak juga mengingatkan bahwa algoritma media sosial sangat otomatis melakukan pengecekan fakta Kak. Jadi rumor, misinformasi dan disinformasi bisa tetap muncul dan menyebar Kak.
1: Iya, makanya nggak semua postingan tuh harus kita tanggapi ya kan Aisyah. Jadi ya kita sebagai pengguna media sosial juga harus bijak ya kan. Jadi misalnya kalau kita ngerasa nih kontennya itu nggak benar kan, kayak agak janggal.
0: Agak gitu. Janggal ya.
1: Jujur janggal. Jujur janggal gitu kan. Jadi kayak nggak usah direspon, jangan dikasih panggung.
0: Iya betul.
1: Justru kalau kita ngerespon nih, jadi konten-konten tuh algoritmanya makin naik viral.
0: Betul,
1: ya kan. Kalau misalnya itu berita yang salah gitu. Jadi misalnya kalau kita ngerasa yang tadi yang jujur janggal tadi tuh kontennya ya
0: gak
1: udah
0: usah disebar lagi.
1: Iya, enggak usah disebar.
0: Stop
1: nono
0: di kita aja.
1: Ya,
0: nono
1: gitu. Mungkin kalau mau disebar ya kayak bilang ini hoax kayak gitu. Ya gitu teman-teman Pro 2 ya, makanya enggak harus semuanya harus ditanggapi, dan kalau belum tahu faktanya ya enggak ada salahnya untuk scroll dulu atau cari informasi yang lebih jelas deh
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jangan dari satu sisi aja.
0: Betul Kak, karena kadang merespon terbaik di media sosial bukan komentar panjang loh Kak. Tetapi tahu kapan harus berhenti dan enggak ikut memperkeruh suasana Kak.
1: Benar.
0: Oke, jadi kita sudah membahas soal cek informasi dan enggak gampang kebawa emosi.
1: Betul.
0: Sekarang tinggal satu pertanyaan nih Kak.
1: Satu pertanyaan ya.
0: Kalau kita dapat informasi yang benar-benar penting, apa yang sebaiknya kita lakukan?
1: Apa ya? Nanti deh.
0: Oke, nanti ya Kak. Oke, teman-teman Pro 2, itu dulu obrolan kita seputar program Siaga Corner. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: atau selfish. Kedengarannya mirip, tapi sebenarnya punya makna yang sangat berbeda. Self-love adalah ketika kamu menghargai diri sendiri, menjaga kesehatan mental, tahu kapan harus beristirahat, dan berani bilang tidak demi kebaikan diri. Tapi, tetap dengan kesadaran untuk tidak merugikan orang lain. Sedangkan selfish, selfish adalah sikap yang lebih mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan atau kebutuhan orang lain. Self-love itu sehat karena bikin kamu lebih stabil dan percaya diri. Sementara selfish justru bisa membuat hubungan menjadi renggang karena kurangnya empati. Jadi, penting banget untuk tahu batasnya. Sayangi diri sendiri, tapi jangan sampai melukai orang lain. Karena keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Teman terbaik kamu.

0: balik lagi di program Siaga Corner bareng Aisyah dan Kak Uut.
1: Iya, kita masih di sini dan ini udah menit-menit terakhir kita ya, Aisyah.
0: Betul, Kak. Menit-menit terakhir banget nih.
1: Betul. Jadi kira-kira apa lagi nih yang mau kita share ke teman-teman Pro2, Aisyah?
0: Nah ini loh, Kak. Kalau kita menemukan informasi yang memang sudah jelas sumber dan konteksnya, membagikannya bisa membantu orang lain, Kak.
1: Betul.
0: Tetapi, Kak, tetap lihat dulu apakah informasinya memang relevan atau bermanfaat, Kak. Atau jangan-jangan beda lagi nih, nggak bermanfaat, tetap aja kita share. Enggak dong, nggak boleh gitu loh, Kak.
1: Betul. Nah, jangan cuma karena captionnya itu bikin penasaran ya, atau videonya lagi viral nih, kita langsung pencet share kayak gitu.
0: Kalau informasinya nih, Kak, masih meragukan, lebih aman, lebih baiknya berhenti di kita aja. Jangan di-share ke orang lain.
1: Bener, gitu. Kalau salah ya, kalau hoax gitu. Dan kalau ternyata ada informasi yang keliru, nah jangan ikut mempermalukan orang yang membagikannya ya.
0: Betul,
1: kalau
0: Kak,
1: emang perlu dikoreksi,
0: koreksi
1: aja sampai kamu berdasarkan fakta dan konteks yang jelas gitu.
0: Betul, Kak. Karena ruang digital itu juga ruang untuk bersama, Kak.
1: Betul.
0: Cara kita postingnya, komentarnya, atau membagikan informasi bisa memengaruhi orang lain, Kak. Apalagi ketika situasinya sedang kritis, Kak.
1: Iya, krisis ya. Kalau kritis sakit ya. Nah, jadi teman-teman Pro2 di Siaga Counter kali ini ya, sebelum kita buka sosial media kita nih,
0: betul,
1: dan ikut masuk ke dalam keramaian-keramaian yang ada di media sosial.
0: Betul, Kak.
1: Nah, kita bisa coba ingat 3 hal, yaitu cek sumbernya, cek konteksnya ya, okay. Terus tahan dulu nih sebelum share. Sebelum di-share, cek-cek dulu gitu.
0: Betul, Kak. Karena, Kak, jadi orang yang cepat dapat informasi memang gampang, Kak. Tapi jadi orang yang mau memastikan informasi itu benar, itu yang lebih penting banget, Kak.
1: Betul, dan itu tadi bagian dari cara kita menjaga kepala kita untuk tetap tenang ya, Aisyah.
0: Betul, Kak.
1: Di tengah media sosial yang kadang gak pernah benar-benar tenang.
0: Betul.
1: Nah, itu dia nih obrolan kita di Siaga Corner. Gak kerasa udah hampir 1 jam ya, Aisyah, kita ngobrolin ini. Dan juga ini udah saatnya untuk tempat tidur di diri dari ruang dengar kamu, karena udah hampir 5 jam buat temenin kamu di sepeda buat hari ini ya. Dan untuk Aisyah sih kayaknya bakal lanjut ya, cuma nggak tahu ya Aisyah bakal lanjut atau enggak nanti ya, tunggu aja gitu.
0: Tunggu aja.
1: Iya, nah jadi Uut signing out dari ruang dengar kamu di sepeda kali ini, dan nanti di santai siang bakal ada Bang Robby Oktaes yang tentunya bakal melanjutkan kebersamaan dari pukul 10 sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, ini dia teman-teman Pro2 ya, ada satu lagu terakhir dari Uut buat teman Pro2 semuanya, dan tetap dengerin terus Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. And bye-bye, Aisyah, bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hai hai halo everyone. Jumpa lagi bareng aku Robby. Dan hari ini bakal nemenin kamu edisi 23 September 2026. Dan aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan sampai nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ya teman-teman, sebelum kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini, kita dengarkan dulu ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Masuk informasi yang pertama, rapper dan musisi global asal Amerika Serikat, Ye, ini dipastikan bakal menggelar konsernya di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta pada 24 Oktober 2026 mendatang. Dan kehadiran musisi ikonik ini diproyeksikan bakal mampu mendatangkan lebih dari 15.000 wisatawan mancanegara dari berbagai belahan dunia ke ibu kota Indonesia. Dan pihak promotor juga mengungkapkan bahwa antusiasme tinggi para penggemar ini sudah terlihat sejak hari pertama pembukaan tiketnya yang sebanyak 52,8% dari total tiket terjual lebih dibeli oleh penggemar internasional yang berasal dari 73 negara berbeda. Dan tingginya animo tersebut nih membuat 5 kategori tiket langsung ludes terjual dalam waktu yang singkat. Selain menjadi salah satu agenda pertunjukan musik internasional paling diantisipasi tahun ini, konser Ye di Jakarta ini diyakini akan memberikan efek berganda atau multiplier effect yang mana signifikan bagi ekonomi perekonomian nasional, teman-teman. Dan kehadiran ribuan wisatawan asing ini diprediksi akan turut mendongkrak sektor kuliner, industri akomodasi perhotelan, transportasi publik, hingga berbagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Kita masuk informasi selanjutnya, grup musik surf rock asal Bandung, The Panturas, secara resmi mengumumkan pembatalan tur konser mereka di Amerika Serikat bertajuk California Tour 2026. Keputusan sulit ini diambil akibat permasalahan perizinan dokumen keberangkatan para personel. Dan pihak band menjelaskan bahwa dua anggota The Panturas belum berhasil mendapatkan visa Amerika Serikat sesuai dengan tenggat waktu yang dibutuhkan. Dan kondisi kendala administratif tersebut juga memaksa seluruh agenda pertunjukan yang dirancang di kawasan California harus dihentikan secara menyeluruh. Lalu pengumuman yang sama, The Panturas juga menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada para pemegang tiket, pengelola tempat acara venue, promotor, supporting band, serta seluruh tim yang bekerja keras dalam mempersiapkan rangkaian tur ini. Ya, meskipun tur kali ini belum dapat diterlaksanakan, The Panturas tetap optimis dan berharap kesempatan untuk tampil secara serta menyapa langsung para penggemar di California dapat terwujud di masa mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Perdua, welcome bareng aku. Dan hari ini kita masuk ke ajang zona musik kamu ya. Ajang zona musik kamu bakal nemenin kamu selama 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12. Dan ini kesempatan buat kamu yang mau request lagu-lagu favorit kamu, lagu kesayangan kamu. Boleh requestnya dari WhatsApp Perdua Bukit Tinggi, teman-teman Perdua, di 0811 669 9480. Atau mungkin dari Instagramnya Perdua, di Perdua Bukit Tinggi. Nanti cukup lihat aja di last story, ada link tautan yang bisa teman-teman klik, dan nanti tinggal isi apa yang perlu diisi. Oke, teman-teman Perdua, dari Instagram ataupun dari WhatsApp Perdua. Oke, dan sembari menunggu requestan dari teman-teman Perdua masuk nih, di pagi hari ini kita bakal puterin dulu beberapa lagu. Di pagi hari ini mungkin lagu ini bakal menemani kamu melakukan aktivitas kamu, lebih enjoy, lebih seru lagi, apalagi kalau dengerin Perdua Bukit Tinggi. Ada kan ada lagu Just Illusi Malapetaka, dan juga nanti bakal ada I'll Be There dari Jin BTS.

0: konten. Streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Memilih produk dalam negeri bukan hanya soal belanja, tapi juga mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Setiap pembelian produk lokal membantu usaha masyarakat untuk terus berkembang. Kini, kualitas produk Indonesia juga mampu bersaing dengan produk luar. Maka dengan membeli produk lokal, uang yang kita belanjakan turut menggerakkan perekonomian dalam negeri. Belanja cerdas berarti memilih produk yang bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi Indonesia.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah? Yang benar?
6: Oh no!
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
8: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Teman-teman Produce, selamat pagi menjelang sayang. Thank you banget buat kamu yang masih bareng Produce di pagi menjelang sayang ini. Menjelang siang sih lebih tepatnya ya. Dan kita udah dengerin barusan Sumpah Matinya Rio Lah Scar featuring Andi Rianto. Dan pastinya ini requestan dari banyak dari kamu yang udah gabung di DM Instagram dan juga di WhatsAppnya Produce ya. Buat siapa nih? Hai kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati dan salamnya buat kakak aja. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Sama-sama Minace. Kemudian buat siapa lagi ya tadi? Rami sih tadi ya teman-teman. Pokoknya buat semua kamu yang request lagu Sumpah Matinya Andi Rianto dan Rio, kita udah hadirkan, thank you. Dan requestan lain juga akan menyusul satu persatu. Ada yang pengen dengerin Selesai darinya Syabrina, ntar juga aku puterin. Terus kita juga akan ditemenin sebentar lagi bareng Kelip G, ada Eki, ada Raim Laudi, ada Romaria. Wah, pokoknya banyak penyanyi-penyanyi, musisi-musisi muda Indonesia, musisi baru di industri musik Indonesia yang akan menemani apapun aktivitas kamu di siang ini. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati berkendara ya, tetap utamakan keselamatan. Terus yang lagi belanja juga gak apa-apa, banyak-banyak aja belanjanya, dihabisin aja duitnya. Bagi-bagi rezeki sama pedagang gitu ya teman-teman. Terus yang mungkin lagi di kantor, lagi kerja sambil dengerin Produce, teman Produce, gak apa-apa, biar semangat ya, biar gak munu aja, biar gak ngebosenin hari-hari kamu, kerjaan kamu, tetap makannya bareng Produce Bukit Tinggi di 94,8 FM. Yeah. This is Kelip G dengan Gerilya Cinta, just for you, happy listening and enjoy the song.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kemiskinan bisa menjadi lingkaran yang sulit diputus jika pendidikan, pekerjaan, dan akses ekonomi terus terbatas. Namun, tidak ada keadaan yang harus menjadi akhir dari sebuah perjuangan. Dengan keterampilan, kesempatan, dan dukungan yang tepat, seseorang bisa perlahan mengubah hidupnya. Melawan kemiskinan berarti menghadirkan lebih banyak jalan untuk bangkit. Karena hidup mungkin dimulai dengan keterbatasan, tapi masa depan tidak harus berakhir di sana.
2: Ada razia. Balik nih, balik aja.
3: Ada polisi razia. Harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya.

0: Elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di Indonesia. Mereka bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga bisa menjadi inovator dalam bidang pertanian dan pangan. Di era digital seperti sekarang, anak muda dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih efisien. Misalnya, melalui urban farming, hidroponik, atau pertanian berbasis aplikasi. Selain itu, generasi muda juga bisa membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi food waste. Semangat kreatif dan keberanian untuk mencoba hal baru membuat anak muda mampu menghadirkan solusi atas tantangan pangan. Jika peran ini terus dikembangkan, ketahanan pangan Indonesia akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tidak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh.
2: Maci jalan sudah.
1: Takut kena
0: panas.
2: Kesana kah? Bagaimana kah?
1: Yaitu, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam. Sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

0: Pola makan sehat merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Konsumsi makanan yang beragam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Sayur dan buah sebaiknya menjadi bagian penting dalam menu makan setiap hari. Makanan yang mengandung protein juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Di sisi lain, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan perlu dibatasi. Kebiasaan makan secara teratur dapat membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Memilih makanan segar dibanding makanan olahan juga menjadi langkah yang baik. Dengan pola makan sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan.
1: Teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Desa sering dianggap sebagai tempat yang tertinggal. Padahal, sebenarnya desa adalah titik awal dari banyak perubahan besar. Dari desa, lahir ide-ide sederhana yang justru punya dampak luar biasa jika dikembangkan dengan baik. Potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia di desa seringkali belum dimaksimalkan sepenuhnya. Ketika masyarakat mulai sadar akan kekuatan yang mereka miliki, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan baru. Anak muda desa juga mulai mengambil peran penting dengan membawa inovasi dan semangat perubahan. Dengan dukungan teknologi, jarak bukan lagi penghalang untuk berkembang dan dikenal luas. Pembangunan dari desa bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang pemberdayaan masyarakatnya. Jadi, desa bukanlah simbol keterbelakangan, melainkan awal dari masa depan yang lebih kuat dan lebih mandiri.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan tersisa beberapa menit lagi ya teman-teman Pro 2 ya. Dan zona musik kamu bakal berakhir sampai di sini juga. Dan nanti bakal ada Fun Entertainment, sesuatu lagi yang bakal nemenin kamu. So guys, kita masuk ke requestan selanjutnya. Ini ada masuk dari WhatsApp kita ya. Ada dari fanbase-nya Berbinar, banyak banget mau dengerin lagu Sabrina Leonor dengan berjudul Selesai. Ini dari siapa-siapa aja ya. Dari kakak Maria, ada juga dari kakak Asri, ada juga dari kakak Seruni gitu ya, dan banyak lagi yang mungkin gak bisa aku spill satu-satu. Pokoknya ini para fanbase ya, para fanbase-nya dari Berbinar. Dan selain dari Berbinar teman-teman, ada juga nih yang masuk dari kakak Vicky. Selamat pagi menjelang siang Kak Robi. Ini Vicky di Aura ya, gak tau lah ya. Halo Kak Vicky, dia mau izin request lagu Kok Bisa Rindu dari Mingse. Waduh, itu lagu barunya Mingse ya guys ya. Ditunggu ya Kak Vicky lagunya ya. Dan selain dari Kak Vicky, ada juga nih yang masuk dari, halo Kak, aku Minace. Halo Kak Minace ya. Mau request lagu Sumpah Mati dari Celina Grace dong. Salam buat kakak aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Siap. Tiga lagu kayaknya boleh ya guys ya. Tiga lagu dari Sabrina Leonor, terus tadi ada Mingse juga, Kok Bisa Rindu, dan ini nanti bakal Sumpah Mati by Celina Grace.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, balik lagi nih sama aku Aisyah di program Funtertainment. Dan aku bakal temenin kamu dengan 1 jam ke depan. Ada kabar baik nih dari dunia entertainment Indonesia. Setelah sebelumnya bikin publik penasaran soal hubungan mereka, sekarang ternyata Andre Taulani dan Amanda Rigby resmi jadi suami dan istri. Nah, keduanya melangsungkan pernikahan pada Minggu 20 September 2026. Pernikahannya digelar secara intim dan dihadiri keluarga serta orang-orang terdekat mereka aja. Sebelumnya nih, kabar soal pernikahan mereka memang sudah ramai sih dibicarakan. Bahkan beberapa hari sebelum akad, Andre masih sempat bercanda ketika ditanya soal rencana pernikahannya. Nah, setelah akhirnya resmi menikah, perhatian publik gak cuma tertuju ke Andre dan Amanda. Ada juga yang satu hal yang menarik perhatian. Apa tuh? Yaitu soal keluarga Amanda. Amanda sendiri diketahui punya darah keturunan Inggris dan sang ayah Jolins Aston Rigby. Jadi gak heran ya kalau setelah melihat keluarga Amanda nih, banyak yang kemudian membahas soal paras lah, soal penampilan Amanda yang punya keturunan yang bule gitu. Dan ternyata Andre juga sempat memberikan komentar soal ayah mertuanya tersebut. Menariknya nih, komentar Andre justru dikaitkan dengan penampilan Amanda. Kayaknya obrolan keluarga aja gitu, kayak obrolan keluarga aja gitu. Tapi akhirnya kita jadi perhatian publik. Nah, soal komentar Andre tentang ayah mertuanya dan Amanda ini cukup menarik juga ya. Kita bahas lanjut karena ternyata ada cerita soal kemiripan Amanda dengan sang ayah. Setelah ini kita akan memutarkan lagu dari lagu Islami, beberapa lagu Islami berikut.

0: tiba saatnya di pukul 12 lewat 13 WIB kita melaksanakan ibadah sholat zuhur. Untuk kaum musliman dan muslimat wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya, kami dari Pro 2 Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hambanya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepadanya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Sadar gak sih, kita bisa scrolling lebih dari 6 jam sehari? Kalau kamu ngerasa overload dan gampang cemas, ini saatnya kamu butuh digital detox. Saat kamu detox, pikiran kamu akan langsung lebih tenang. Kamu bisa mengurangi kecemasan karena FOMO yang gak perlu. Otomatis kamu akan menemukan waktu luang yang selama ini hilang untuk skill atau hobi yang kamu tunda. Gimana ya cara curang biar berhasil? Coba deh, ubah setting layar HP kamu jadi grayscale. Itu terbukti membuat scrolling jadi membosankan. Lalu, nonaktifkan semua notifikasi yang gak penting. Kesehatan mentalmu adalah aset. Luangkan waktu untuk recharge dari layar.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id

Amanda yang memang memiliki keturunan Inggris. Dari situ Andre kemudian menyinggung bahwa karakter fisik sang ayah ternyata cukup terlihat pada Amanda. Jadi ini teman-teman Pro 2, kalau selama ini kamu melihat Amanda Rigby punya penampilan yang cukup khas, ternyata ada faktor genetik keluarga yang memang terlihat pada dirinya, teman-teman. Amanda sendiri lahir di Jakarta pada 6 Januari 1992. Ia dikenal sebagai aktris, presenter, dan juga pengusaha. Karirnya di dunia entertainment sudah dimulai sejak sekitar akhir 2000-an dan terus berkembang sampai sekarang. Yang menariknya nih teman-teman Pro 2, Amanda bukan cuman aktif sebagai aktris. Ia juga pernah tampil sebagai presenter dan kemudian mengembangkan bisnisnya sendiri loh teman-teman. Makanya ketika kabar pernikahannya dengan Andre muncul, yang jadi sorotan bukan cuman kisah hubungan mereka, tapi juga sosok Amanda dan keluarganya. Sementara itu, pernikahan Andre dan Amanda sendiri berlangsung dengan konsep yang cukup intimate ya teman-teman Pro 2. Keduanya juga meminta masyarakat dan media untuk menghormati privasi keluarga mereka. Jadi sekarang statusnya sudah jelas ya teman-teman Pro 2. Andre Taulani dan Amanda Rigby resmi menjadi pasangan suami istri. Tapi sebelum kita tutup, ada satu detail dari pernikahan mereka yang cukup menarik untuk dibahas. Oke teman-teman Pro 2, itu dulu obrolan kita seputar program Funtertainment. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batul tuh Aleona.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

Okay, teman-teman Pro 2, balik lagi bareng aku Aisyah di program Funtertainment. Kali ini ada yang menarik nih dari pernikahan Andre Taulani dan Amanda Rigby. Dalam akad nikah mereka, ternyata Andre memberikan mahar berupa uang tunai sekisaran 20 juta dan seperangkat alat sholat. Angka tersebut dibuat mengikuti tanggal pernikahan mereka, yaitu 20 September 2026. Akadnya sendiri berlangsung dengan nuansa Jawa. Andre terlihat mengenakan beskap putih, sementara Amanda mengenakan kebaya dengan warna senada. Pernikahan ini sekaligus menjadi babak baru buat keduanya setelah sebelumnya hubungan mereka cukup sering menjadi perhatian publik. Nah, yang pastinya dari kabar pernikahan ini kita jadi tahu satu hal, dunia entertainment memang selalu punya cerita yang bikin orang penasaran. Bahkan hal kecil dari sebuah pernikahan bisa ikut menjadi perbincangan loh teman-teman berdua. Tapi karena keduanya memang memiliki menggelar pernikahan secara intim, kita juga tetap perlu menghargai ruang pribadi mereka sebagai pasangan. Selamat menempuh kehidupan baru untuk Andre Taulani dan Amanda Rigby. Aku Aisyah Laila pamit dari Funtertainment. Buat kamu yang mau tahu kabar entertainment lainnya, tetap stay tune bareng Pro 2 di RRI Bukit Tinggi 98,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 kita masuk di Pro 2 Sport kali ini ya. Nah, teman-teman Pro 2 per siang ini di hari Rabu 23 2026 ya. Posisi Indonesia di klasemen sementara medali harus turun ke peringkat 21. Berdasarkan data yang ada dilaporkan bahwa Indonesia sudah mengoleksi 9 medali dan rinciannya ini 1 medali perak dan 8 medali perunggu. Sementara medali emas masih belum berhasil didapatkan. Untuk tambahan medali perunggu datang dari tim bulu tangkis peregu putri Indonesia yang harus terhenti di semifinal karena kalah 0-3 dari China. Sehingga tim putri mengamankan medali perunggu. Dan sebelumnya Indonesia juga mendapatkan medali dari beberapa cabang olahraga lain termasuk wushu, tekbal, MMA, and then soft tenis dan juga karate. Jadi kalau kita lihat klasemen, posisi Indonesia memang turun satu tingkat dari sebelumnya teman-teman. Indonesia digeser Bahrain yang sudah mengkoleksi 2 medali perak. Tapi karena Asian Games ini masih berlangsung sampai 4 Oktober 2026, klasemen ini tentunya masih bisa berubah-ubah teman-teman. Nah, Indonesia memang masih menunggu emas pertamanya, tapi perjuangan belum selesai karena hari ini masih ada nih banyak atlet meraih merah putih yang mana bertanding di berbagai cabang olahraga. Kita doakan aja sama-sama semoga mendapatkan hasil yang lebih baik dan kita bakal bahas beberapa cabur-cabur yang masih punya agenda pertandingan hari ini di calling selanjutnya tetap di Pro 2 Bukit Tinggi teman terpa.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ekonomi kreatif sekarang menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang bikin daerah makin hidup dan produktif. Dari kuliner khas, fashion lokal, sampai karya seni, semua punya potensi besar untuk membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan masyarakat sekitar. Anak muda punya peran penting karena ide-ide segar dan kreativitas mereka bisa mengubah hobi menjadi peluang usaha yang cuan. Dengan dukungan media sosial dan platform digital, produk lokal menjadi lebih gampang dikenal sampai ke luar daerah. Kalau ekonomi kreatif terus dikembangkan, bukan cuma ekonomi lokal yang naik, tapi juga rasa bangga terhadap identitas.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana.

0: karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman, berarti kita lanjut lagi di Pro 2 Sports dalam melihat posisi Indonesia di klasemen ini. Sekarang kita lihat siapa aja yang masih bertanding ya. Dan hari ini kontingen Indonesia masih tersebar di berbagai cabang olahraga, ada menembak, angkat besi, karate, atletik ya, wushu sampai ke bulu tangkis. Nah, salah satu menarik perhatian itu adalah cabang angkat besi. Ada Juliana Clarissa yang turun di kelas 53 kg putri dan Luluk Diana Triwijayana ini di kelas 49 kg putri. Nah, kemudian di hari wushu itu ada Patricia Geraldine. Ini dijadwalkan tampil di final nomor Jiangsu dan juga Qiangxu putri. Ya, lalu ada juga atletik dengan nomor jalan cepat half marathon yang diikuti Hendro dan juga Violin Intan Puspita. Buat kamu yang mengikuti perjalanan di atlet dunia Indonesia, jadi nggak cuma soal melihat klasemen medali hari ini, tapi juga perlu melihat pertandingan yang masih berjalan. Karena hasil dari setiap pertandingan bisa mengubah posisi Indonesia. Dan yang pasti teman-teman, persaingan di Asia Games ini masih panjang ya. Negara-negara lain juga masih menambah koleksi medali, jadi pergerakan klasemen ini bisa berubah-berubah sangat cepat. Jadi jangan cuma lihat posisi Indonesia sekarang teman-teman, tapi Pro 2 pertandingan masih jalan dan masih banyak cabang olahraga yang belum selesai gitu ya. So sekarang kita lihat juga siapa nih yang sedang berada di posisi klasemen teratas sementara. Kita lanjut lagi setelah beberapa lagu spesial berikut ini.

0: senyum merekah sepanjang jalan, mensyukuri ciptaan Tuhan bernama keindahan. Ini Nagari Lasi, salah satu daerah di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam yang sangat diminati. Seperti kata mereka yang pernah ke sini, tempat ini memberikan hal baru yang menggugah hati. Berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Bukit Tinggi, perjalanan menuju salah satu destinasi agrowisata ini menyuguhkan pemandangan kota Bukit Tinggi yang menakjubkan dari ketinggian. Di kanan dan kiri jalan rumah penduduk berjejer rapi, menambah keyakinan bahwa tempat ini memang layak untuk dikunjungi. Suara beberapa ekor sapi seolah sahut-menyahut ketika kami menginjakan kaki di sebuah lahan luas yang dinamakan Lasi Dairy Farm. Ini adalah kawasan pengolahan susu sapi dan juga produksi keju yang berdiri sejak tahun 2016. Suhatril STMT, seorang putra daerah yang sempat merantau untuk menuntut ilmu dan kembali ke tanah asalnya untuk mengabdi dan juga berkontribusi dalam menghidupkan roda ekonomi masyarakat di daerahnya. Ia menyadari banyak potensi terpendam yang dimiliki daerahnya dan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan hidup orang-orang di sekitarnya. Suhatril pun mendirikan Lasi Dairy Farm secara bertahap dengan modal kemampuan beternak yang telah diwariskan orang tuanya.
1: Yang mendasari pertama sekali cerita ini, Pak, bahwa saya melihat potensi Indonesia secara umum, khususnya Agam, adalah pertanian, peternakan, dan UKM, saya rasa. Untuk mengelola potensi tersebut, di samping peran pemerintah, juga sangat dibutuhkan peran masyarakat. Nah, masyarakat yang bisa mengembangkan potensi secara teori, yang pertama anak muda, yang kedua yang punya visi dalam membangun nagari, yang ketiga yang punya pendidikan. Jadi saya merasa ada tanggung jawab moral bagi saya selaku anak nagari, selaku pemuda yang sedikit punya ilmu pengetahuan untuk pulang kampung dan pindah haluan lah dari sebelumnya diperminyakan menjadi bertani dan beternak, sehingga bisa mengembangkan potensi daerah, sehingga juga akhirnya sebuah potensi itu tidak akan bisa digerakkan oleh satu orang. Nah, harapan saya dengan saya memulai, harapannya teman-teman pemuda yang dirantau yang memiliki keinginan membangun nagari dan berpendidikan terniat untuk pulang kampung ke nagari masing-masing. Kemudian dari sisi kesehatan masyarakat, Sumatera Barat kalau kita baca data stunting nasional itu di atas rata-rata. Jadi kita, tingkat stunting kita lebih tinggi daripada tingkat rata-rata nasional. Ya salah satunya mungkin asupan gizi yang kurang. Kalau dalam hal ini mungkin susu segar, susu sapi murni. Cuman susu yang kita konsumsi adalah susu bubuk. Ya kalau dalam pemahaman saya dan beberapa artikel yang saya baca, nilai gizinya masih jauh di bawah nilai gizi susu segar. Jadi ada keinginan supaya meningkatkan kesehatan masyarakat kita secara umum.
0: Ade, manajer Lasi Dairy Farm, juga menuturkan perjalanan berdirinya Lasi Dairy Farm hingga bisa menjadi kawasan agrowisata seperti sekarang.
2: Dulu sebelum adanya keju Lasi, baru pemeliharaan sapi perah. Jadi dulu kan Bapak kerja di Jakarta, ingin pulang kampung untuk mensejahterakan masyarakat kampung. Jadi Bapak itu mengelola sapi perah kisarannya sekitar 50 ekoran. Jadi karena susu dari sapi itu nggak tahu untuk diapakan, ada rencana Bapak buat bikin kafe promosi susu. Kita juga mengolah keju mozzarella. Awal berdirinya itu sekitar 2015 udah mulai. Kalau yang tinggal sekarang cuma 6 ekor. Gunanya itu cuma untuk edukasi aja.
0: Keinginan yang kuat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan orang sekitar membuat Suhatril melahirkan beragam inovasi dari olahan susu sapi. Keju adalah salah satunya. Bahan makanan berbahan dasar susu ini sering kita temukan sehari-hari. Namun, kebanyakan keju yang beredar di Indonesia merupakan komoditas impor. Menyadari hal ini, Suhatril nekat. Ia mencoba membuat keju dari hasil susu sapi di peternakannya dan berinisiatif untuk mengolah susu dengan memperpanjang umur produk mencapai 1 tahun menjadi keju.
1: Ilasi Dairy Farm, kita punya produk yang namanya bagian pengolahan, unit pengolahan susu yang kita beri nama Keju Lasi. Nah, produk-produk yang dihasilkan dari Keju Lasi ini adalah keju mozzarella, cream cheese, ada beberapa varian dari keju mozzarella, black mozzarella. Jadi produk utama sebenarnya adalah susu segar. Cuman karena budaya minum susu di daerah kita masih rendah, kita mengakali dengan membuat olahan dari susu, yaitu keju mozzarella dan cream cheese. Susu itu tahannya hanya 2 hari, 3 hari. Ketika kita olah menjadi keju, dia bisa tahan sampai 1 tahun. Susu itu volumenya dengan keju sekitar 1 banding 10. 10 liter susu, hasilnya 1 kilogram keju. Ketika kita harus mengirim susu dalam bentuk cair, itu berisiko bocor, berisiko rusak, segala macam. Artinya jarak distribusi kita dibatasi. Nah, tapi dengan kita mengolah menjadi keju, itu keamanan dalam hal distribusi pun meningkat. Ketika produk utama tidak bisa dijual, ya kita harus membuat diversifikasi produk.
0: Di kawasan ini, pengunjung tidak hanya bisa mencicipi segarnya susu sapi murni. Bahkan, pengunjung juga bisa menyaksikan para peternak mengurus sapi-sapi yang ada, dan juga menyaksikan proses produksi keju yang disebut-sebut sebagai keju pertama di Pulau Sumatera.
2: Biasanya kalau proses pembuatan kejunya, yang pertama itu dari susunya diperah. Jadi susunya itu dimasak dulu sampai suhunya 36 derajat. Itu baru dikasih, dimasukkan renek, kayak garam, komposisi pembuatan keju mozzarellanya. Dikasih renek, garam, sama asam sitrat. Nanti didiamkan dulu, menjadi kayak keju tahu. Sesiap itu, baru dimasukkan ke mesin stretching. Gunanya itu pemisahan antara air sama keju. Nanti kalau sudah itu, sudah pekat atau sudah itu, dimasukkan ke dalam wadah, didiamkan dulu, terus dimasukkan ke pendingin selama 1 malam. Itu baru siap dipotong dan kejunya sudah siap dipasarkan. Biasanya kalau keju kita kirim ke minimarket, kita juga ngirim keluar kayak ke Duri, ke Jambi, kita punya reseller di sana. Kalau susunya umumnya untuk di sini Bu, di kafe, dikonsumsi langsung di sini. Soalnya kan kalau susunya nggak bisa dimasukkan ke minimarket, soalnya susunya tahannya cuma 4-5 jam di suhu ruangan.
0: Produksi yang dilakukan totalitas dan pemasaran yang dilakukan dengan maksimal membuat nama Lasi Dairy Farm atau Keju Lasi semakin dikenal. Tidak jarang kunjungan berasal dari luar Kabupaten Agam, bahkan luar Sumatera Barat. Tentu saja, wisata alam, wisata kuliner, dan wisata edukasi yang menjadi magnet penarik para pengunjung ini. Selain itu, daya tarik tempat wisata Keju Lasi adalah keaslian dan geografis peternakan di sana. Pemandangan indah Gunung Marapi di kawasan itu juga turut membuat wisatawan betah berada di sana. Tak hanya menikmati pemandangan, atraksi utama di Keju Lasi adalah wisata edukasi pengolahan susu sapi perah dan produksi keju dengan nuansa alam sejuk khas suasana pegunungan. Atraksi itu terutama diminati oleh anak-anak sehingga cocok untuk lokasi liburan keluarga.
1: Jadi masyarakat ingin melihat proses pemeliharaan sapi perah, melihat proses pemerahan, ada juga yang ingin tahu tentang proses pengolahan susu sambil menikmati susu di lokasi kami. Kemudian juga dari anak-anak PAUD, TK, juga melihat bahwa melihat kita sebagai mitra mereka. Jadi anak-anak butuh pengenalan terhadap lingkungannya, hewan ternak, pengolahan susu segala macam. Jadi cukup sering kunjungan ke sini, Pak. Cukup sering. Kalau untuk daerah Bukit Tinggi, Payakumbuh sampai ke Pariaman itu Lawang, Pasaman ada yang ke sini. Bahkan sebenarnya dari Pekanbaru banyak yang ingin ke sini berwisata edukasi. Mempersoalan kalau Pekanbaru kan wilayah mereka kan lebih berkembang lah gitu. Jadi banyak sekolah-sekolah yang siswanya 300-400 orang.
2: Biasanya kan kalau hari weekend, Sabtu Minggu itu kan umumnya pengunjungnya berasal dari daerah kayak Padang, kadang Pariaman, bawa anak-anak tuh. Jadi ada edukasi kita kayak ada kelinci, kayak ada domba, ya ada kambing, ada sapi, ada kerbau. Jadi kalau anak-anak bisa ngasih langsung makan.
0: Banyak tempat wisata yang harus menelan pil pahit akibat pandemi COVID-19. Karena jumlah wisatawan yang menurun secara drastis. Tapi tempat wisata edukasi dan pengolahan susu sapi di Kecamatan Candong, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini masih bisa bertahan dan menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup diminati. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang tercipta antar pemilik dan juga pekerja. Karena bertahun-tahun berdiri, usaha ini tidak hanya ditekuni beberapa orang saja. Namun Suhatril juga menggandeng pemuda-pemudi daerah setempat untuk menjadi bagian dari UMKM yang dibangunnya. Karena baginya, keberhasilan adalah ketika tangan-tangan saling bergandengan dan kaki-kaki saling dilangkahkan demi satu tujuan.
1: Kalau menurut saya, berusaha, ketika kita berusaha dalam bentuk tim, itu akan lebih meningkatkan tingkat keberhasilan, tingkat survival dalam berusaha, dan dalam tingkat keberhasilan dalam pengembangan usaha. Jadi kita mencoba membagi peran. Ada tim yang mensupport modal, ada tim yang mensupport ide, rencana pengembangan, dan ada tim yang mengeksekusi. Nah, tim yang mengeksekusi inilah yang harus pulang.
3: Pembuatan baju itu, binatang datang dari sini tuh, tahu dari sini juga Bu, kayak ayam dari luar gitu. Sebelumnya nggak pernah lihat ayam seperti itu. Ya, harapannya tuh yang untuk kejulasi itu semakin maju ke depannya. Juga kejulasi itu bermanfaat bagi masyarakat di sini. Ya, selama kerja satu tahun di sini tuh lebih banyak sukanya. Sukanya tuh kita tuh di sini para karyawan tuh bebas minum susu.
0: Keberadaan Lasi Daily Farm tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh pemiliknya saja, namun juga oleh orang di sekitarnya. Sejalan dengan niat tulus dari Suhatril, berkontribusi membangkitkan potensi di daerahnya. Ardizal, Wali Nagari Lasi, mengungkapkan banyaknya dampak positif yang muncul dengan adanya kawasan agrowisata ini.
4: Ya, Kejulasi itu sebagai kami minta Nagari sangat antusias dengan kegiatan yang diadakan oleh Kejulasi. Kenapa demikian? Karena satu-satunya di Negeri Lasi, bahkan skopnya tidak Sumbar saja, bahkan Sumatera skopnya mungkin kejulasi yang ada baru. Jadi kami di atas pemerintah negeri sangat mensupport kegiatan ini, karena banyak tenaga-tenaga direkrut oleh kejulasi itu. Banyak mempekerjakan, ya, bergerak di kejulasi ini di bidang peternakan, sapi parah, kemudian ada edukasinya, wisatanya ada juga di sana. Kemudian ada bermacam-macam lah tampilan kejulasi ini, bermacam-macam menunya yang ditampilkan. Maka di seluruh Sumbar, kebesarnya Sumbar lah. Bahkan ada lagi dari skopnya lagi Sumbar Riau, sudah banyak yang datang ke sana untuk melihat kejulasi bagaimana perkembangannya. Itulah satu-satunya di kejulasi yang ada di kejulasi pada saat sekarang ini. Dan juga nanti kami akan menggerakkan Bumna, Kasbana, Badan Usaha Milik Negeri nantinya. Berbincang-bincang kami untuk kemajuan kejulasi tentang UMKM ini. Ya, yang mana beliau sekarang ini mengelola kejulasi. Dan nanti akan kami bawa ke negeri. Apakah negeri nanti akan mengelola seperti kejulasi? Berkemungkinan bisa, Bu. Seperti Bumna yang kami mengaungkan pada saat sekarang ini, kami akan mengangkatkan masalah kopi ini di Bumna nanti ini, Bu. Kalau saat sekarang sangat mengangkat pada ekonomi masyarakat. Kenapa demikian? Karena kejulasi ini asalnya tentu dari sapi perah. Sapi perah ini tentu memerlukan tenaga yang banyak tuh. Jadi banyak masyarakat yang dihidupi istilahnya yang mengelola sapi perah ini di seputaran kejulasi ini. Karena banyak. Tapi kalau pada saat sekarang ini baru kejulasi, dan kami nanti akan juga mungkin mengancang-ancang. Sudah ada perbincangan dengan Bapak Suhatril. Mungkin ada perbincangan nanti untuk ternak lagi, tidak saja sapi di sapi, juga mungkin kerbau ada juga nanti akan diadakan kerbau perahnya nanti. Di sana ada, Bu, nanti kelompok, tiga kelompok, kelompok Talang Perindu, kelompok milenial, kemudian kelompok Barazer. Ini tiga kelompok ini bersatu padu dia untuk kemajuan kejulasi ini, Bu. Dan banyak menurut tenaga-tenaga yang dibutuhkan, gitu. Harapan kami kejulasi ini mudah-mudahan di masa yang akan datang bertambah berkembang dan akan menopang perekonomian negara Lasi. Itu harapan kami. Dan juga kami di atas pemerintah negeri juga sangat mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan kejulasi ini tidak ngaungnya Sumatera Barat, bahkan ngaungnya sampai ke Indonesia, seluruh Indonesia. Mudah-mudahan terangkat. Kalau begitu keadaannya tentu otomatis, kalau sudah ngaungnya sampai seluruh Indonesia, Nusantara, tentu otomatis rekrut pekerjaan orang yang ingin bekerja sana tentu banyak yang diambil. Kemudian masyarakat tidak banyak yang menganggur, dan mudah-mudahan di masa yang akan datang kejulasi bertambah maju.
0: menjadi salah satu orang yang berkomitmen untuk memajukan orang-orang di sekitarnya adalah sesuatu yang menakjubkan di tengah masih banyaknya orang-orang yang sibuk dengan dunianya sendiri. Suhatril, dengan niat, tekad, komitmen, dan tindakannya, telah menjadikan Keju Lasi sebagai pembangkit ekonomi.

Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman ngobrol, kita masuk di asiknya bisnis. Dan kali ini kita ngobrolin seru banget tentang asiknya bisnis. Karena kita bakal bahas gimana cara supaya bisnis kita cepat balik modal. Biasanya kalau ngomongin bisnis, yang kepikiran bukan cuman jual apa aja, tapi juga kapan nih balik modalnya nanti gitu ya. Istilah balik modal ini sebenarnya berkaitan banget dengan break even point atau BEP, yang sebenarnya ini adalah kondisi ketika pendapatan bisnis sudah menyamai total biaya dan modal yang dikeluarkan. Jadi teman-teman di titik bisnis belum bisa dibilang untung besar, tapi setidaknya sudah nggak berada di posisi rugi lah ya. Yang perlu digarisbawahi adalah cepat atau lambatnya balik modal itu relatif teman-teman. Karena setiap bisnis pasti punya kondisi yang berbeda-beda. Kayak mulai modal awal, biaya operasional, harga jual, sampai ke seberapa besar permintaan produksinya. Makanya teman-teman jangan sampai baru lihat bisnis orang rame terus berpikir, wah kalau aku buka bisnis yang sama pasti bakal cepat nih balik modal. Enggak, belum tentu juga teman-teman. Karena yang menentukan bukan cuman bisnis, jenis bisnisnya, tapi gimana bisnis tersebut dijalankan sama pemiliknya. So guys, jadi sebelum memikirin omset, kita harus tahu dulu di beberapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa target penjualan yang dibutuhkan supaya nanti cepat balik modalnya gitu. Tapi ternyata balik modal itu bukan cuma sekedar jualan terus masuk uang gitu ya. Ada nih hitung-hitungannya juga. Nah, itu bakal kita bahas di selanjutnya. Kita bahas fondasi yang perlu diperhatikan kalau mau membangun usaha dengan target balik modal yang lebih terukur. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: In 1 minute.
2: Pertandingan antara Hungaria melawan El Salvador di Piala Dunia 1982 bisa dibilang salah satu yang paling gila dalam sejarah. Bayangin aja, skor akhirnya bisa tembus 10-1. Beda kelas banget dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan. Tim Hungaria tampil super dominan dengan serangan yang terus-menerus bikin pertahanan lawan kewalahan. Sementara itu, El Salvador tetap berjuang, walaupun tekanan datang tanpa henti sepanjang pertandingan. Yang bikin menarik lagi, pertandingan ini mencatat salah satu margin kemenangan terbesar di ajang Piala Dunia. Banyak penonton yang kaget karena skor sebesar itu jarang banget

0: peran generasi muda jadi penting. Dari ide teknologi baru, gaya hidup hemat energi, sampai inovasi energi terbarukan. Hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi bagian dari perubahan besar di masa depan. Karena menjaga energi berarti juga menjaga masa depan.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Teman-teman Pro2 ya, kalau ngomongin usaha punya potensi lebih cepat mencapai BP, salah satu hal pertama yang perlu diperhatikan itu adalah modal bisnisnya deh ya. Karena katanya teman-teman usaha dengan permintaan pasar yang jelas, biaya awal relatif rendah dan juga operasional yang efisien bisa punya jalan yang lebih pendek menuju titik impas. Jadi contohnya kayak bisnis berbasis jasa, usaha rumahan ataupun model bisnis online tertentu. Tapi bukan berarti modal kecil otomatis bisnisnya bakal cepat balik ya, enggak. Tapi harus ada yang namanya pasar yang memang membutuhkan produk atau jasa kita. Misalnya kamu punya kemampuan desain, fotografi, editing foto atau jasa lain, ini dibanding langsung menyewa tempat dan membeli banyak perlengkapan, bisnis berbasis jasa ini bisa dimulai dengan sumber daya yang sudah tersedia. Jadi pengeluaran awalnya ini bisa relatif terkontrol ya teman-teman ya. Tapi selain model bisnis, pengelolaan keuangan ini juga penting banget. Kita harus tahu berapa biaya produksinya, biaya operasionalnya, harga jual sampai ke target minimal penjualan setiap bulan itu harus gimana tuh. Nah, jadi teman-teman, karena kalau kita nggak tahu nih angka-angka tersebut, kita sebenarnya nggak tahu bisnis kita sedang menuju balik modal atau malah terus nombok gitu ya. Dan satu lagi, jangan lupa pemasaran. Produk sebagus apapun, kalau nggak diketahui calon pelanggannya ya percuma juga. Ya penjualnya bisa jadi susah juga gitu ya. Dan aku menyoroti ini pemasaran digital seperti media sosial dan juga konten ini salah satu cara untuk menjangkau calon pelanggan secara terukur juga teman-teman. So ternyata ada 3 hal yang sangat nyambung ya, pilih model bisnis, terus lalu kontrol keuangan, dan jangan cuek sama pemasaran. Tapi masih ada pertanyaan lainnya ini, kayak bisnis nih seperti apa sih yang biasanya punya potensi pemutaran uang yang lebih cepat? Kita bakal bahas, tetapi Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Pernah nggak kamu merasa bangga jadi orang Indonesia karena kita punya banyak perbedaan, tapi tetap bisa hidup rukun? Itulah pentingnya kita terus memperkuat pemahaman tentang Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan sistem demokrasi yang sehat, kita semua punya hak yang sama untuk dilindungi dan didengarkan. Jaga toleransi, tegakkan keadilan. Karena masyarakat yang adil adalah mereka yang bermartabat.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.

teman-teman, kita udah masuk di koin terakhir ya, dan ada beberapa model usaha yang disebut juga potensi menarik nih, titik balik modal cepat. Antara lainnya itu waralaba, terus bisnis online dan usaha kuliner yang sedang punya permintaan yang tinggi. Waralaba punya keunggulan teman-teman karena sistem bisnis dan produksinya biasanya sudah disiapkan oleh pihak bermerek. And then nanti sementara bisnis online ini punya biasa operasional lebih rendah karena nggak selalu membutuhkan fisiknya. Kemudian usaha kuliner, bisa makanan dan minuman, bisa punya perputaran kas yang cepat atau kalau penjualannya konsisten ya. Produknya juga sesuai dengan pasar dan biaya produksinya tetap terkendali. Tapi sekali lagi teman-teman pro 2, nggak ada model bisnis otomatis cepat balik modal. Yang perlu kita lihat itu justru apakah produk yang kita iniin dibutuhkan orang-orang, apakah harganya juga masuk akal, terus kayak berapa sih biaya yang harusnya dikeluarkan dan berapa banyak produk yang harus terjual supaya mencapai BEP tadi. So guys, kalau kamu punya ide bisnis, jangan cuma bertanya ini bakal menghasilkan cuan gak, bakal balik modal cepat gak, jangan gitu ya. Coba tambahan buat pertanyaannya kayak berapa lama kira-kira modal aku bisa kembali berdasarkan angka yang realistis gitu. Karena bisnis itu bukan cuma soal jualan sebanyak-banyaknya, kita juga perlu tahu nih teman-teman kemana uang kita keluar, dari mana uang kita masuk, dan apakah pemutarannya uangnya secara sehat gitu ya. So cepat balik modal boleh saja terjadi, tapi gak kalah penting adalah untuk membangun bisnis yang bisa bertahan setelah modalnya kembali. Itu the point pentingnya. Kalau gitu teman-teman, gak kerasa udah 5 jam aku menemani kamu di hari ini. Kalau gitu aku bakal pamit dari Action Bisnis, bakal pamit juga dari ruang dengar kamu. Bakal ada penyiar lain yang bakal gantiin aku. So stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Pro 2, jam 15.02 waktu Indonesia Barat, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari badminton ya, di Asian Games kemarin, di mana Mutera Ayu Puspitasari kalah dari Chen Yufei dengan skor 15-21, 12-21 di semifinal bergu putri Asian Games 2026. Dan kekalahan ini bikin tim Indonesia terhenti di babak semifinal dengan skor keseluruhan 0-3 dari China. Dan Mutiara mengakui Chen Yufei pemain peringkat 4 dunia memiliki material lebih unggul dalam hal pukulan dan juga strategi. Next, teman-teman, kali ini ada pemerintah Belarus yang menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, menyampaikan bahwa hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Dari sisi lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Rifatul Choiri Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama. Itu dia ragam informasi kita kali ini. Jangan kemana-mana, teman-teman. Habis ini kita akan masuk ke Minang Pride.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sore, bertemu lagi bersama aku Ica Maisa di tanggal 23 September ini dengan cuaca yang sudah mulai gelap di luar sana, tapi semoga nih hatinya nggak segelap itu ya, tetap ceria barengan sama aku. Kali ini kita udah ada Minang Pride, teman-teman. Kita akan bahas sesuatu yang pastinya berhubungan sama Minang. Kali ini aku akan ngajak kamu bahas satu pelengkap dalam makan. Kalau nggak ada ini kayaknya nggak lengkap nih makan kita. Itu adalah sambalado. Dan itu sambalado khas Minang yang kayak gimana? Nah, kita akan bahas itu setelah ini, teman-teman, karena kita mau break dulu sejenak. Teman-teman, tepat di 15.13 kita akan kumandangkan azan asyar. Jadi aku akan puterin dulu lagu bernuansa islami buat kamu. Ada Haris J. Oh Allah.

Oke teman-teman Pro 2, waktunya kita komandangkan azan asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Berjalanlah di atas roda kehidupan tanpa merendahkan dan menyombongkan diri maupun orang lain. Karena sejatinya, semua manusia sama di mata Tuhan.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Otak manusia itu ternyata nggak cuma dipakai buat mikir dan nginget aja, tapi juga bisa menghasilkan listrik loh. Listrik ini muncul dari aktivitas miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal super cepat di dalam otak. Setiap kali kamu mikir, ngerasa, atau bahkan gerakin tubuh, sebenarnya otak lagi nyalain sinyal listrik ke seluruh tubuh. Walaupun dayanya kecil, secara teori, listrik ini cukup buat menyalakan lampu kecil. Keren banget kan? Kayak punya pembangkit listrik mini di kepala sendiri. Menariknya lagi, otak tetap aktif bahkan saat kamu tidur. Jadi, walaupun badan istirahat, otak tetap kerja dan terus menghasilkan gelombang listrik. Aktivitas ini bahkan bisa diukur pakai alat khusus di dunia medis. Jadi, bisa dibilang otak kita itu super canggih dan gak pernah benar-benar mati lampu.
3: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Halo teman-teman Prodia, masih bareng sama Ica Waisa dan masih kita di Minang Pride. Kali ini kita akan lanjut lagi pembahasan kita teman-teman. Karena kita mau bahas soal si sambalado, sambal khas tadi ya dari Sumatera Barat. Karena sebenarnya kuliner Minang itu punya banyak banget jenis sambalado, tapi yang terkenal tuh cuma sambalado merah atau hijaunya aja. Jadi sambalado jenis lain tuh nggak tersedia atau sulit nih ditemukan di rumah makan, alias hanya menjadi sambalado rumahan. Dan buat masyarakat Minang nih ya, sebenarnya sambalado itu bisa banget dibilang nggak bisa lepas nih dari sambalado merah ataupun sambalado hijau. Bahkan sambalado merah itu adalah sajian wajib di rumah makan Padang dan selalu ada di rumah orang Minang teman-teman. Dan pastinya gak cuma sambalado merah aja, tapi juga ada sambalado hijau yang gak jauh beda nih sama sambalado merah. Ada lagi juga sambalado uwo. Itu tuh disebut sambalado uwo karena cara masaknya itu pakai dikukus gitu, atau diuwo kalau bahasa Minangnya, di atas nasi. Dan setelah dikukus, cabenya tuh langsung digiling sama tambahan garam, bawang merah dan juga bawang putih, serta tambahan teri yang disangrai sebelumnya. Beh, enak betul ya. Dan masih ada lagi juga sambalado lainnya, kayak misalnya sambalado tanah, masakan yang diolah dari santan kelapa yang dimasak barengan sama cabe dan juga bumbu lainnya. Terus juga ada sambalado cangkuk teman-teman, yaitu salah satu pilihan makanan yang cocok banget buat menghangatkan tubuh dengan dinginnya udara. Dan ciri khas yang bikin unik itu adalah penggunaan air tajin atau air cucian beras sebagai bahan sambaladonya. Ada yang pernah coba ini nih? Mama aku sering nih, lumayan sering nyoba ini nih. Tapi kalau aku sendiri sih kurang cocok di aku ya. By the way, teman-teman, kita masih bakal lanjut lagi, tapi kita ke BTS dulu dengan Come Over.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
3: Aduh, capek.
2: Dek?
3: Iya, Kak.
2: Hari ini memang benar-benar capek ya?
3: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
2: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
3: Halo, Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
2: Kamu lagi cari kerja?
3: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
2: Oh gitu.
3: Iya Kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Produya, masih barengan sama Ica Maisa di Minang Pride ya. Dan kita masih ngebahas soal persambalado-sambaladoan yang ada di Minang nih teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya, dari misalnya Nagari Rau Kabupaten Tanah Datar, itu tuh juga terkenal nih sama sambalado tulang. Dengan ciri khasnya itu adalah menggunakan tulang sapi yang masih baru sebagai bahan utamanya. Sedangkan buat daerah Kabupaten Agam, ada lagi nih sambalado ikan asin bakar, yaitu masakan khas Kabupaten Agam. Nah, sambalado ini tuh dibungkus dengan daun pisang sebagai alas untuk pembungkus sambalado ikan asin bakar yang kemudian nih dibakar. Dan sambalado atau sambal cabai itu adalah pelengkap makanan khas Minangkabau yang dibuat dari gilingan cabai merah atau cabai hijau ya. Dan gak cuma sekedar mentah, tapi masyarakat Minang itu mengolah sambalado tuh jadi berbagai variasi hidangan yang kaya banget sama rempah dan juga dimasak sama teknik khusus. Dan buat orang Minang nih, makan tuh gak lengkap rasanya kalau gak pakai sambalado, karena sambalado itu punya cita rasa yang pedes. Dan sambalado juga merupakan teknik memasak khas Minangkabau dengan cara menumis cabai giling dengan berbagai rempahnya. Setuju gak nih? Kalau aku sih kayaknya setuju ya, soalnya kayak kerasa banget gitu loh. Kalau misalnya kita makan kalau nggak pakai sambal, nggak pakai sambalado, kayaknya kurang banget nih. Dan kalau misalnya kita beli nasi bungkus gitu ya, kayak bang banyakin sambalnya ya, sambaladonya ya gitu kan, sering kan kayak gitu teman-teman. Dan nggak kerasa waktu udah nunjukin hampir di jam 4 sore dari tarinya kebersamaan kita di Minang Pride harus berakhir teman-teman. Tapi tenang, abis ini kita bakal lanjut dulu ke sore ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu yang akan kita ikuti dari Pro 2 Padang. Hari ini narasumbernya ada Yaya Farah dan juga hostnya nanti bakal ada Rini Kamal. So kita bakal seru-seruan bareng Pro 2 Padang hari ini selama 1 jam ke depan, di jam 4 nanti sampai jam 5. Abis itu kita bakal balik lagi ke Pro 2 Bukit Tinggi ya. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore semuanya. Welcome back to Sore Ceria. Dan kali ini kamu bisa mendengarkan Sore Ceria di Korwil 15 Padang Prabu. Karena teman Pro 2, Sore Ceria sore hari ini itu juga dirilai dari RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Batam, dan juga SP Bengkalis. So teman Pro 2, jadi rame banget nih yang dengerin kita di sore hari ini. Anyway teman Pro 2, di sore ceria berjaringan kali ini bareng sama Rini pastinya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Yaya Farah. Tapi ini teman Pro 2, nanti deh gimana ya obrolan kita bareng sama Yaya Farah. Kita tungguin deh teman Pro 2, karena kita bakal ngulik-ngulik dari lagu-lagu barunya Yaya Farah juga. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kayaknya kita harus dengerin dulu lagunya Yaya Farah nih teman Pro 2, yang enak banget sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Kita ke Yaya Farah dulu dong teman Pro 2, hadir di dunia, enjoy.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di sore ceria berjaringan kali ini, teman Pro 2. Seperti yang kita udah spill di awal tadi, kalau sore ceria sore hari ini bisa kamu dengarkan melalui RRI Pekanbaru juga, RRI Bukit Tinggi, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Batam, dan juga SP Bengkalis. Nah, teman Pro 2, tadi sudah kita dengarkan lagu yang menyentuh nih, teman Pro 2. Kita tanya aja sama yang nyanyinya, udah ada Kaya ya Farah di sini.
1: Halo, Sobat Pro 2, apa kabar semua?
0: Baik-baik, welcome back to Pro 2.
1: Udah lama banget gak kesini.
0: Udah lama banget.
1: Tetap ruangannya begitu adem ya, adem. Banget di atas Padang sih tadi panas banget di luar. Masuk sini tuh langsung adem gitu.
0: Adem, iya.
1: Nyaman. 2 PK. Gitu. 2 PK ya. Wah, mahal listrik ini ya.
0: Lumayan. Tapi by the way apa kabar Kayak?
1: Alhamdulillah ya? Baik. Kamu apa kabar?
0: Aku baik juga, baik banget. Dulu waktu Kayak ya kesini tuh aku ingat banget pas era-era COVID gitu. Anak baru waktu itu aku. Anak baru sekarang Kayak
1: senior kamu sekarang ya?
0: Belum. Masih belum nih teman Pro 2. Nah, tapi itu barusan kita dengerin Hadir di Dunia. Yes. Tapi sebelum kita ke lagu yang baru nih, aku mau bahas Hadir di Dunia
1: boleh,
0: dulu.
1: Boleh dong.
0: Kenapa bisa bikin lagu sesedih itu sih?
1: Emang sedih ya?
0: Sedih karena ini kan buat anak ya. Uh-uh. Aduh, kenapa kayak ibu able banget ya?
1: Kamu udah punya anak belum?
0: Belum dong.
1: Tapi udah merasakan keharuan itu ya?
0: Iya, kayak aduh gitu. Kenapa ya? Bisa nih dibikin lagu begini gitu.
1: Lebih ke itu emang lagu aku bikin saat aku baru aja menjadi ibu baru sih. Waktu itu anak aku baru lahir gitu kan ya. Jadi dulu sebelum punya anak kayaknya tuh di cerita orang-orang atau yang dinampakkan oleh orang-orang kayak pas lahiran itu banyakan happy-nya kan.
0: Betul.
1: Lahir langsung nangis, happy, bahagia, haru gitu ya. Cuman ternyata yang aku rasakan tuh lebih kompleks dari itu. Bahagia pasti nih, tapi ada banyak rasa lainnya yang kok ada perasaan kayak gini ya, seperti banyak khawatirnya, haru pasti, bahagia jangan ditanya, tapi banyak kekhawatiran, kegelisahan, kayak banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri aku gitu loh, kayak aduh bisa gak ya aku membesarkan dia dengan baik, bisa gak ya aku jadi orang tua yang baik, terus kayak aku happy banget melihat manusia mungil ini dalam pelukanku, tapi kayak apakah aku bisa menjadi seperti yang dia inginkan dan butuhkan nanti gitu loh. Kalau aku nanti mengecewakan dia gimana ya. Nah, jadi perasaan-perasaan yang kompleks itu aku gak ketemu soundtracknya saat itu.
0: Gak ketemu soundtrack ternyata.
1: Iya,
0: akhirnya bikin soundtrack sendiri.
1: Bikin soundtrack sendiri yang lebih benar-benar relate sama apa yang aku rasain saat itu gitu. Jadi aku kan emang tipikalnya kadang gak selalu bisa meluapkan sesuatu tuh secara gamblang sesuai yang aku mau gitu kan ya. Dan kayaknya berkali-kali ngomongin hal yang sama tuh pasti orang juga ini ya nggak seneng gitu. Nah, kalau dijadikan lagu kan kita memputerin berkali-kali nggak apa-apa gitu. Jadi ya udah segala perasaan itu dikemas menjadi lagu dan jadilah Hadir di Dunia ini special for you my kiddos gitu.
0: Oke, manis banget sih, manis banget. Itu untungnya kalau punya ibu penyanyi ya, teman berdua. Kalau punya ibu tukang yiping begini apa ya nanti yang bakal kita bikin?
1: Tunggu nanti, bakal bikin apa ibu?
0: Tunggu ya. On the way dulu nih kita cari papinya dulu ya.
1: Papi-papi di luar sana.
0: Papi-papi tolong ya. Oke deh. Nah tapi nih kayaknya kan baru saja mengeluarkan lagu baru juga nih teman Pro 2. Yang judulnya adalah
1: Sudahlah, hadapi sajalah semua yang terjadi. Sudahlah judulnya.
0: Sudahlah. Nggak enak ya kalau penyanyi judulnya langsung ada nada. Tuh gimana sih ceritanya?
1: Saiful Jamil gak tuh gue?
0: Tapi kan lagu sendiri.
1: Lagu sendiri. Iya, lagu ini sama aku sama-sama dibikin musiknya sama Dedi Januarta. Lagu Hadir di Dunia tadi juga Dedi Januarta yang bikin. Dan kisahnya sama gitu loh. Jadi aku banyak perasaan yang gak terluapkan dengan kata-kata secara gamblang. Jadi aku caranya gimana ya biar tetap bisa meregulasi emosi saat itu gitu ya. Udah aku kirimin VN aja lagu ke Denny. Terus Denny meramu musiknya deh. Jadilah lagu-lagu itu. Jadilah sudahlah.
0: Kenapa sudahlah judulnya? Dari sekian banyak lirik di dalam lagu itu aku dengerin banyak selain sudahlah masih ada yang lain sih kayaknya. Tapi kenapa sudahlah gitu?
1: Karena memang itu momen dimana aku menyudahi semuanya gitu. Bukan aku menyudahi sih, emang momennya itu yang menyudahi kisahnya, keadaannya. Jadi kadang ada lebih apa ya, lebih menggambarkan lagunya lah, kata-kata sudahlah ini. Jadi kadang lagunya kan tentang meskipun kita mungkin lagi di fase-fase yang gak enak, fase-fase yang berat, rasanya mungkin ada lagi hancur-hancurnya, kita bisa apa sih? Apakah kita mau terlena terus, terlarut terus dengan kesedihan itu, atau kita mau terus mengkhawatirkan apa yang belum terjadi gitu loh? Itu kan sama-sama bikin capek ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat itu selain ya sudahlah, hadapi saja lah segala yang terjadi. Toh hidup juga gak bakal berhenti di sini aja kok gitu. Jadi kayak kata sudah itu cukup untuk apa ya, menggambarkan gitu.
0: Oke, jadi itu adalah kesimpulan, satu kata yang menyimpulkan semua isi lagunya.
1: Sudahlah
0: gitu.
1: Yes.
0: Jadi ini cocok banget untuk soundtrack-soundtrack untuk quarter life crisis sebenarnya.
1: Betul, quarter life crisis atau B30 ya. Welcome to 30 Club.
0: Aduh.
1: Yoi, karena kan waktu kita umur 25 itu kayak masalah tuh kayak masa-masa pencarian jati
0: diri.
1: Betul. Banyaknya hal-hal yang harus dipilih dalam hidup ini, hal-hal krusial gitu kan. Itu banyak sih akan merasakan hal-hal seperti ini gitu. Begitu juga saat kita memasuki 30 plus gitu ya. Masalah-masalah usia dewasa tuh mulai-mulai bermunculan gitu ya. Kayak kegagalan di usia 30 plus-plus ini, kita harus menjalannya kayak gimana ya? Maybe di karir atau di hubungan atau putus cinta saat umur 30 tuh beda tuh feel-nya sama putus cinta umur 25 gitu kan. Atau 20-an. Begitupun kehilangan pekerjaan misal di usia 30-an sama 25-an beda tuh feel-nya. Jadi kayak antara putus asa dan pasrah itu kan tipis ya.
0: Iya, betul putus asa.
1: Saat itu terjadi, kita bisa apa selain ya berserah aja deh, ya sudahlah gitu. Atur aja deh Tuhan gitu ya kan.
0: Itu definisi kita udah di batas akhir tuh. Yes. Teman perdua kayak ya sudahlah gitu.
1: Sudahlah atur aja deh Tuhan.
0: Iya. Gitu. Ya sudahlah gitu ya. Tapi ini kan kalau musik tadi memang bukan dari, maksudnya itu ditolongin lah gitu ya. Tapi kalau dari lirik itu apakah kayak sendiri yang kayaknya meramu kata-katanya?
1: Iya, kalau lirik aku pure tapi saat aku hamin satu mau take vokal, tiba-tiba si produser aku Denny Januarta ini request untuk bisa enggak kasih opsi lirik lain untuk ref-nya gitu. Pusing lah aku kan karena
0: minta opsi lain. Why?
1: Enggak tahu waktu itu. Jadi lirik awalnya itu adalah oh romansa bukan segalanya. Akhirnya diganti jadi oh cinta. Jadi mungkin kayak romansa itu terlalu kepasangan kali ya. Butuh yang lebih universal. Akhirnya juga ditambah, butuh tambahan lirik lainnya untuk sambungannya gitu. Terus jujur aja waktu itu mungkin aku kalau bikin lagu baru akan cepet, tapi kalau lagu baru, lagu yang sudah ada digubah lagi itu waktu itu cukup ini ya, cukup buntu ya.
0: Cukup, aduh gimana? Ini berasanya ya? udah jadi.
1: Jadi ya, aku gitu benar-benar nggak ada persiapan sama sekali untuk opsi lainnya gitu loh. Dan aku waktu itu kan berangkatnya dari kegelisahan personal kan. Jadi benar-benar apa yang benar-benar aku rasain saat itu aja, gue nggak ngerasain hal lain dan nggak mempersiapkan perasaan lain nih. Tapi akhirnya aku inget lah kalau beberapa bulan sebelumnya demo lagu Sudahlah ini juga pernah aku perdengarkan ke Boy Chandra.
0: Boy Chandra, penulis itu teman perdua, sastrawan banget.
1: Sastrawan kebanggaan Sumatera Barat.
0: Betul, yang bukunya terjual berjuta-juta
1: terus itu gitu ya kan. Nah aku inget lah kalau dia juga waktu itu aku perdengarkan itu, dia sempat komen yang sama. Kamu gak pengen coba cari opsi lain buat ref-nya kayak gitu deh. Tapi aku abaikan gitu kan, karena emang gak kepikiran. Nah pas Denny request itu dan aku buntu, ingatlah apa aku tanya Boy Chandra aja ya, karena dulu dia sempat berpikir hal serupa kan. Ya udah aku chat lah The Boy. Aku bilang aja aku udah mau take vokal nih hari ini lagi, waktu itu udah hari H aku juga belum dapet gitu ya. Terus bisa gak The Boy bantuin gitu ya, siapa tau ada inspirasi dari kamu gitu kan. Udah dia kirim tuh beberapa bait lirik yang nge-relate sama lirik yang sudah ada. Pilih aja katanya gitu, yang mana yang sekiranya cocok, benar-benar ada yang cocok. Jadilah ada satu lirik yang kita pakai di lagu itu. Coba tebak yang mana?
0: Apakah ini bagian ref-nya?
1: Yes, tapi bagian yang mana coba? Mungkin sahabat Pradua nih ada yang tahu.
0: Iya, teman-teman Pradua ada yang tahu.
1: Teman-teman Pradua kalau tahu silakan komen di Instagram aku, nanti dapat sesuatu.
0: Langsung ini spontan banget loh.
1: Spontan
0: langsung ya.
1: Kalau yang tahu silakan komen nih di bawah sini, kira-kira lirik yang mana. Kok aku tadi udah jawab ya?
0: Tadi bagian awalnya kan.
1: Iya kan. Kata-kata yang mana sekiranya yang merupakan tulisannya Boy Chandra.
0: Sebenarnya awalnya udah di-spill tadi, cuman sampai mana tulisan Boy Chandra itu ada
1: tapi
0: gitu ya.
1: Tapi
0: kita
1: spill aja deh ya, karena ini kan kontennya.
0: Boleh.
1: Cuma menurut kamu yang mana, Kak?
0: Yang bagian refnya yang sudah lah itu kan?
1: Bukan.
0: Yang bukan yang itu?
1: Bukan. Jadi setelah
0: yang romansa itu yang digantikan.
1: Itu kalau itu dari aku, tapi setelah sudahlah itu ada lagi ref berikutnya. Bukan sudahlah, setelah refnya kan oh cinta gitu kan. Nah, dilanjutkan dengan oh sabarlah, perlukanlah secukupnya bahagia, juga seperlunya, tak ada yang perlu ditakutkan. Itu by Boy Chandra.
0: Jadi di dalam lagu ini ada sisipan lirik Boy Chandra di situ.
1: Sentuhan Boy Chandra. Jadi kayak lumayan bait dari Boy Chandra itu lumayan menjadi perekat kesimpulannya lah. Ya bahwa hidup ini emang kadang enggak perlu terlalu berlebihan lah. Sedih juga enggak usah berlebihan, senang juga udah secukupnya aja, karena emang enggak ada tuh yang perlu kita takutin gitu kan.
0: Oke. Jadi Boy Chandra akhirnya.
1: Shout out to Boy Chandra. Thank
0: betul,
1: you so much.
0: Betul. Jangan lupa ya teman Pro 2 di komen sekarang. Udah di spill soalnya. Tapi enak ya kalau apa ibu tadi penyanyi bikin lagu. Kalau punya teman penulis Boy Chandra, pilih aja lirik. Tinggal pilih lirik tuh.
1: Wow. Apalagi di saat kita lagi buntu-buntunya.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Ibarat kita lagi di padang pasir dikasih ketemu oase gitu.
0: Iya betul. Enak ya jadi Boy Chandra, tinggal bikin beberapa, pilih aja. Aduh, enak banget tuh, enak banget kalau jadi penulis ya ternyata teman Pro 2 kayaknya.
1: Senang banget punya teman-teman yang berbakat ya.
0: Iya. Nah, karena teman-teman berbakat itu salah satu rezeki sebenarnya teman Pro 2 ya kan. Kalau waktu itu enggak ada Boy Chandra mungkin ya masih buntu, enggak tahu buntunya gimana
1: mungkin,
0: gitu.
1: Mungkin kita mundur dulu deh rekamannya gitu kali Deni ya.
0: Ya mungkin kayak bisa kita pending satu hari dulu. Perlu waktu.
1: Yoi. Tapi emang aku percaya segala sesuatu itu kayak kita berkesenian atau berkolaborasi itu udah jodoh-jodohan dan pasti udah ada jalannya gitu ya. Dan kadang kan berkolaborasi ini gak bisa dipaksakan ya.
0: Betul.
1: Jadi pasti udah emang skenario dari Tuhan itu kayak gitu. Jadi manis aja lagi. Thank you banget buat semua orang yang udah terlibat di proyek ini, di karya ini. Karena ini emang karya bersama gitu loh. Gak cuma aku doang gitu. Tapi ada Deni Januarta di belakangnya. Ada label aku, studio Gita Kita Studio di Flamboyan. Ada Boy Chandra tiba-tiba yang dengan suka hati.
0: Boy Chandra tuh di note tiba-tiba.
1: Terus juga music videonya tuh digarap sama Dika Rizky namanya, seorang director berbakat juga. Pemuda Sumatera Barat yang kuliah di KJ, dia kuliah perfilman dan dia punya, aku tahu dari dulu dia punya karya bagus-bagus banget dan saat dia menawarkan diri untuk menggarap ini tuh rasanya happy banget gitu loh.
0: Oh, jadi dia menawarkan diri.
1: Iya.

0: yang punya karya mau bikin lagu atau kepengen dari dulu berkarya tapi nggak tahu dari mana caranya, gimana caranya, silahkan kamu cek aja kita studio di Flamboyan atau bisa hubungi aku di sosmedku, nanti kita akan bantu kebutuhanmu untuk menelurkan karyamu.
1: Oke, luar biasa banget, luar biasa teman Produa. Jadi kita nggak tumbuh sendiri gitu ya, oke, walaupun dengan pengalaman, kalau kayak sendiri kan pengalamannya udah panjang.
0: Gimana panjangnya?
1: Panjang itu teman Produa. Ya udah sampai di dulu dari artis ibu kota.
0: Waduh.
1: Diingat kembali masa lalu itu, tapi emang itu kan itu kita juga bangga waktu itu.
0: Waduh.
1: Salah satu personelnya Dewi, orang Padang. Kita bangga, kita bangga. Nah, kalau sekarang kan kita kalau ditanya tuh kebanggaan Sumatera Barat, Pras Teguh dulu. Kalau waktu itu Yaya Farah kita.
0: Wow.
1: Terima kasih. Tapi balik lagi ke karya ini. Apa yang bikin karya ini beda kayak sama karya-karya sebelumnya yang sudah dirilis?
0: Mungkin kalau biasanya aku tuh suka bikinin lagu tuh buat orang lain gitu ya. Kalau ini lagu dariku untuk diriku sendiri.
1: Personal.
0: Personal sebelum untuk orang lain ya. Emang ini kayak lagu yang aku bikin ibarat hati kecil membisikkan kepada diriku sendiri gitu, pengingat gitu. Dan ini benar-benar apa ya, momentumnya pas aja sama hal-hal besar yang terjadi di hidupku, dari lagunya tercipta, kisah di baliknya, lagunya launching, video klipnya launching, itu tuh momen-momennya lumayan pas sama hal-hal personal di yang terjadi di hidupku gitu. Jadi itu sih, mungkin lagunya tuh lebih personal aja.
1: Oke, karena lebih terasa gitu.
0: Berasa
1: ya.
0: Gitu.
1: Oke. Karena secara apa ya, secara liriknya mungkin ditulis sendiri juga gitu.
0: Yes.
1: Jadi tuh lebih inilah curhatku gitu ya.
0: Oh, dan juga bedanya mungkin kalau di lagu-lagu lain mungkin aku rilis aja. Di lagu ini tuh ada momennya, ada kita kemarin sempat bikin hearing session dan screening session dari music video Sudahlah Ini, dan itu kayak kita bikin intimate showcase gitu di Noru. Itu menyenangkan banget, kayak salah satu wishlist aku gitu sebagai musisi ya. Kita kan sebagai musisi tuh pengen punya legacy ya.
1: Iya, betul.
0: Sebelum orang lain mencintai karya itu, kita pasti pengen punya karya yang kita tuh benar-benar happy sama hasilnya gitu loh. Dan akhirnya aku punya itu di Sudahlah Ini. Dan akhirnya kemarin salah satu mimpiku bisa terwujud, punya intimate showcase di kota kelahiranku dan dihadiri sama orang-orang terkasih gitu, keluarga, sahabat, teman-teman. Itu rasanya hangat banget ya. Mungkin aku pikir mungkin yang datang cuma sedikit, namanya juga intimate showcase, tapi itu ternyata Noru rame dan penuh gitu. Mungkin ada 200 orang lebih deh. Itu luar biasa banget rasanya, kayak mereka itu mimpi musisi pasti kan, orang datang untuk menonton kita kita mau mendengarkan karya kita dan menyanyikan karya itu bersama-sama, itu luar biasa banget rasanya, priceless banget sih.
1: Oke.
0: Itu sih mungkin bedanya sama karya-karya yang lain ya. Ada momen hangatnya gitu.
1: Oke, tapi gak expect sebelumnya sampai 200 orang tuh gak expect ya?
0: Gak expect sih.
1: Oke, teman Produa. Mungkin awalnya karena pengennya ini adalah intimate.
0: Yes.
1: Jadi gak sebanyak itu kali ya yang bakal datang.
0: Iya, jadi
1: gitu
0: kayak
1: ya.
0: Kita cari kafe yang homey aja. Gak yang terlalu hingar-bingar gitu. Dan pengennya sih, senengnya lagi acara itu disupport oleh banyak orang, banyak teman-teman, banyak yang care dan sayang gitu sama kita, dan itu benar-benar event kolaboratif dari banyak banyak orang kreatif di Padang. Dan teman-teman musisi lainnya itu juga banyak, sangat support sekali, kayak Sofas, Panji, Happy Soda, Ilham Pranizuki, Bumi, happy banget deh. Terus untuk lokasi juga Noru Cafe itu benar-benar support banget. Terus teman-teman dari Amdi juga,
1: betul
0: semuanya, teman-teman dari radio, terus juga media-media digital, media-media online, bersatu padu semuanya. Itu indah banget. Jadi kayak itu kegiatan kolaborasi yang harus banget diulangi lagi sih sama musisi-musisi lainnya.
1: Oke. Jadi itu memang indah sih.
0: Indah.
1: Karena ramai banget.
0: Ramai banget. Dan akhirnya kemarin karena ada acara itu, teman-teman musisi lain pun akhirnya tergerak untuk pengen nih bikin kayak gini, seru deh.
1: Seru ya, kayak hearing session, intimate showcase. Itu kayaknya apa ya, teman Produa? Kayak personal tapi yang datang tuh juga apa ya? Jadi lebih meaningful aja.
0: Meaningful gitu.

0: Itu seru banget sih. Seru banget sih teman pro 2. Oke deh, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi kayak ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya nih teman pro 2. Masih soal lagu terbarunya kayak ya juga dan karya-karya lainnya. Tapi nih teman pro 2 kali ini ya, buat kamu yang tadi sudah menemukan liriknya, kayaknya harus dengerin dulu lagu versi lengkapnya.
1: Yes,
0: kayaknya kita dengerin dulu nih teman pro 2. Sudahlah. From Yaya Farah.

0: sumpah. Tapi loh, apakah porong ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik.

0: nanti menjadi bodoh kali ini.
1: Wow.
2: Kepanjangan deh, jadi spill semua deh, tipis-tipis lagi.
1: Wow.
2: Soon kita dengar bersama nada-nadanya.
1: Nah, nanti kita dengarkan versi lengkapnya teman Pro 2 ya. Nanti akan dirilis juga, kita pantengin aja sosial medianya Kayak ya gitu ya. Dan juga nih teman Pro 2, buat kamu juga pengen dengerin lagu-lagunya Kayak ya, tadi ada Sudahlah,
2: Lepaskanlah.
1: Temukan kembali.
2: Hadir di dunia
1: itu bisa juga di request atau didengarkan melalui Pro 2 RRI Padang dan juga di di digital streaming platform juga.
2: Betul. Dan music videonya juga sudah ada di YouTube. Yaya Farah.
1: Betul, itu ada kayaknya nangis by the way. Itu skill aja.
2: Upsie.
1: Oke deh, kalau gitu kayaknya thank you banget sudah hadir.
2: Terima kasih
1: sore hari ini.
2: Happy banget, thank you banget ya.
1: Thank you so much. Sukses terus untuk karir bermusiknya. Amin. Dan karir-karir lainnya. Amin. Gitu ya. Planning-planningnya semoga nanti bisa terwujud juga. Dan Amin. Nanti kalau rilis lagi, datang lagi ke sini kita ngobrol-ngobrol lagi.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita cukupin dulu obrolan sore hari ini di Sore Ceria Berjaringan. Jadi sudah saatnya Rini Kamal dan juga
2: Yaya Farah
1: sign out dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. See you.

Perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Yang Maisa. Kita balik lagi nih di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Kali ini kita udah ada di break time. It's time to break for your sore your afternoon ini, in the afternoon ya guys. Dan sampai jam 5 kita akan nemenin kamu di break time. Dan buat kamu yang lagi jalan pulang, baru beres kuliah, atau lagi selonjoran melepas penat setelah seharian beraktivitas, pas banget nih. Kita rehat dulu sejenak sambil ngobrolin hal-hal ringan tapi seru ya. Nah, ngomong-ngomong soal rehat nih teman-teman, pernah gak sih kayak kamu tuh mikir, kenapa ya istilah istirahat dalam bahasa Inggris tuh dinamain break? Dan secara harfiah break itu kan artinya tuh mematahkan atau merusak gitu ya. Ternyata penggunaan kata break untuk istirahat itu udah ada sejak abad ke-14. Nah, logikanya sederhana tapi masuk akal banget sebenarnya. Jadi istilah ini tuh dipakai karena waktu istirahat dianggap sebagai momen untuk mematahkan atau break di mana rantai rutinitas atau alur kerja yang monoton gitu setelah seharian. Jadi waktu kamu rehat, kamu lagi mematahkan rasa lelah supaya alur energi kamu tuh gak keputus total. Dan menarik banget kan? Nah, abis ini kita bakal keliling dunia buat lihat gimana sih cara-cara orang di negara lain nikmatin waktu rehat mereka. So, tetap di Pro 2 di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
3: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
3: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
3: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Hai teman Pro2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
10: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, teman-teman Produa, hai, masih di break time. Nemenin sore santai kamu. Tadi kita udah bahas asal usul kata break. Sekarang bayangin kalau budaya rehat itu disahkan jadi tradisi wajib yang gak boleh diganggu-gugat. Dan ini beneran terjadi loh di beberapa negara. Pertama kita terbang dulu ke Swedia, teman-teman ya, di mana ada tradisi namanya fika. Nah, fika ini bukan sekedar minum kopi biasa pas kerja, tapi ini adalah ritual khusus di mana nih semua orang, mulai dari staff sampai atasan, wajib hukumnya berhenti kerja sebentar buat ngopi, makan kue manis, dan ngobrolin hal-hal di luar pekerjaan. Kalau bahkan di Swedia kayak gini juga melarang karyawannya nih buat fika itu, buat melakukan fika maksudnya, itu dianggap nggak sopan. Terus kalau di Italia beda lagi. Jadi ada namanya pausa atau riposo, ya. Kalau kamu jalan-jalan misalnya nih di Italia pas pertengahan hari sampai sore, jangan kaget kalau misalnya toko-toko tuh pada tutup. Orang Italia tuh percaya kalau rehat itu penting banget buat ngerileksin pikiran dan juga menikmati hidup tanpa terburu-buru nih. Dan waktu istirahat buat mereka itu kayak sacred atau sakral banget ya. Jadi rehat itu bukan bentuk kemalasan, tapi justru adalah investasi biar produktivitas dan juga kestabilan emosinya tuh tetap terjaga.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bayangkan sebuah makanan yang sederhana tapi begitu melegenda, sampai membuat rindu hati para perantau Minang untuk pulang. Nah, makanan sederhana ini terlihat biasa saja. Dan yang menarik, makanan ini menyimpan cerita budaya dan rasa yang kuat dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di balik gemerlap jam gadang, ada cemilan yang punya sejarah, bahan lokal, dan cara makan yang unik sekali. Kita akan menyelami dua legenda makanan sederhana, yaitu kerupuk lea atau kerupuk yang disiram kuah bumbu rempah dan pisang kapi, pisang tradisional yang harum, manis dan tidak bisa dilewatkan. Nah, ini dia jajanan khas Minang yang sederhana tapi penuh cerita. Kerupuk lea atau dalam bahasa Minang berarti kerupuk yang tumpah karena sausnya sering bercecer saat disantap. Jajanan ini sudah dikenal sejak lama di daerah Bukit Tinggi. Awalnya dijual sederhana di depan sekolah. Nah, kini hadir di setiap sudut street food sekitar jam gadang dan menjadi favorit semua kalangan. Kerupuk lea ini terbuat dari kerupuk ubi yang digoreng hingga renyah. Kerupuk ini kemudian disiram dengan kuah bumbu rempah khas, mirip dengan kuah sate Padang yang kental dan penuh aroma. Kemudian diberi topping bihun goreng atau mie yang telah dimasak dengan bawang, sayur, dan kecap manis. Nah, hasilnya adalah perpaduan tekstur yang renyah, kuah yang gurih, dan bihun yang memberikan rasa lebih mendalam. Nah, kerupuk leak ini pendengar memiliki size atau ukuran yang cukup besar ya. Nah, dibanderol dengan harga Rp5.000 saja. Makanan ini disebut lea karena sausnya sering bercecer saat dimakan. Nah, pengalaman yang jadi bagian nikmat tersendiri saat menyantapnya. Kerupuk lea bukan sekedar cemilan. Ini adalah perpaduan bahan lokal sederhana dengan tradisi Minangkabau yang kaya rempah dan rasa. Dari kerupuk renyah sampai kuah penuh aroma rempah, semuanya mencerminkan cita

0: rasa lokal yang autentik. Jika Anda berjalan-jalan di seputaran Jam Gadang, akan menemukan beberapa penjual kerupuk lea yang senantiasa berkeliling membawakan dagangan mereka dalam keranjang plastik yang sederhana.
1: Nuriyati.
2: Berapa lama apa jualan kerupuk?
1: Sekitar 4 tahun.
2: Bahannya dari mana kok, Pak?
1: Bahannya koko, ubi, sipade, kunyit, langkue, dama.
2: Untuk
1: pupuknya
2: dari mana?
1: Pupuk apa di mata tua ngoreng.
2: Barah mbak jual ini coba?
1: 5.000.
2: Barah habis hari ya koma?
1: Kadang-kadang tergantung orang balanju, kadang-kadang lay habis, kadang indah.
2: Lay habis 20 sehari?
1: 20 biji. Hah? Alhamdulillah lay.
2: Dari jam barah sampai jam barah mbak menggali mbak?
1: Kadang-kadang jenuh balik katih. Mereka pulang jam 8.
2: Kalau untuk bahan-bahannya ku, kerupuknya harus spesial enggak, Mak?
1: Iya, spesial wali yang mata itu goreng dawa.
0: Kita berpindah ke sisi manis kuliner Bukit Tinggi, pisang kapi. Pisang yang digunakan biasanya adalah pisang batu atau pisang kepok, dipanggang di atas bara arang sampai harum. Setelah matang, pisang ditekan sampai pipih. Nah, inilah yang disebut dengan kapi. Lalu disajikan dengan parutan kelapa dan siraman gula merah cair yang meleleh lembut di permukaan makanan ataupun di permukaan pisang ini. Kombinasi rasa manis dari gula merah, gurihnya kelapa dan aroma smoky dari panggangan membuat cemilan ini begitu ikonik di kota ini. Harganya pun bersahabat, hanya Rp8.000. Nah, cocok untuk semua kalangan.
3: Selamat siang, perkenalkan saya Rini. Kebetulan ke Bukit Tinggi ini ada tujuan tujuan pekerjaan, dan saya sebenarnya dari Padang. Kebetulan ini saya lewat di sini, terus ada kakak-kakaknya rame di sini, ya udah saya berniatlah untuk beli juga. Ini kan termasuk makanan tradisional juga ya. Terus kebetulan habis makan, jadi kayaknya pengen ada yang dicemil-cemil ya.
0: Pisang kapi bukan hanya cemilan, tapi juga bagian budaya kuliner lokal yang diwariskan turun-temurun. Tiap gigitan memberikan pengalaman rasa yang lembut, manis, dan penuh cita rasa tradisional.
4: Nama ibu, Ibu Eni. Asal ibu dari Puah Mandiangin. Ibu lah jualannya tahun 80 lah ibu lah mulai mengalih. Dulu jualan emak, jualan cakaran itu lah ibu. Cengalih ini lah. Pisang kapi, kok tertariknya itu ada makanan kuliner Bukit Tinggi. Kok nak dorang menjual, dulu kan ibu jagung panggang dulu. Jagung nak dosari, jadi berganti lagi pisang kan. Pembuatan pisang kepiknya, pisang kepiknya kan pisangnya pisang batu. Kayak Jawa itu pisang kepok kan. Nah, pisangnya kan dibuik kan, masak yang masaknya pisangnya rencak, pilihan pisangnya gitu ya. Jadi pisangnya kan biasa sih masaknya separuh masak. Kalau yang kerambianya kok, itu aja pisangnya kan, kerambianya kok dicukir, itu dibuka karak tuh, itu diparut, itu di gulonya diencerkan tuh dimasukkan apa tuh kelapa tuh gulonya yang cak gulo harum ya. Pembuatannya tuh agak 2 jam lah gitu masaknya. Pas diencerkan gulo dimasukkan kelaponya tuh diaduk-aduk gitu. Kalau ciri khasnya ibu nado pakai tanpa pengawet gitu. Ibu lah kerambi gulanau sama sama pandan vanile ya. Pandan vanile garam gitu aja. Variasi lain ibu pindah laku lah yang tetapnya ibu yang cari ke.
2: Yang original.
0: Di sekitar Jam Gadang, kuliner bukan hanya soal rasa. Ia juga soal pengalaman, dan setiap sudut penjual membawa cerita, resep turun-temurun, dan hasil kerja keras para pedagang lokal. Dari anak sekolah hingga wisatawan luar kota, semua ingin menikmati dan bisa menikmati kerupuk lea dan pisang kapi ini sambil berjalan menikmati suasana ikon kota Bukit Tinggi. Ini bukan sekedar makan ya, tapi menyatu dengan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Minang.
1: Yo, apa nih buku nape kamu kinda ya? Kalau ya doa, susirannya mama mengaleko, yo doa tetampe. Kau nih maunya? Ah, kau dah tu merasa ya pada gang kiri mo? Pada gang kaki limo, pada gang asuangan.
4: Harapannya ibu kan supaya ada generasi ibu penerusnya gitu.
0: Kerupuk lea dan pisang kapi adalah bukti bahwa street food tak hanya soal bahan, tapi juga tradisi, cerita, dan budaya rasa. Dari bumbu rempah yang kuat sampai taburan gula merah yang manis, semua hadir bukan sekedar makanan, tapi bagian dari cita rasa Minangkabau. Nah, lain waktu jika mengunjungi Bukit Tinggi, jangan lupa jelajahi setiap kuliner tradisional yang ada di sekitar Jam Gadang. Karena di balik setiap cemilan, ada cerita yang menunggu untuk dirasakan.

Okay, teman-teman perlu masih barengan sama Icha di break time yang tadi dari Swedia dan juga Italia kita ya. Sekarang kita geser dulu ke Asia, tepatnya ke Jepang. Di mana? Di Jepang ada tradisi unik yang disebut 3PM snack time atau Oyatsu no Jikan. Jadi konsep ini tuh udah ada dari zaman Edo, teman-teman. Jadi dulu di jam 3 sore itu tuh dihitung sebagai jam yatsu. Nah, karena jam biologis tubuh manusia tuh biasanya ngalamin penurunan energi atau energy dip di sekitar jam 3 sampai jam 5 sore ya. Dan orang Jepang tuh ngebiasain diri mereka tuh buat makan cemilan manis atau mungkin minum teh di jam-jam ini buat ngisi ulang fokus. Oh, makanya kayaknya ada budaya minum teh gitu ya di Jepang ya. Dan dari semua tradisi rehat di belahan dunia tadi, ada satu pesan penting juga nih teman-teman. Gimana kayak rehat itu bukan tanda kita tuh lemah atau malas ya, tapi cara tubuh kita dan juga pikiran buat lebih bertahan dan kembali fokus. Jadi apapun bentuk break kamu sore ini, mau itu selonjoran, mau itu teh anget, atau cuma sekedar mendengarkan musik di radio, nikmatin deh momen ini sepenuhnya. Dan gak kerasa kita udah di penghujung break time teman-teman. Dan thank you so much yang udah nemenin aku, tetap jaga kondisi kesehatan kamu dan selamat melanjutkan sisa sore kamu ya. Habis ini kita bakal lanjut ke Produce Sunset. Yes, kita akan balik lagi nanti habis ini ya. Kita ke Katy Perry dulu teman-teman, ada Woman's World.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Intermezzo.
2: Waduh, sore-sore kayak gini emang paling enak nih makan jeruk. Wah, seger deh. Tapi ngomong-ngomong Rom, aku punya jeruk 5 nih.
3: Oh, jeruk ya lagi kan? Nih.
2: Nah, terus kamu minta 1.
3: Mm-hmm.
2: Nah, sisanya berapa tuh?
3: Yang pasti 4 lah.
2: 4?
3: 5, minta 1 ya 4 lah tinggalnya.
2: Yakin?
3: Yakin.
2: Yakin?
3: Secara benernya tuh pasti 4.
2: Gak usah kepedean, ya kan?
3: Apa?
2: Ya tetap 5 dong jeruknya. Aku kan gak mau ngasih sama kamu.
3: Nah itu masalah.
2: Sian banget deh ah.
1: Intermezzo.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.

Oke teman-teman Pro 2, hai, masih barengan sama Icha Maisa. Tapi kita bakal rehat dulu sejenak karena kita bakal ke lagu bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quran. Karena tepat di pukul 18.16 kita akan kumandangkan azan maghrib ya. Jadi kita bakal break dulu, jangan kemana-mana teman-teman. Kita bakal ke lagu bernuansa islami dulu ya teman-teman. Jangan kemana-mana, kita gabung dulu barengan sama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

أعلم بمن هو أهدى سبيلا.

0: Sadaqallahul Azim. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, tibalah saatnya bagi kita untuk menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Dari RRI Bukit Tinggi kami mendengarkan seruan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Mendapatkan sahabat yang saleh dan saleha adalah sebuah kenikmatan yang besar. Jangan terburu-buru, apalagi sampai melepaskannya. Perbanyak berbaik sangka dan tabayun kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya, 2 orang Muslim yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jika engkau mendapatkan seorang saudara yang jujur, berarti dirimu dan dia sudah disatukan oleh cinta karena Allah. Maka itu merupakan nikmat Allah yang tidak ternilai harganya. Dan hal itu merupakan yang wajib disyukuri.

0: think we got potential.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik.

Halo teman-teman Prodi, masih barengan sama Ica Maisa di sore menjelang malam ini ya. Dan udah di Prodi Sunset ya ta. Aku siap nemenin transisi sore kamu di jam 6 ini ya. Biar buat yang pada udah nyampe rumah, yang mungkin masih kemacetan di jalanan, entah tuh di mana atau di kampus juga masih ada, atau yang lagi siap-siap mungkin buat selonjoran, pas banget pasal posisi paling nyamannya nih ya sore ini. Dan ngomong-ngomongin soal pulang, aktivitas di jam-jam segini, salah satu hal yang paling diincar sama kebanyakan orang tuh pas nyampe rumah tuh apa coba? Mandi, ya kan? Apalagi kalau misalnya mandinya pakai air anget, bah, rasanya semua beban pikiran dan otot yang tegang seharian tuh kayak langsung luntur gitu aja, ya kan? Tapi pernah nggak sih kamu tuh kayak mikir, kenapa ya mandi air anget itu di malam hari bikin tubuh kita tuh jadi refleks, ngerasa kayak ngantuk berat gitu, dan tidur tuh jadi nyenyak banget. Dan katanya sih ini tuh bukan cuma perasaan kita aja, tapi ada alasan medis dan juga ilmiah di balik hal ini gitu. Dan banyak orang nih yang nyangka kalau mandi air hangat tuh kan fungsinya buat memanaskan suhu tubuh kita ya. Padahal reaksinya justru sebaliknya teman-teman. Secara biologis tubuh manusia tuh punya ritme sirkadian atau jam internal yang ngatur kapan nih kita bangun dan juga kapan nih kita bisa tidur. Dan waktu kita mandi air hangat, pembuluh darah di tangan dan kaki kita tuh bakal melebar. Dari istilah medisnya tuh adalah vasodilation. Nah, begitu kita keluar nih dari kamar mandi, air anget di kulit tuh bakal nguap dan pembuluh darah yang terbuka tadi melepaskan panas tubuh ke udara dengan cepat. Hasilnya, suhu inti tubuh atau core body temperature itu justru bakal turun drastis, dan penurunan suhu inti tubuh secara mendadak ini nih yang ditangkap sama otak sebagai sinyal alami. Hey, hari udah malam dan waktunya tidur nih, gitu. Dan otak tuh langsung kayak ngerilis hormon melatonin yang bikin rasa ngantuk datang secara alami. Benar apa benar? Nah, sambil kita mikirin benar apa benernya, langsung aja kita dengerin dulu lagu dari Woosuk Beyond, Fatline.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Radio masih bareng sama Ica Maisa dan ternyata keren banget ya cara kerja tubuh kita ini teman-teman. Tapi teman-teman ya, ada trik khusus juga biar efek mandi air hangat tadi tuh bisa maksimal buat kualitas tidur kita nanti malam. Jadi para peneliti kesehatan merekomendasikan waktu paling pas buat mandi air hangat itu adalah 1-2 jam sebelum tidur dengan durasi mandi cukup 10-15 menit aja ya. Soalnya kalau sejam bisa mengkerut badannya. Dan jangan langsung mandi air yang terlalu panas atau terlalu dekat sama jam buat merem gitu kan. Biar tubuh tuh punya jeda dulu buat waktu menurunkan suhu intinya secara bertahap. Dan buat kamu nih yang malam ini sering susah tidur atau ngerasa otaknya masih muter padahal udah di atas kasur, cobain deh ritual mandi air hangat dalam ini. Dan it's time for me to sign out juga teman-teman. Nah abis ini kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta buat dengerin MLC ya. Jadi aku akan tutup hari ini dengan lagu dari Nona Smooth.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brasil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Ella Langley yang resmi mencatatkan sejarah baru dengan Choosing Texas yang kini menjadi lagu number one terlama di Billboard Hot 100, yaitu dengan total 23 minggu lamanya. Rekor ini sekaligus menggeser posisi All I Want For Christmas Is You milik Mariah Carey, di mana lagu klasik tahun 1994 yang selama ini rutin menduduki puncak chart setiap musim Natal sejak tahun 2019 dengan total 22 minggu.
1: Info Pro 2.
0: Jin Aiko meraih posisi number one pertama di Billboard 100 lewat album terbarunya West Side Whimsy dengan perolehan 74 ribu unit. Album yang dirilis pada tanggal 11 September ini juga tercatat sebagai album R&B karya perempuan pertama yang memuncaki chart tersebut sepanjang tahun 2026. Capaian ini menandai album studio penuh pertamanya sejak Silombo pada tahun 2020.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, ya seperti biasa, kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Kastel ya malam hari ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya enggak apa-apa Narji juga. Kalau punya lagu kesini enggak
0: iya,
1: apa-apa.
0: Benar.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
0: Asik, kita sering akan, dibilang kayak gitu.
1: Iya, kita akan menyebutnya hot daddy karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar.
0: Ya. Sorry. Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah, ya. Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya, mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena ya. Dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di, apa dulu dit? Biannya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti ya. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung ya.
0: Gak usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia. Karena kita sudah bersama
0: Aryo Wah!
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yoi.
3: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya?
2: Jelas.
1: Iya.
0: Iya, iya, udah.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: pokoknya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
4: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
4: Kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih, bener.
2: Radio legend, man.
1: Radio legend.
4: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
4: Iya kan?
1: Itu benar.
4: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar.
4: Yang berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
4: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ketemu. Salim.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget gak?
4: Gue ini anak radio.
0: Asik.
4: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
4: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
4: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget ya. Gitu, muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
4: Itulah enaknya radio, serunya radio.
1: Serunya radio
0: di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu ya. Luar biasa.
4: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
4: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
4: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Oh.
4: Udah. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan enggak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
4: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
4: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
4: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio lagi. Di setel ya.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Style lu. Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
4: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
4: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel ya.
0: Bener.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
4: Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih, paling gak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
0: Bener.
4: Ya seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga. Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
4: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
1: Iya
4: kan?
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab
1: pertanyaan yang beda ini adalah
4: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget kalau denger denger pertanyaan itu ya.
4: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, sekarang nggak, jangan. Gue perlu promo ini.
1: Benar.
4: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
4: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
4: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
4: Betul. Lahir gue udah punya single. Kurang ajar. Okay. Satu dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji, gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki, produser gue.
1: Legend.
4: Gitu.
0: Itu project solo 2001 awalnya, terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
4: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
4: 2010.
0: Benar.
4: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
0: Benar.
4: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya, benar.
4: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu-itu aja gitu.
0: Yeah,
4: buat band ya buat band mah gampang.
0: Betul.
4: Kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bosan. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu kita jadi punya semangat beda.
0: Benar.
4: Sensasinya juga beda.
0: Jadi
4: 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa, semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
1: Terlalu jujur.
0: Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Konsep yang baru banget. Gitu. Empat vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
4: Band.
1: Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
4: Iya
1: kan.
4: Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
4: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Jadi band.
4: Tetap cool.
0: Anak bandnya
1: kejaga tuh.
4: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
0: Ampun. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomam Pro 2.
1: Betul.
0: Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita buka buat lo.
4: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: boleh merapat. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab.
1: Wahab,
2: luar biasa.
1: Alright.
2: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
1: Oh, iya.
2: Gue inget banget.
1: Lu inget ya?
2: Gue inget banget.
1: Bener.
2: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
1: Iya, 2007
2: ya kan?
1: Lah, 2007.
2: Iya, gue SD kelas 2.
1: Gak usah diperjelas.
2: Iya, iya, iya.
1: Selalu sendiri telat lahir.
2: Iya, sorry.
1: Iya lagi.
2: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu. Gitu.
1: Papa rock and roll. Dulu kan MTV kan anak nongkrong kan.
2: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
1: Iya ya.
2: Iya.
1: Iya, benar.
2: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
1: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
2: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
1: Gokil sih. Benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
2: Iya. Yeah.
1: Iya kan?
2: Iya. Yeah. Yeah.
1: Era-era segitu itu band lagi masif
2: banget.
1: Benar. Kalian akan tetap dapat ininya vibesnya walaupun kalian masih kecil atau
2: kecil
1: benar karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh
2: benar
1: kayak di mana ya lagu Peter Pan
2: iya kan
1: ada masif
2: sih
1: masih lo kan denger
2: sound itu benar dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend cuy.
1: RBT
2: lo tuh legend banget.
1: Lumayan gue penghasilan dari
2: situ kan. Iya kan, karena emang masif banget penggunaan RBT itu.
1: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Kalau pakai RBT ya kan.
2: Iya, kebanggaan.
1: Ini kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
2: Gitu. Bangga juga. Papa mungkin seminggu di bank.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
2: Mau
1: dengerin lagu gua. Padahal gua ingin nelfon.
2: Gimana sih lu? Lu kenapa enggak ke radio aja kalau kayak gitu?
1: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
2: Iya.
1: Sekarang single gua beda.
2: Nah,
1: kembali pulang.
2: Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
1: Kembali pulang. Ujung-ujungnya kita pulang. Betul.
2: Dengan keluarga tercinta.
1: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
3: Ini single kalau ngomongin sama My Music ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
2: Okay.
3: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebenarnya single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
2: Bener.
3: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
2: Bener.
3: Tapi kok dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
2: Yeah. Okay.
3: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
2: Benar.
3: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
2: Betul.
3: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
2: Kita harus
3: punya tim.
2: Betul.
3: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Iya kan?
2: Betul.
3: Zaman viral ini emang kita gak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus, sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
2: Betul.
3: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
2: Benar.
3: Lu mau milih yang mana?
2: Betul.
3: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
2: Gila.
1: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
3: Ya.
1: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
3: fisik
1: gitu kan.
3: Benar. Iya kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu. Bener, karena lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
2: Sulit sekali. Nggak
1: bisa. Ngelawan zaman jatuhnya. Ya.
3: Lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba. Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
1: Benar.
3: Nah untuk menjadikan itu ya gue seperti sekarang ini gue merombak kemana-mana.
1: Betul.
3: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantangin mana radio lain.
2: Wow.
3: Mana gila.
1: Gila. Jadi nanti langsung hubungin Aryo aja langsung
2: main keras dulu ya. Iya.
3: Cari kita benar-benar ngobrol.
1: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
3: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan? Ya, produser juga, ya Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
1: Benar.
3: Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya. Dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu.

0: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue.
1: Okay.
0: Nah itulah yang gue butuhkan dari yes. My Music. Mereka bener, kan bener, pasti bener. Punya pemikiran-pemikiran. Yeah, yeah. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong. Yeah.
1: Betul.
0: Iya
1: betul.
0: Dong.
1: Fair dong.
0: Iya lah. Yeah, yeah. Kan? Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan.
1: Yes.
0: Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul. Yeah.
0: Biar gimana pasti adik memikirkan yang terbaik buat gue. Betul,
1: betul.
0: Gak mungkin dia punya label, ya kan dia gak mau sesuatu yang lebih baik pasti yang terbaik.
1: Iya. Yeah. Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan benar, itu benar.
1: Iya
0: banget,
1: sih?
0: Itu benar banget.
1: Iya sih?
0: Gua transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandu pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, ya kan karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu.
1: Okay.
0: Udah, akhirnya gue cerita lah. Curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga.
1: Oke.
0: Gitu loh. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah, beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Okay.
0: On day terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
0: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
1: Oh wow, okay.
0: Nah kan lu bayangin kan?
1: Yeah.
0: Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin matang, makin dalam. Makin jelas, makanya pas gue denger udah, gue gak sabar udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
0: Gak tahu kenapa, ini karya kok indah banget ya.
1: Itu
0: bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama. Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: udah jadi banget. Lagu.
2: Udah jadi lagu ya.
0: Udah jadi lagu.
2: Satu lagu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
2: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan?

0: Itu.
1: Iya.
0: Benar. Agak agak awkward gitu. Ya.
2: Gue di mana? Gue di studionya.
0: Oh iya. Mana mas? Awkward ya. Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, nggak enak nih rumah rumah Randy. Iya,
2: rumah deh.
0: Aduh, iya, gimana aduh. Ya? Gitu. Yang punya cabut lagi.
2: Makanannya enak.
3: Ya udah kita mau berdoa kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Ario Wahab.
0: Betul.
3: Kembali pulang nih kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
0: Betul.
3: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
0: Betul. Dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
3: Okay. Alright langsung aja ini di Ario Wahab dengan Kembali Pulang.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wah pastinya.
2: Oh, yeay, dipasang di radio lagu gue. Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
1: Pengennya lu puter terus ya.
2: Lagi dong.
0: Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Yang lo udah
2: bijak.
1: Puas. Bijak ya. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
2: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah gitu.
0: Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
2: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
2: Iya,
1: benar.
2: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya gak dengan hal itu cuy? Lo percaya gak? Karena ada yang kayak, wih gila usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
2: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
1: Nah, coba.
2: Gue hot daddy atau? Nah. Atau hot seat?
0: Lo kursi
2: batu. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak anak 30-20-an lah gitu.
2: Iya, nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue bener-bener menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang yang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya gue bukan berusaha gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah cuman keren itu pilihan lah ya kan lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu kalau umurnya nggak bisa kita bendung
0: benar
1: tapi lu nggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman awal.
2: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
2: Kalau gua klimis, gua dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
2: Padahal emang gua lebih muda daripada bini gua. Beda 11 bulan.
0: Iya, bener.
2: Gua seneng yang tua-tua asik.
1: Mantap.
2: Mantap. Enggak ada komen lain.
1: Mantap.
0: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
0: Benar.
2: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama, wah itu gokil.
0: Itu kacau.
2: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue nggak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik nggak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
0: Iya.
2: Tapi bener. Ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Kayak gitu gitu. Benar.
2: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
2: Dengan kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
0: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
2: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
0: Lirik benar-benar.
2: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
2: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
0: dengerin.
2: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan?
2: Apa
1: itu
2: kan?
1: Lugas banget kan?
2: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren ya.
0: Nyantol banget
2: ya. Nyantol banget
1: gila. Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
0: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
0: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
0: Aduh.
1: KDI bang lah tinggi menujuh angka. Bukan ya.
2: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya?
0: Benar.
1: Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya? Randy,
0: cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Lu kayak, ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ ya kayak,
2: Ren, iya lah. Lu udah ganteng, main gitar jago. Jago buat lagu, main
1: gitar jago. Ayo tampil lah gitu.
2: Waduh, gila.
0: Tampil
2: ampun, aja. Ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
2: Itulah ya manusia ya.
1: Iya bener.
2: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
0: betul. Oke, kita ke
1: WhatsApp
0: ya.
1: Ada siapa, Dit?
0: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
0: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
0: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
0: Oke.
1: Okay. Gimana? Serius.
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu, gitu. Nah, ini jadi anak band. Cita-cita apaan tuh gitu kan, bagi ya kan,
1: zaman
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya, mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan, mau makan apa anak gue nih gitu.
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Ya
2: itulah, ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong, pasti dong. Pasti gambling lah,
1: iya
2: kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
2: ya? Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Lu enggak nafsu ya ke situ ya.
2: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
2: Iya. Udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, yes, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang, hmm, gitu loh.
1: Betul, betul, betul. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
2: Apa? Dance
1: Company? No. Googles? Googles?
2: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG, SOG, SOG dulu.
2: State of Groove.
1: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
2: Itu tahun 98.
1: 98. Nah, baru itu. Googles abis itu?
2: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
2: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu? Oh
2: iya. Ungu,
1: Ungu dulu.
2: Ungu, terus gue keluar, yeah, akhirnya mereka formasi baru. Yeah. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Lo pilot projectnya Ari Wahab, tetep. Iya, pilot projectnya Ari, iya, Wahab.
2: Nah tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah, okay, itu kan band kita bubar, gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Yes. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
2: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
2: Mau ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
2: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
2: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
2: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh, gue bilang.
1: Betul.
2: Ngerti gak sih lo? Ya mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lu sukai.
2: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
2: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
2: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
0: Nah itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan.
1: Meskipun money. Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh, ada gak sih?
2: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain,
1: urat
2: malu gue udah punya. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
0: Oki bener.
1: Dibandingkan Oki kan.
0: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
2: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
0: Udah.
2: Bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
2: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
0: Gila. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
0: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momennya?
2: Gue ngerasa di sore hari.
1: Okay.
2: Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
2: Saat lelah itu udah pas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
2: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
2: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu pengennya sekarang adalah menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya.
2: Betul, yeah, betul. Yeah, yeah. So far gue seperti itu. Masih yeah. lantar banyak orang yang dengar dan yeah. gue bisa mendapatkan job dari ini itu yeah. udah urusan Allah lah.
1: Iya yeah, benar, benar. Ya,
2: bonusnya itu ntar. Yang penting gue so yeah. far gue punya lagu seperti ini, yeah. bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang, yeah, yeah. berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya kayak kayak zaman muda gitu ya.
2: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
2: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan. Yeah. Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya okay. My Music enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
1: Yes. Yeah,
2: yeah, yeah. Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan
1: okay.
2: cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
0: Yes. Oke. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengin menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di Smo DSP.
2: Ada udah.
0: Ada MV?
2: Ada udah.
1: Ada juga
2: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini waduh video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
0: Yeah. Boleh,
2: ini
0: boleh,
2: udah
0: boleh.
2: Kayak short movie.
1: Wow.
2: Short movie judulnya Kembali Pulang.
0: Nah, itu dia.
2: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
0: Betul, menghemat dan, budget kan?
2: Iya.
1: dia udah ngangkat loh, bro. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
0: Sorry.
2: Dalam hati gue, hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
2: Tapi
1: iya.
2: akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Yeah,
2: karena
1: yeah,
2: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
0: Yes.
2: Gitu. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
0: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
1: Seluruh Indonesia.
0: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you banget. Bang Ari Wahab.
2: Thank you, Adit.
0: Sukses buat next project-nya ya.
2: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Jadi bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
1: Di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
0: Gue Edit.
1: Dan juga
2: Ari Wahab.
1: Bye.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, kita memproduce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabar kamu teman produce? Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget di hari ini Asabul kembali menemani kamu di program Rehat Malam hingga nanti pukul 12 malam. Teman Pro 2 akan ada ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu di malam ini. Ada apa aja, Bul? Yang pertama, Teman Pro 2 bakalan ada Pro 2 Box Office, di mana aku bakal ngajak kamu nih, kita mengenali ada satu film yang katanya ini enak banget untuk ditonton. Apalagi bagi kamu nih, Teman Pro 2 ya, yang suka banget nonton dengan si dia atau si doi, kumpul bareng aku, Teman Pro 2, di pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan Teman Pro 2 di pukul 21 hingga nanti pukul 11 malam, aku bakal nemenin kamu di program Story of the Day, di mana kamu bisa request lagu, kamu bisa cerita, kamu bisa curhat, kamu bisa minta pendapat juga boleh, Teman Pro 2. Misalkan nih, Bu, minta pendapat dong, jodoh yang cocok buat si A. Bisa tuh, Teman Pro 2 ya. Gimana caranya, Bu? Mudah banget, Teman Pro 2. Kamu bisa gabung bareng aku di WhatsApp Pro 2 di 0811-6699-480. Gak hanya itu, Teman Pro 2, nanti aku juga bakal join bareng kamu di program Jazz Music. Bukan aku sih, tapi lebih tepatnya ke lagu, karena aku bakal pilihin lagu-lagu pilihan buat kamu, Teman Pro 2, baik itu Indonesia maupun mancanegara. Jadi boleh banget nih, bagi kamu yang pengen banget tidurnya ditemenin, gabung aja, Teman Pro 2 ya, di pukul 11 hingga nanti pukul 12 malam. Ada lagu-lagu yang nanti bakalan jadi teman terbaik kamu saat tidur, sampai kamu tertidur lelap, Teman Pro 2 ya, baik itu lagu Indonesia maupun mancanegara. Dan Teman Pro 2, bagi kamu yang juga mau join bareng aku via telepon juga bisa di nomor yang sama di 0811-6699-480 di program Story of the Day. Jadi ada 1 jam lagi, siap-siap Teman Pro 2, bagi yang belum beli pulsa boleh banget pulsanya dibeli dulu, oke okay? Atau mau pakai paket data juga bisa, telepon aja aku di nomor WhatsApp yang sama, Teman Pro 2, kayak malam-malam sebelumnya. Oke, Teman Pro 2, aku tungguin ya. Kamu join di 94,8 FM. Tentunya teman terbaik kamu.

are what you eat. Itu bukan sekedar slogan loh. Nutrisi dari makanan yang masuk ke tubuh kamu juga penting untuk kesehatan usus, bahkan stimulasi otak. Makanan yang mengandung prebiotik seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, kemudian yang mengandung probiotik dan simbiotik, bahkan bisa berpengaruh pada mood dan kemampuan berpikir kamu.

Nama pro 2 Isyana Sarasvati, lembaran buku. Kalau kamu gimana, lembaran perjalanan dengan siapa tuh? So, nama pro 2, aku mau masuk ke film yang tadi aku janjiin teman pro 2. Ada film Agensi Rumah Tangga. Ini cocok banget teman pro 2 yang untuk kamu tonton. Kenapa, Bu? Karena teman pro 2, film ini itu adalah film yang ada drama komedinya teman pro 2. Jadi bagi kamu nih ya mungkin flat gitu ya kalau nonton film yang gitu-gitu aja, mungkin bisa nih Agensi Rumah Tangga supaya ada ketawanya teman pro 2. Yalah teman pro 2, katanya film ini tuh resmi dirilis di bioskop pada 10 September 2026 lalu. Dan film berdurasi 1 jam 55 menit ini teman pro 2 itu disutradarai oleh Naya Anindita dan juga diproduksi oleh kolaborasi Star Vision, Legacy Pictures, serta Fortress Studios, teman pro 2. Dan kamu juga perlu tahu nih, teman-teman, ya bahwasannya cerita film ini itu diadaptasi dari novel laris atau bestseller berjudul sama, karya Almira Bestari, dengan naskah skenario yang digarap oleh Upi Avianto dan juga Ayu Anggraini Putri, teman pro 2. Dan ceritanya itu berpusat pada Katia Asmaranto, teman pro 2, yang diperankan oleh Enzi Storia, seorang wanita yang awalnya ini sangat bangga, teman pro 2, dengan karirnya di sebuah perusahaan rintisan atau startup. Yang mana teman pro 2, kehidupan Katia ini mendadak runtuh ketika ia menjadi korban pemutusan, teman pro 2, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya mana teman pro 2, kondisi ekonominya kian terjepit gitu ya, karena ia harus tetap membayar cicilan KPR rumahnya dan tekanan hidupnya ini bertambah akibat tuntutan dari ibunya dan seorang pensiunan PNS gitu teman pro 2, yang mendesak Katia untuk segera mencari pekerjaan kantoran konvensional baru. Dan teman pro 2 melihat situasi sulit dan adanya peluang di pasar, Katia bersama sahabatnya, namanya Sasi teman pro 2, diperankan oleh Vita Anggraini serta Bi Minah, ini memutuskan untuk membangun bisnis nekat gitu teman pro 2. Yang mana mereka menyulap rumah Katia menjadi yayasan penyalur asisten rumah tangga atau ART yang diberi nama Agensi Rumah Tangga. Yona teman pro 2, sepanjang perjalanannya Katia ini tidak hanya harus mengelola bisnis barunya yang penuh tantangan saja gitu ya, tetapi juga menghadapi berbagai drama kocak teman pro 2. Udah drama ada kocaknya. Cocok nih teman pro 2 ya yang butuh hiburan. Yona teman pro 2, drama kocak ini itu karena para ART dengan karakter yang unik gitu. Jadi udah kebayang ya gimana hebohnya. Dan gak hanya kamu teman pro 2, aku juga ini sangat penasaran gitu ya gimana sih keseruan film ini. Jadi boleh banget teman-teman ya dicatat, nama judul filmnya adalah Agensi Rumah Tangga.

0: fokus 100%. Ada juga yang seneng act of service, bantu dia menyelesaikan tugas tanpa diminta. Itu wujud dukungan paling nyata. Memahami love language teman itu bikin bonding kalian tuh jadi kuat dan gak gampang salah paham. Tunjukin perhatian dengan cara yang tepat. Pertemanan yang kuat dimulai dari saling memahami.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ngomongin film yang luar biasa ini Teman Pro 2 agensi rumah tangga. Yang mana aku mau spill dulu nih, daftar pemain, mana tahu ini bisa jadi satu pemantik ya buat kamu yang pengen banget nonton ini tapi masih mikir dua kali. Teman Pro 2, ini dia daftar pemain atau cast utamanya ya Teman Pro 2. Yang pertama ada Enzy Storia, ini sebagai Katia Asmaranto. Kalau udah Enzy nih Teman Pro 2 ya, yang bawain atau berperan sebagai seseorang dalam sebuah film, ini udah gak diraguin lagi, setuju gak? Dan Teman Pro 2 di samping kita ada Afgansyah Reza atau Afgan, ini sebagai Kafka, seorang penyanyi Teman Pro 2. Terus ada Vita Anggera ini sebagai Sashi. Ada Yuniku Priscilia Teman Pro 2 sebagai Ibu Katia. Terus ada Ardit Erwanda, terus ada Yunita Siregar, ada Tike Priyatnakusumah. Dan jajaran komika termasuk juga aktris pendukung Teman Pro 2 seperti Umi Kwari, terus ada Neneng Wulandari, ada Boa Sartika, ada Musdalifah Basri, ada Priska Barusegu, ada Nuri Zafira, terus ada Dea Panendra Teman Pro 2, dan juga ada Nada Nova. Dan teman-teman, kalau kamu masih mikir dua kali, aku juga mau spill nih. Ada beberapa daya tarik dan fakta menarik gitu ya Teman Pro 2 dari film ini. Yang pertama, kembalinya Afgan ke dunia acting. Bagi ciwi-ciwi mungkin ini bakalan jadi pemantik yang gak bisa dibohongin lagi nih. Teman Pro 2, film ini itu menandai kembalinya Afgan ke layar lebar setelah absen berakting selama kurang lebih 13 tahun. Bayangin Teman Pro 2, siapa sih yang gak rindu lihat Afgan acting? Setuju gak? Yaudah Teman Pro 2, chemistry romansa dengan Enzy Storia sebagai Kafka dan juga Katia Teman Pro 2 ini menjadi salah satu elemen penting dalam film ini. Terus Teman Pro 2, film ini itu katanya juga mengangkat isu sosial secara segar. Sesegar apa sih Bul? Yang mana Teman Pro 2 ya, meskipun bergenre drama komedi, film ini Teman Pro 2 itu berhasil menyentuh isu-isu sosial yang sangat relevan. Seperti fenomena layoff massal, kerasnya tekanan ekonomi kelas pekerja, hingga pemberdayaan dan hak-hak pekerja rumah tangga perempuan. Dan tanpa terkesan menggurui seperti itu Teman Pro 2. Jadi bawaannya tuh masih bawaan yang menghibur banget gitu ya Teman Pro 2. Apalagi ada komedi-komedinya Teman Pro 2 yang melengkapi film ini. Dan katanya Teman Pro 2 film ini itu komedinya fresh juga. Fresh yang gimana Bul? Yona Teman Pro 2, kehadiran banyak komika perempuan ini membuat dialog dan juga situasi komedi dalam film ini terasa natural. Pada tawa, terus juga menghibur bagi penonton yang jenuh gitu ya dengan tren film horor. Jadi boleh banget Teman Pro 2, kamu buruan. Kamu buruan tonton film ini, cari infonya, oke? Dan aku yakin banget film ini bisa menjadi salah satu film yang bikin kamu ketawa di tahun ini.

Oke, nama Pro 2 12 tahun terindah. Jadi teman-teman ya, kita jangan berbicara 12 tahun dulu. Kenapa, Bul? Karena kita berbicara 12 bulan dulu teman Pro 2 ya, tahun 2026. Ini gak kerasa teman-teman ya, kita udah menghabiskan setengah perjalanan kita di tahun ini. Jadi boleh banget kamu ciptain tuh hal-hal terindah teman Pro 2. Salah satunya tonton film yang barusan kita ceritain teman Pro 2 ya, film Agensi Rumah Tangga. Ini dari judulnya aja sangat bikin kita penasaran, ya enggak sih teman Pro 2? Dan teman-teman Pro 2, ngomongin film ini, aku yakin banget ini bakalan jadi salah satu hiburan terbaik kita ya di tahun ini. Boleh teman-teman ya. Dan teman-teman Pro 2, untuk jadwal tayangnya itu di tanggal 10 September gitu ya, di tahun 2026. Dan kamu juga bisa nih tungguin info untuk penayangan berikutnya, atau bisa ditonton di apa namanya, di media yang bisa kamu tonton seperti itu. Oke, sinopsis udah, daftar pamerannya juga udah teman Pro 2, walaupun gak aku bacain semuanya karena banyak banget teman-teman ya fakta-faktanya juga. Dan nanti aku juga bakal tanya tentunya ke kamu semuanya teman Pro 2 ya, kalau misalkan nih kamu memiliki kesempatan untuk nonton film ini, apa sih harapan kamu gitu teman Pro 2? Kalau kamu mau nonton film komedi, apa harapan kamu dibalik nonton itu? Jadi boleh banget dijawab di WhatsApp kita di 0811 6699480. Nanti bakalan aku bacain satu per satu teman Pro 2 ya. Jadi kunjungi aja WhatsApp kita teman Pro 2, WhatsApp Pro 2. Oke, tunggu apa lagi?

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Teman pro 2 dari Fajar Nur, aku bakal ngajak kamu ke NG Carvalho dengan merelakan. Namun sebelum itu, teman pro 2 kembali nih, bagi kamu yang mau join bareng aku di malam ini, boleh banget teman pro 2, kamu bisa langsung hubungi aku di WhatsApp pro 2 di 0811 66 99 480, teman pro 2 ya. Bagi kamu yang mau call juga bisa, bagi kamu yang mau chat aku via WhatsApp juga bisa. Oke, sesuai tema kita teman pro 2, kalau misalkan kamu diberikan kesempatan buat nonton film yang tadi sempat kita bahas, apa harapan kamu di setelah nonton film itu? Oke.

0: saya Novi Rofika. Saya adalah koordinator komunitas Orang Friends Padang. Peran orang hutan itu tuh nggak hanya untuk hutan, tapi juga untuk kehidupan kita. Ya istilahnya tuh kalau orang hutan tidak ada, hutan itu juga nggak bisa, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orang hutan butuh hutan. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada korelasi.
1: Keberadaan orang hutan di Indonesia sebagai salah satu primata terbesar di dunia adalah anugerah yang semestinya tidak hanya membuat kita bangga, tapi juga berkomitmen untuk menjaga dan melindunginya. Karena antara orang hutan dan kita, ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Yang jika salah satunya tidak ada, maka keseimbangan kehidupan akan goyah dan terancam punah. Selamatkan orang hutan dari kepunahan, selamatkan kehidupan.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Perburuan liar, perdagangan ilegal, serta ekspansi masih menjadi ancaman yang mengerikan bagi si Raja Rimba. Tak ketinggalan, fragmentasi hutan juga menjadi penyebab menipisnya ruang bagi harimau Sumatera untuk berkembang biak. Padahal, harimau Sumatera adalah satu-satunya harimau endemik asli Indonesia yang bahkan hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Meskipun secara hukum telah dilindungi, namun populasi harimau Sumatera mengalami penurunan yang cukup drastis. Kesadaran dan kemauan dari berbagai pihak untuk turut serta menjaga keberlangsungan harimau Sumatera dan mendukung setiap upaya konservasi yang dilakukan pemerintah maupun badan konservasi lain adalah wujud cinta atas kekayaan fauna Indonesia.

0: Girl, this nigga got me fucked up.
1: Girl. No, not him.

0: Demam Pro 2. Balik lagi ya, Baraka Sabul di 94,8 FM. Dan ada telepon masuk, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. Oke, keputus lagi Demam Pro 2 teleponnya, gak apa-apa, it's okay. Dan Demam Pro 2, kita di program Story of the Day. Iya, ini dia. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Iya, ini sama Iqbal ini.
0: Iya, dengan siapa?
1: Iya.
0: Halo. Oke, keputus Demam Pro 2 ya. Enggak apa-apa, it's okay. Iya, ini dia, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ini sama Uda Roni.
0: Uda Roni, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, udah lama kita nggak jumpa Uda Roni ya.
1: Iya, ini sama.
0: Hayo, jangan lupa lagi Uda.
1: Abdul.
0: Iya, betul Uda Roni, Ashabul Yamin.
1: Ya benar ya.
0: Iya, Habul. Iya, Habul senang banget bisa sapa Uda Roni malam ini.
1: Iya, benar bersama juga kita ini.
0: Iya. Uda Roni gimana cuaca di sana gimana?
1: Cuaca di sini sekarang ini aman sekarang ini.
0: Aman ya, udah ya.
1: Kemarin ya masih hujan, sekarang ini enggak gitu.
0: Iya, alhamdulillah udah ya. Karena Habul juga baca info Uda Roni di Solok itu ada terjadi bencana.
1: Bencana iya ya.
0: Galodo ya kalau nggak salah.
1: Apa yang kena tuh Habul?
0: Kalau Habul baca infonya itu komplek perkantoran Uda Roni. Iya.
1: Ada yang kena apa ya?
0: Dari berita yang Habul baca cuman ini sih Uda Roni, ada korban luka berat sama luka ringan. Seperti
1: itu aja.
0: Iya.
1: Oh, yang meninggal nggak ada kan?
0: Alhamdulillah nggak ada udah. Yang Habul baca ya sejauh ini Uda Roni.
1: Iya. Hari-hari apa jadinya tuh Habul?
0: Kejadiannya kapan ya Uda Roni? Habul juga lupa Uda Roni. Tanggal 2 hari yang lalu nggak sih Uda Roni, atau 1 hari yang lalu?
1: 2 hari yang lalu.
0: Iya, lebih kurang.
1: Oh.
0: Mm-mm.
1: Apa tuh? Galodo tuh apa tuh yang terjadi di sana tuh?
0: Iya, kalau nggak salah Galodo, Uda Roni.
1: Galodo ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Kita doain ya Uda Roni ya, masyarakat yang terdampak di sana semoga diberikan ketabahan. Karena Habu juga baca nih ada beberapa rumah warga juga yang terdampak seperti itu Uda.
1: Warga di sana tuh.
0: Iya. Oke, Uda Roni, di program Story of the Day mau cerita apa Uda Roni? Ada cerita nggak malam ini?
1: Cerita nggak ada yang malam ini.
0: Harus
1: satu lagu boleh nggak?
0: Boleh. Uda Roni mau lagu siapa?
1: Dari ini. Dari ini siapa tuh? Penyanyi itu. Cewek itu. Aduh, lupa nih Uda Roni ini. Aku dulu cari aja lah yang dari cewek gitu, yang baru lah. Halo?
0: Iya, Uda Roni masih sama Habul.
1: Aku cari aja lah dari cewek, penyanyi yang lagu yang baru gitu.
0: Siap, boleh Uda Roni. 2026 ya Uda Roni ya.
1: Iya, boleh lah. Itu udah dari cewek.
0: Oh iya, ada Uda Roni lagu Nabila Takia, Hompimpa. Ini kebetulan ada yang request juga nih, jadi sekalian aja.
1: Kenapa?
0: Lagu Nabila Takia judulnya tuh Hompimpa. Mau gak Uda Roni?
1: Hompimpa?
0: Iya, jadi lagu ini tuh menceritakan terkait bahwasanya cinta itu enggak semudah permainan Hompimpa seperti itu Uda Roni. Gimana Uda Roni mau dengerin lagunya?
1: Iya, Uda Roni mau dengerin lagunya dari Sirini.
0: Siap, boleh. Uda Roni setelah ini langsung Habul putarin. Judulnya tuh Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takiyah. Jadi menceritakan bahwasannya ya cinta itu enggak semudah permainan anak-anak dulu gitu.
1: Ya, ya oke lah kalau gitu.
0: Oke, siap. Darun tungguin ya.
1: Ya, kirim salam untuk Abel, semoga sehat untuk keluarga.
0: Amin, ya Allah, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Salam juga untuk Nurni di Basu, Bani Basu, di hari penganak ini lah terpambayan yang mutiwa tabu lah. Oh, Mr. Al Padang Gua, Alim Jambu Air. Kirim juga salam untuk RI Perdua. Berapa apa yang senyarnya? 6 orang ya?
0: Iya, Bo? Iya ada 5 orang yang apa namanya yang stay dan ya. Ada 2 orang yang ini cadangan Darun nih.
1: Oh gitu, berarti 7 orang rumahnya.
0: 7, iya Darun nih.
1: Iya, makanya dapat salam dari Darun nih di Kabupaten ya, 7 orangnya ya.
0: Iya Darun nih.
1: Nah, terima kasih banyak kasihnya Bu.
0: Sama-sama Darun nih, sehat-sehat Darun nih, bahagia-bahagia.
1: Ya, saya dapat agus bahagia juga sama semua Darun ini gitu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Oke, udah Roni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 barusan ada udah Roni gabung bareng kita di malam ini. Mau diputarin lagu Nabila Taqiyah, Tak Semudah Home Pimpa. Boleh banget. Dan teman Pro 2, aku juga nanti bakalan sapa teman-teman kita yang udah gabung join via WhatsApp. Ini banyak banget, kita sapa dulu beberapa ya supaya bisa nyicil gitu. Selamat malam Kak, saya Cimi dari Berbinar, easy request lagu Sabrina Lenor dong Kak yang judulnya Selesai Makasih. Boleh. Dan ini juga ada nih telepon masuk teman Pro 2 lewat WhatsApp, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum.
2: Oh, waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan biasa dengan Hendra.
0: Bang Hendra, apa kabar?
2: Fine, fine.
0: I'm fine.
2: Siap, fine.
0: Oke, Bang Hendra dari mana kalau boleh tahu?
2: Gimana kabarnya, Asabul?
0: Alhamdulillah kabar baik.

0: Kupingin acara Ruang Rindu Berjaringan itu di
1: Oh,
0: Pro 1.
1: iya, benar-benar. Jadi tadi kita bahas film Agensi Rumah Tangga, Bang Hendra.
0: Film Agen Rumah Tangga.
1: Agensi Rumah Tangga.
0: Oh, Agensi Rumah Tangga.
1: Iya, yang mana Agensi Rumah Tangga ini ya ada komedi-komedinya gitu. Iya.
0: Ada lucu-lucunya.

0: Ada dua ya, ada SCTV, RCTI, sama TVRI.
1: Warnanya udah ada warna, Bang Hendra. Ketika Bang Hendra nonton dulu.
0: Kalau gue waktu kecil sih udah ada sih, era-era tahun 90-an itu udah TV udah berwarna sih. Cuman masih TV tabung, belum digital seperti sekarang gitu loh.
1: Iya, kebayang. Dan ternyata
0: Oh,
1: dunia
0: malah
1: secepat.
0: enakan anak-anak zaman now gitu loh.
1: Kenapa tuh, Bang?
0: Udah
1: Bukannya
0: menikmati teknologi itu secara canggih. Kalau
1: benar.
0: dulu kita mah tuh Bang Hendra kecil dulu muda gitu, nggak ada sosmed dulu mah. Dulu aja kalau kita pacaran dulu
1: Kirim surat.
0: ceritanya surat-suratan gitu.
1: Iya. Tapi kan Bang Hendra ada plus minusnya. Kalau dulu kan walaupun teknologi nggak secanggih yang sekarang, tapi kan dulu kerasa banget tuh Bang Hendra. Kalau kita ada temen, kerasa banget kekeluargaannya gimana. Karena ya nggak ada pemisah. Kalau sekarang kan ada apa-apa gadget, bahkan lebih
0: Iya.
1: deketin kita dengan orang jauh ketimbang dengan sahabat yang ada di samping kita sendiri. Iya nggak sih Bang Hendra?
0: Iya. Tapi kalau kita berbicara ke film, film produksi Indonesia dan produk luar itu
1: Iya.
0: seperti film Indonesia, itu lebih bagus film-film produksi era-era tahun 80-an, 90-an
1: Kenapa
0: gitu.
1: tuh Bang Hendra?
0: Nggak tahu itu padahal di waktu pembuatan film itu teknologi belum gitu canggih tapi hasilnya gitu bagus gitu loh seperti film Susana itu kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Coba dibikin kalau sekarang film-film horor itu nggak begitu bagus gitu loh.
1: Iya,
0: Nggak
1: iya.
0: sebagus film film-film berbau horor tahun 90-80-an.
1: Iya sih Bang Hendra ya. Kalau Suzana tuh kan apa namanya kayak dapat banget gitu ya Bang Hendra ya bahwasanya ini
0: Iya,
1: film
0: dapat
1: horor.
0: banget perannya.
1: Perannya semuanya. Oke, siap. Tapi di film-film yang zaman sekarang Bang Hendra suka yang mana nih? Kalau misalkan Bang Hendra boleh pilih, boleh sebutin judulnya Bang Hendra mana? Atau bisa jadi rekomendasi juga nih buat teman-teman yang lain.
0: Film apa ya? Yang pemainnya Ajil Dito tuh. Yang
1: Judulnya?
0: lagi launching. Judulnya apa ya?
1: Apa tuh judulnya, Bang?
0: Oh, coba dicek Hasabul, mungkin Anda sedikit tahu.
1: Iya, siapa tadi pemainnya, Bang?
0: Ajil Dito, terus siapa lagi ya? Matias Mucus tuh, yang jadi Pak Hendra.
1: Kita coba lihat, Bang, ya. Aji Dito ini,
0: Ajil Dito
1: iya, Matias. Oh, iya, ini masih drama
0: Mucus.
1: keluarga nih, Bang.
0: Iya,
1: Berjudul
0: itu suka
1: Istimewa.
0: banget sama
1: Iya.
0: filmnya. Itu film baru 2026, bentar lagi
1: Bener.
0: launching kayaknya.
1: Betul, di tanggal 17 September katanya. Oh, udah lewat.
0: Oh, udah lewat.
1: Udah rilis.
0: Udah rilis, udah oh ini launching.
1: Dan ngomongin sinopsisnya nih, Bang Hendra ya. Ternyata film ini itu film drama yang mengusung kisah menyentuh tentang petualangan anak-anak penyandang disabilitas. Iya,
0: Disabilitas,
1: yang
0: iya.
1: bertekad melakukan perjalanan bersama demi mencari keberadaan ayah mereka. Aduh, nusuk banget. Ini ngomongin
0: Cuman,
1: disabilitas nih Bang Hendra ya. Habul baru dari
0: iya.
1: disabilitas yang ada di Tanah Datar. Ada kegiatan
0: Tapi filmnya dapat banget gitu loh.
1: Iya,
0: Bagus
1: iya,
0: banget
1: iya.
0: lah, sangat penyentuh gitu loh, Asabul.
1: Judulnya aja istimewa, Bang. Dia.
0: Iya, istimewa.
1: Istimewa.
0: Pemerannya ada itu senior itu, Matias Mucus.
1: Iya.
0: Terus seorang bintang film
1: Iya.
0: berdarah Minang, Ajil Dito.
1: Iya, Ajil Dito.
0: Terus Bang Hendra juga suka dulu tuh film yang sedikit apa ya, menceritakan tentang kedaerahan tuh suka banget tuh
1: Contohnya
0: film.

0: yang syutingnya di Danau Maninjau
1: Oh, Maninjau.
0: itu, film On Demand itu.
1: Iya.
0: Pernah nonton gak sih filmnya itu?
1: Pernah,
0: Nah, itu juga
1: Bang.
0: bagus sih.
1: Benar-benar ada komedinya juga nggak sih Bang kalau itu kalau nggak salah?
0: Kalau film On Demand itu ada komedinya juga,
1: Iya.
0: itu 80% itu bahasanya itu menggunakan bahasa Minang. Ini mengangkat
1: Budaya kita.
0: budaya Minangkabau gitu loh.
1: Iya, iya.
0: Hampir 80% itu pemainnya, artis-artisnya itu berdarah Minang.
1: Jadi boleh banget nih teman-teman ya yang mau nonton film terus ada budaya-budayanya bisa nih on demand, benar ya Bang?
0: Iya, On Demand itu. Kalau nggak sempat ke bioskop, di YouTube juga
1: Di
0: ada
1: YouTube
0: kok.
1: juga ada, benar. Nggak
0: Iya.
1: perlu jauh-jauh ke Padang Bang ya.
0: Iya, nggak perlu jauh-jauh tuh nonton ke bioskop di Padang. Sekarang
1: Benar.
0: di Bukit udah nggak ada bioskop ya. Dulu mah ada kayaknya.
1: Banyak Bang.
0: Sekarang udah tutup ya. Udah nggak ada ya bioskop di Bukit Tinggi kan?
1: Iya, udah nggak ada Bang. Tapi desas-desusnya bakalan ada lagi nih Bang. Sedang
0: Iya,
1: diupayakan sama
0: dengar-dengar
1: pemerintah.
0: kabar sih bakal ada lagi gitu, akan dibuka lagi
1: Benar.
0: bioskop di kota
1: Bukit
0: wisata
1: Tinggi.
0: Bukit Tinggi.
1: Betul sekali. Kita tungguin aja Bang Hendra ya.
0: Iya, ngemeng-ngemeng hobi nggak siaran?
1: Sekarang siaran kapan ya? Lupa Bang. Bentar Bang, kita cek dulu ya Bang. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 23. Ini angka kesukaan Habul nih. September tanggal 23. Bang Robi masuk siang tadi Bang.
0: Iya.
1: Ya.
0: Terus sekarang di perempat acara apa nih?
1: Di perempat ada narasumber Habul lihat Bang.
0: Terus Bang Hendra juga suka sih gabung di perempat itu di acara lagu-lagu
1: Minang.
0: campur sari itu.
1: Oh, campur sari, iya.
0: Lagu-lagu Jawa tuh. Terus yang lagu-lagu Minang dari jam 10 sampai jam 12 tuh.
1: Benar, iya.
0: Terus di acara Dungdat itu, sore-sore Dungdat.
1: Dangdut, Bang.
0: Iya, sorry dah
1: Dangdut,
0: mulutnya keblibet.
1: iya.
0: Iya.
1: Dangdut.
0: Sering
1: Bang.
0: gabung sama itu tuh, sama Mpok Dery tuh.
1: Oh, bener.
0: Mpok Wati.
1: Mpok Wati, Bang
0: Iya.
1: Romi.
0: Iya, Bang Romi. Tuh, yang di perempat siapa tuh? Bang Fahri apa Romi juga ya?
1: Bang Romi.
0: Bang Romi di perempat ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Dapat salam dari Bang Tito di Pro 1 RRI Padang. Bang Hendra kan juga fannya RRI Pro 1 Padang.
1: Ah, iya, keren Bang Hendra.
0: Terus di fannya Pro 4 RRI Bukit Tinggi sama Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Mah, keren banget. Makanya kita ketemu di
0: Soalnya
1: malam ini.
0: Pro 4 Bukit Tinggi ini dia budaya banget itu, nggak hanya memutar lagu-lagu Minang, cuman ada lagu-lagu Batak, lagu-lagu Sunda, Jawa gitu loh. Dia hanya memutar 70% itu lagu Minang dan 30% itu lagu daerah-daerah gitu loh, Asfabul. Nama
1: Iya,
0: kamu
1: Bang.
0: bagus banget ya, keren banget ya,
1: Ashabul
0: Islami
1: Yamin.
0: banget namanya.
1: Aduh. Masya Allah.
0: Ini lagunya lagu tahun berapa nih? Bebas apa?
1: Enggak, 10 tahun terakhir, Bang.
0: Waduh, gue pengen minta lagu-lagu jadul nih.
1: Di retro horror harusnya Bang Hendra gabung.
0: Di Pro 1.
1: Di retro horror ada di Pro 2, Bang.
0: Hari apa aja?
1: Hari itu cuma 1 jam sih Bang dalam seminggu.
0: Ini dari tahun berapa? Sampai tahun berapa nih lagunya, Bul?
1: Sekarang 10 tahun terakhir Bang, berarti 2026, 2017, 16 itu masih bisa Bang. Mau lagu apa nih
0: Lagu
1: Bang?
0: ini masuk gak ya?
1: Apa toh?
0: Tapi nggak masuk kayaknya. Kangen dari Dewa 19.
1: Oh, kangen. Kangen siapa, Bang Hendra? Tiba-tiba kangen
0: Gue kangen
1: aja nih.
0: sama mantan pacar gue yang sekarang ini jadi
1: Aduh.
0: istri gue.
1: Oh iya. Sakinah mawaddah warahmah buat Bang Hendra dan
0: Oh, udah
1: istri.
0: lama juga. Udah lama.
1: Gak apa-apa doanya kan kalau
0: Bang
1: di...
0: Hendra aja udah nikah, udah 16 tahun. Iya, udah 16 tahun. Sekarang
1: Wah.
0: anaknya udah SMP kelas 9.
1: Wah luar biasa, bentar lagi
0: Aku
1: udah
0: ini udah
1: dewasa.
0: tua loh. Cuman gak apa-apalah, pede aja lah masuk ke Pro 2 juga.
1: Iya benar-benar benar. Oke, okay,
0: Iya.
1: kangen dari Dewa 19 nggak ada Bang Hendra.
0: Yang ada lagu apa coba dari siapa ya? Dari
1: Dari siapa Bang?
0: Arilis mana apa aja?
1: Arilis mana?
0: Mangu bisa nggak sih Mangu?
1: Mangu bisa banget Bang Hendra.
0: Oh
1: Pernah di
0: iya
1: posisi ini ya
0: lagu
1: Bang?
0: Pak.
1: Aduh, Bang
0: Lu kayak nggak
1: Hendra.
0: tahu aja sih Bul. Kalau gue dulu,
1: Iya.
0: ya kalau pacaran itu ya, oh itu zamannya SMS itu.
1: Iya. Gak apa-apa Bang Hendra ya. Nostalgia dengan lagu Mangu.
0: Kalau Bang Hendra ini umurnya udah, aduh,
1: Tapi jiwa kan,
0: udah.
1: jiwanya kan masih muda Bang Hendra.
0: Udah umur 46, terus terang.
1: Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jiwanya masih muda, semangatnya masih muda, Bang Hendra.
0: Iya.
1: Iya, supaya kita nggak jauh beda kalau ngobrol kayak malam ini. Bahkan lebih mudaan Bang Hendra kali ya.
0: Iya.
1: Oke, Bang Hendra. Pesannya buat siapa
0: Boleh
1: aja?
0: kirim salam nggak nih?
1: Boleh sekali.
0: Oh,
1: Jangan.
0: yang baru saja turun siapa sih, Bul?
1: Yang barusan itu ada, udah kita, udah Roni di Bukit Tinggi, Bang
0: Iya.
1: Hendra.
0: Salam salken deh ya buat Udaroni di Bukit Tinggi.
1: Ya.
0: Terus salam juga nih buat Rahma, Kak Rahma yang ada di Sungai Tarap, Batu
1: Siap.
0: Sangkar. Moga-moga lagi dengerin Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Amin.
0: Terus yang udah masuk Roni sama Hendra doang, apa udah ada yang lain gitu?
1: Oh, kalau di WhatsApp banyak Bang, tapi kalau lewat telepon baru dua yang gabung malam ini.
0: Iya. Terus nanti yang buat Mas yang mau masuk salam kenal, ditunggu senggolannya, senggol dong gitu kan?
1: Senggol dong, wajib.
0: Iya. Terus yang tujuh tadi apaan tuh Bul?
1: Yang mana Bang?
0: Ya tadi diomongin sama Roni itu.
1: Tujuh, maksud
0: tujuh penyiar Pro 2 apa
1: Oh
0: gimana sih?
1: iya benar. Jadi Bang Roninya kirim salam buat semua penyiar. Terus Bang Roninya nanya, Bul berapa orang penyiarnya di RRI Pro 2? Terus Habul jawab, 7 orang Bang, kata Habul. Tapi yang
0: Kok banyak banget sih Bul?
1: karena yang dua kan ini bagian ADM-nya di atas kan Bang, tapi yang penyiarnya itu 5 orang. Tapi yang dua
0: Yang
1: kadang turun kan.
0: 5 penyiar itu udah termasuk Asabul sama Obi ya?
1: Udah Bang, udah Bang. Emang
0: Terus yang
1: Bang
0: dua
1: Hendra
0: lagi.
1: siapa aja sih yang kenal penyiar Pro 2? Siapa aja? Boleh dong Bang Hendra bacain namanya satu-satu yang Bang Hendra tahu.
0: Gua kenal sama si itu siapa sih ya yang cewek tuh? Siapa sih ya namanya lupa dah.
1: Siap. Berarti Abang yang masih kentara tuh Bang Robi ya sama Habul kadang-kadang.
0: Iya. Terus yang sering ini tuh kenal banget tuh dulu ya kita walaupun tua gitu cuman punya TikTok lah gitu ya.
1: Oh iya.
0: Itu yang sering ya ada tuh cewek tuh yang sering dipanggil apa sih ya? Bunda apa sama Obi ya itu juga kenal tuh.
1: Oh iya Ica, Kak Ica.
0: Iya Kak Ica. Terus jangan panggil Kak Ica deh buat Ica gitu kan. Terus yang kenal sama Asabul tuh sama
1: Aduh.
0: Obi. Kalau Obi mah mukanya udah nggak asing lagi sih.
1: Iya. Kenapa
0: Dia
1: tuh
0: orangnya
1: Bang?
0: lucu, lucu orangnya. Dia punya talenta, bisa
1: Bener.
0: joget, bisa menghibur pemirsa gitu lewat di
1: Betul.
0: TikTok gitu loh.
1: Iya, kalau Habul nggak bisa Bang ya. Orangnya kalem banget.
0: Kalau Hasabu tuh orangnya kalem,
1: Iya.
0: kayak lembing gitu kan ya.
1: Bisa aja, Bang Hendra.
0: Terus kita juga kenal sama Kak Tuti tuh di Pro 1. Yang
1: Betul-betul.
0: pinter nyanyi itu.
1: Iya, bener. Oke, Bang Hendra.
0: Terus salam buat semuanya aja lah, Bul.
1: Siap, Bang.
0: Ditunggu lagunya.
1: Oke.
0: Abis ini Om Pimpah gitu kan
1: Iya,
0: ya.
1: betul banget. Tak semudah Om Pimpa cinta itu, Bang, ya.
0: Betul. Terima kasih ya, Sabu.
1: Sama-sama, Bang
0: Semangat tugas
1: Hendra.
0: sampai tuntas.
1: Iya, thank you banget, Bang Hendra. Sehat-sehat ya, Bang, ya.
0: Oke, iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendra. Oke, teman Pro 2, barusan ada Bang Hendra join bareng kita di malam ini. Thank you banget buat Bang Hendra. Tadi ngomongin Habul sama Bang Robi. Bang Robinya bisa joget-joget, kata Bang Hendra. Iya, bener. Kalau ibarat bawang merah, bawang putih, Bang Robi itu bawang merahnya tuh. Habul bawang putih. Kalem, kata Bang Hendra. Iya, bener banget. Oke, ada telepon yang baru masuk lagi nih kita. Sapa? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Aku mau join nih sama Bang.
1: Boleh.
2: Asal di Pro 2 ya.
1: Iya, betul.
2: Ini ngobrol-ngobrol juga.
1: Siap.
2: Dari jauh ini, dari Jakarta.
1: Wah, boleh. Nama Abang siapa? Kalau boleh tahu, salam kenal sebelumnya.
2: Aku Firman, Bang.
1: Oh, Bang Firman.
2: Aku selalu dengerin RRI Bukit Tinggi.
1: Mm-mm.
2: Sekarang aku dengerin Pro 2, ingin gabung aja, ngobrol-ngobrol. Ya, katanya boleh ngobrol ya di sini ya?
1: Boleh banget, Bang. Ini ruang ngobrol nih.
2: Aku mau ceritain pengalaman aku ya.
1: Boleh.
2: Pengalaman aku sekitar 2 tahun yang lalu loh, Bang. Asal ke Pro 2, teman-teman Pro 2.
1: Iya, ini berat nih. Apa tuh, Bang?
2: Sekitar 2 tahun yang lalu, aku bawa motor ke Bukit Tinggi dari Jakarta.
1: Oh, Abang pernah ke Bukit Tinggi?
2: Iya, aku orang Bukit Tinggi, aku orang Padang.
1: Orang Padang, salam udah apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Bang. Itu pengalaman aku yang aku mau ceritain ke teman-teman berdua. Ya. Dan serunya sekarang kita udah dibantu oleh teknologi ya, ada Google Map dan
1: alhamdulillah
2: nggak ada nyasar-nyasarnya. Tahu nggak motor yang aku pakai motor apa?
1: Vario.
2: Jenis Matic yang 110 cc.
1: Oke. Okay.
2: Ya? Nah itu aku menempuh perjalanan 4 hari di perjalanan. Dan malamnya aku istirahat di rumah makan. Dan siangnya aku melanjutkan perjalanan. Dan poin yang aku bisa aku ceritakan ke teman-teman Pro 2 ya.
1: Iya.
2: Ini loh, Bang.
1: Apa tuh, Bang?
2: Aku menikmati keindahan hutan lintas Sumatera ya, hutan Bukit Barisan, siang hari, dan itu rasanya aku Indonesia banget loh. Dan aku merasakan wah aman ya perjalanan aku, nggak ada kendala, nggak ada gangguan sama sekali.
1: Wah, padahal nah,
2: itu hutan belantara.
1: Iya ya. Iya.
2: Nah, ada tahu bulat lewat.
1: Boleh, nggak apa-apa. Tahu bulat digoreng anget-anget.
2: Udah kayaknya itu mau ceritain tentang pengalaman. Soalnya ada tahu bulat di lewat.
1: Iya, nggak apa-apa. Berarti Bang Firman ini berapa tahun terakhir nih ke Bukit Tinggi pakai motor sendirian?
2: Sekitar 2 tahun yang lalu.
1: Oh, 2 tahun yang lalu. Kenapa nggak bawa teman aja sih, Bang?
2: Aku punya ada 3 orang dari ke arah Palembang. Aku punya teman 3 orang dari Palembang. Aku sendirian ke Bukit Tinggi.
1: Ke Bukit Tinggi, oh.
2: Iya.
1: Perjalanan jauh juga tuh, Bang, ya, kalau sendirian.
2: Ya, nggak usah takut. Aku pesannya ke teman-teman Pro 2, nggak usah takut. Kita Indonesia, kita aman, dan kita udah dibantu oleh teknologi. Ada Google Map.
1: Betul, betul, betul.
2: Nggak bakal nyasar. Itu aja poin-poin yang aku mau cerita.
1: Bener banget, itu dia. Nggak bakal salah alamat gitu, Bang, ya.
2: Tapi intinya gini, jangan langsung, misalnya kita dari Jakarta jangan langsung Bukit Tinggi. Dari misalnya kan udah di Tanjung Karang nih, Tanjung Karang kita ambil ke Palembang dulu. Dari
1: Palembang, iya.
2: Ya estafet.
1: Antar kota dulu bang ya, antar provinsi dulu.
2: Kalau kita langsung dari Tanjung Karang ke Bukit Tinggi langsung error mapnya.
1: Oh iya bang?
2: Error, enggak. Iya, kadang error.
1: I see.
2: Kadang kita ambil 100 kilo, 200 kilo dulu istirahat, 200 kilo istirahat.
1: Iya. Wah.
2: Iya pokoknya emang itu pengalaman yang menurut aku seru bang. Mungkin kedepannya aku bakal coba lagi deh.
1: Oke, keliling Indonesia. Jangan lupa ngajak-ngajak bang ya.
2: Siap.
1: Boleh. Calling. Yeah. Bu, siaran nggak? Enggak bang. Kenapa tuh bang? Yuk kita ke Kalimantan.
2: yang lebih seremnya lagi ada loh orang Pariaman, kemarin aku dengar jalan kaki dari Pariaman ke Bandung.
1: Jalan kaki bang?
2: Iya, dari Pariaman jalan kaki ke Bandung ketemu KDM.
1: Oh, wow.
2: Ada, memang kakinya udah benjol-benjol jalan.
1: Iya, kebayang sih bang sejauh itu. Habul aja dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh nggak berani jalan kaki, ini ke Bandung.
2: Tapi dia ketemu sama KDM, ketemu.
1: Masuk konten KDM nggak bang?
2: Masuk. Oh. Coba lihat aja di TikTok ada.
1: Siap.
2: Yang jalan kaki itu aku pakai motor. Yang lebih parah lagi ada yang jalan kaki.
1: Iya benar. Wow. Aduh,
2: aku kira aku orang yang paling hebat ya pakai motor gitu kan.
1: Sendirian.
2: Iya. Sendirian, taunya ada yang jalan kaki dari Pariaman ke Bandung gitu.
1: Iya, benar.
2: Ya, sebenarnya ini cuma pengalaman yang aku mau ceritain ke teman-teman Pro 2.
1: Dan thank you banget buat pengalaman abang. Setidaknya kami juga terajak gitu ya untuk apa namanya merasakan gimana suasananya pakai motor sendirian dari Palembang ke Bukit Tinggi.
2: Iya, serunya.
1: Yeah. Seru banget, ada banyak pemandangan yang bisa dilihat, ada banyak kehidupan orang yang bisa kita lihat, benar nggak bang?
2: Benar. Yang pastinya aku melihat hutan karet, hutan sawit, ya kan?
1: Iya.
2: Terus ada kampung anak dalam, ya kan, di Jambi.
1: Iya, benar. Wah.
2: Dan aman-aman aja, nggak masalah.
1: Nggak masalah ya bang, karena kita ya, Indonesia.
2: Itu Indonesia.
1: Itu dia. Baik. Yeah. Oke, Bang Firman, apa nih apa pesan-pesannya buat teman-teman Pro 2, terus salam-salamnya juga dong.
2: Pesan aku ke teman Pro 2, jangan kita di apa ya, ada sekat di antara kita tuh. Betul. Kita orang Jambi, orang Padang, ada sekat. Kita di Indonesia, kita tuh aman. Kita tuh di perjalanan, kita nggak ada apa, kita disatukan oleh satu bahasa Indonesia.
1: Betul.
2: Ya coba. Oh, walaupun di Palembang itu beda loh bahasa, di Lampung beda loh bahasa. Itu kalau aku ketemu sama orang Lampung, kalau dia bahasa daerah Lampung, kita nggak bakalan ngerti.
1: Iya benar.
2: Jadi aku bisa aman ya, kita disatukan oleh Indonesia.
1: Bahasa Indonesia. Betul sekali. Setuju banget ya, bang.
2: Itu aja bang. Aku kira untuk pengalaman cerita aku itu aja. Sampai
1: thank you banget bang Firman. Salam kenal sebelumnya bang ya.
2: Iya, aku mau salam kenal juga. Apa bang Ashabul, aku udah sering dengar suaranya.
1: Serius?
2: Maisha, sering.
1: Waduh.
2: Tapi aku baru kali pertama kali gabung.
1: Aduh, rada-rada malu-malu kambing nih Ashabul.
2: Yang aku hampir semuanya ya, Kak Andin, Kak Selfie, Kak Uut ya, aku sering dengar. Tapi aku untuk gabung di Pro 2 ya baru kali ini.
1: Serius abang baru kali ini nih?
2: Iya baru kali ini.
1: Berarti hampir first semuanya time abang sama Ashabul gabungnya di Pro 2?
2: Iya baru kali ini. Kalau untuk ini untuk apa? Untuk WA aku udah pernah WA ke Ica Maisa, pernah ke satu lagi Ashabul Yamin ya.
1: Habul bang.
2: Bukan Abul, satu lagi.
1: Siapa bang?
2: Siapa sih yang cowok.
1: Bang Robi Iil.
2: Bukan Robi.
1: Marwah Kamil.
2: Iya, Marwah Kamil ya. Aku kirim WA ke dia pernah.
1: Okay.
2: Pokoknya penyiar Pro 1, Pro 2, Pro 4 aku udah kenal suaranya.
1: Siap. Berarti abang kalau misalkan dengerin radio terus ada suara habul yang keluar di ruang dengar abang, abang kentar oh, ini ya. Asabul nih.
2: Tahu, ini habul nih.
1: Suaranya paling Nisha. Paling ya, ini bang ya, paling jelek.
2: Enggak sama sama. Biasa. Oh, suara penyiar tuh enggak ada yang.
1: Iya.
2: Selainnya di suara pendengar di. Suara penyiar, pokoknya penyiar Bukit Tinggi top lah semuanya.
1: Alhamdulillah, ya. Terima kasih Bang ya. Firman.
2: Untuk lagu Bang Asabul dipilihkan aja yang terbaik, yang suka diputerin di Pro 2
1: okay. Dan aku suka. Siap, ya. Nanti ya, aku puterin mau... khusus buat Bang Firman, jadi abang dengerin, oke?
2: Okay? Ya, aku sebenarnya aku pengen menyampaikan cerita aku, pengalaman aku ya, perjalanan. Selama aku di perjalanan aku ngapain aja
1: ya. Oke, okay, iya benar. Enggak apa-apa. Bang Firman, kita senang dengerin cerita Abang apalagi ya Sabul nih. Senang banget kalau
2: dan,
1: ada.
2: Dan satu lagi harus kita kalau mau coba kita harus ada hobi touring.
1: Iya, iya benar.
2: Kalau enggak ada hobi touring ya
1: susah bakalan, bang ya.
2: Iya. Bakalan dapet.
1: Betul.
2: Kalau ada hobi touring pasti bisa.
1: Siap. Oke, ya, siap. Ya, boleh.
2: Terima kasih Bang Asabul. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam Bang Firman. Wah, luar biasa teman-teman ya. Kita kedatangan orang jauh, teman Pro 2 dari Jakarta jauh-jauh ke Bukit Tinggi. Enggak Habul putarin lagu khusus untuk Bang Firman, rasanya Habul keterlaluan banget. Oke, teman Pro 2 ternyata Bang Firman ini udah sering banget dengerin kita ya di Pro 2. Dan Bang Firman juga tadi sempat nyebutin bahwasanya Bang Firman ini sempat dengerin beberapa penyiar lainnya. Oke, thank you banget buat Bang Firman udah jadi pendengar terbaik kami. Oke, ada telepon masuk lagi. Satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam. Ini Angel dan teman-teman, bener?
3: Iya dong.
1: Iya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Abang kabarnya sehat, sehat, sehat. Luar biasa.
3: Ya, kelihatan banget dari suaranya bang. Pasti kamu iya. Kangen kami ya.
1: Banget. Kangen banget, karena udah lama gak sapa.
3: Ya, kami juga kangen sama Bang Abul.
1: Aduh, sayangnya lagu Kangen yang tadi di request sama Bang Roni gak ada. Kalau ada, cocok banget nih diputerin malam ini. Teman-teman gimana nih kuliahnya, sekolahnya lancar?
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
1: Lancar. Terus suasana di sana gimana? Menyenangkan gak? Cerah nggak?
4: Apalagi udah calling sama Kak Abul nih tambah wow aja hari ini.
1: Wah, luar biasa. Kak Abul kasih pantun dulu boleh?
4: Boleh.
1: Siap, pantunnya apa ya? Pantunnya apa ya? Boleh mikir sampai besok nggak?
4: Nggak boleh dong
1: kan. Oke, ini dia. Barusan kan ada Bang Firman tuh yang join bareng kita dari Jakarta. Ada Bang Firman dari Jakarta. Cakepnya mana? Kita ulang. Kita ulang. Ada Bang Firman dari Jakarta.
4: Cakep.
1: Semoga teman-teman bahagia. Itu dia. Tepuk tangan dulu dong. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, barusan ada Bang Firman gabung dari Jakarta. Tentunya ini satu hal yang membahagiakan buat abang ya, karena serasa dikasih hadiah Ji. Malam-malam dikasih hadiah Bang Firman join bareng kita di malam ini. Thank you buat Bang Firman. Thank you juga buat Angel dan teman-teman. Tadi juga ada Bang Hendra, Bang Roni. Kalau Angel apa nih yang mau diceritain sama teman-teman sekarang? Ada cerita menarik enggak? Hayo, mikir nih.
3: Gak ada kalau cerita, gak ada.
1: Gak ada, yang ada apa tuh?
4: Yang ada kangennya aja sama Kak Abul.
1: Aduh, seberat itu ya.
4: Iya, berat banget.
1: Aduh, jangan rindu-rindu itu berat, biar aku aja. Udah kayak Dilan. Oke teman-teman, mau lagu apa malam ini?
4: Kabul udah ada belum Kabul itu yang lagu Harusnya Ayah?
1: Penyanyinya siapa?
4: Rifki Kabul.
1: Rifki? Judulnya?
4: Yang Harusnya Ayah.
1: Yang Harusnya, coba kita cari. Nggak ada, belum ada nih. Besok Kak Habul coba sampein ya ke bagian ini musik director kita. Mau ganti apa?
4: Mau ganti lagu Kak Habul aja boleh nggak?
1: Boleh, tapi Kak Habul belum merilis lagu. Nggak bisa nyanyi soalnya.
4: Lagu
1: Fajar Nur, boleh.
4: Boleh, Kak Habul. Yang lagu... Tahta Hatiku, Kak Habul.
1: Tahta Hatiku, boleh. Emang lagu ini tuh enak banget ya. Oke. Okay.
4: Enak banget, Kak Habul. Apalagi Fajar Nur, apalagi Kak Habul kan mulai...
1: Iya, Kak Habul mau ini dulu ya, mau apa namanya, mau les musik dulu supaya nanti bisa nyanyi nih di sini.
4: Oke,
1: boleh. Tahta Hatiku dari Fajar Nur udah masuk ke playlist kita, urutan keempat, oke?
4: Oke,
1: ada lagi nggak yang mau disampaikan?
4: Nggak ada, cuma untuk Kak Habul aja. Salam. Selalu
1: untuk amin.
4: Semua
1: dua. Amin.
4: Selamat terus ya Bang Habul. Semoga gak bosan dengerin para penelpon.
1: Enggak bosan, enggak bosan. Tambah sehat, tambah semangat.
4: Iya. Semoga Habul semangat selalu. Gitu.
1: Oke, Angel dan teman-teman juga ya harus semangat ya, wajib. Oke. Siap. Iya, salamnya mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Angel dan teman-teman yang udah join bareng kita malam ini. So, teman Pro 2, ada 4 penelpon pertama yang udah join. Ada Bang Roni dari Bukit Tinggi. Bang Roni, Habul yakin banget Bang Roni pasti udah nungguin banget nih lagu yang Bang Roni request, lagu Tak Semudah Hompimpa. Memang ya, cinta itu enggak semudah permainan masa kecil, teman Pro 2, kata Nabila Takiyah. Dan nanti bakal disusul dengan lagu Bang Hendra dari Tanah Datar. Thank you banget buat Bang Hendra join lagi bareng Habul ya di malam ini. Senang banget bisa sapa Bang Hendra lagi walaupun tadi sempat lupa-lupa, tapi sekarang udah ingat lagi, udah kegambar lagi nih Bang Hendranya, tulisan Bang Hendra gitu di pelipis mata. Dan tadi juga ada Bang Firman dari Jakarta, thank you banget udah kita yang sekarang lagi di Jakarta. Tadi sempat cerita gimana pengalaman beliau jalan dari Bengkulu ya tadi, oh bukan Bengkulu, dari satu provinsi lain ke Bukit Tinggi. Habul lupa, secepat itu Habul lupa, tapi sama Bang Firmannya enggak. Oke, Bang Firman, thank you banget udah cerita malam ini ya. Habul tungguin cerita berikutnya. Ini satu hal yang membanggakan banget. Bang Firman jauh-jauh di Jakarta, nggak lupa nih dengan kampung sendiri, Bukit Tinggi. Dan teman Pro 2 yang terakhir ada Angel dan teman-teman yang sekarang lagi dengerin kita juga. Thank you banget buat Angel dan teman-teman ya. Sehat-sehat, bahagia-bahagia teman-teman di sana. Lancar-luncur sekolahnya, semoga jadi orang sukses. Nanti Kabul putarin lagu requestan teman-teman, Fajar Nur, Tahta Hatiku. Seromantis itu ternyata lagunya. Boleh. Dan nama Pro 2 nanti dari Bang Firman. Bang Firman suruh Habul pilihin lagunya. Oke. Yang kegambar sama Habul ini ada dari Smey Project, judulnya Kita. Nanti Habul putarin ya. Sama nama Pro 2, 4 lagu bakal lewat di ruang dengar kamu. Terima kasih buat yang udah telpon, yang udah cerita. Semoga teman-teman semuanya dan juga udah-udah semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran dalam semua hal yang diusahakan. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2, kita ke Nabila Takiyah dulu ya. Ada lagu yang akan menyadarkan kita bahwa cinta itu enggak semudah permainan masa kecil. Kata Nabila, tak semudah Hompimpa.

Oke, kita mau produk ya, barusan ada Mangu yang lewat di ruang dengar kamu. Requestan dari Bang Hendra ya, teman produk dari Tanah Datar. Ini agak sedikit bertanya-tanya nih, Ashabul, apakah dulu masa muda Bang Hendra kayak lagu Mangu? Teman Pro 2, ternyata lagu Mangu, bukan ternyata ya, aku udah tahu sih sebelumnya yang mana lagu Mangu ini, Teman Pro 2 itu tentang dilema hubungan dua orang yang saling mencintai namun harus menghadapi kenyataan bahwa prinsip, arah tujuan, atau keyakinan mereka itu sudah tidak sejalan, Teman Pro 2. Tapi di satu sisi, aku mau nyemangatin juga nih buat kamu-kamu yang mungkin sekiranya sekarang lagi di posisi ini, Teman Pro 2 ya. Nggak apa-apa, it's okay. Aku yakin kamu bisa berdamai gitu ya dengan sesuatu hal yang seperti ini. Dan percayalah bahwasanya kalau misalkan dia bukan yang terbaik untuk kamu, pasti yang terbaik untuk kamu itu bakalan datang di waktu yang tepat. Benar nggak, Teman Pro 2? Jadi percaya aja teman-teman, seseorang yang tepat bakalan ada untuk kamu dan mereka akan datang di waktu yang tepat. Itu dia poinnya, oke? Okay? Sama kayak lagu kita Teman Pro 2 dari SMAY Project, yang mana lagu ini lagu yang mau aku putarin. Tadi kan Bang Firman nih pengen lagu, tapi Kak Habul aja yang pilihin. Kak Habul pengen lagu ini, Teman Pro 2. Yang mana lagu ini itu tentang keraguan seseorang terhadap perasaannya atau pasangannya. Namun di sisi lain tetap ada keinginan kuat untuk mempertahankan hubungan dan keyakinan bahwa mereka bisa melalui masa-masa sulit bersama. Tuh kan ujung-ujungnya kalau misalkan memang dia jodoh kita, pasti dia bakalan untuk kita. Itu dia poinnya, Teman Pro 2. Jadi kamu harus percaya dengan takdir yang udah menakdirkan kamu dengan siapa kamu akan bertemu. Apalagi ini tentang jodoh gitu, Teman Pro 2. Oke, okay? Jadi bagi kamu yang ngerasain Mangu, yang ngerasain sama kayak makna dibalik lagu Mangu, nggak apa-apa, it's okay. Aku yakin kamu bisa lewatin itu semua, kamu bisa berdamai dengan perasaan itu, dan kamu pasti bakalan ketemu dengan orang yang tepat untuk kamu di waktu yang tepat. Oke, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Tadi ada telepon yang masuk, tapi nanti bakalan Ashabul angkat di lebih kurang di pukul 22 lewat 40-an kali ya, nanti Ashabul bakalan angkat. Oke, kita ke lagu SMAY Project dulu dengan kita, nanti bakalan ada Fajar Nur juga, Tahta Hatiku, requestan dari Angel dan teman-teman. Jadi boleh banget, tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: 104.8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 08116699480.
0: Story of the day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Teman Pro 2, masih bareng aku Ashabul di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa Teman Pro 2 udah pukul 22:46 waktu Indonesia Barat aja kita di malam hari ini. Dan tadi ada lagu Semesta dari Kenris, ada lagu Kembali Pulang dari Geisha, Selesai dari Sabrina Leanur, sesuai requestan kamu di WhatsApp Pro 2. Dan Teman Pro 2 masih bareng aku Ashabul tentunya hingga ke pukul 11, karena nanti di pukul 11 ke pukul 12 kamu udah ditemenin sama lagu-lagu

0: pilihan dari aku buat kamu. Ia akan menjadi teman tidur kamu malam ini, teman Pro 2. Dan kita belum sapa ya semua yang udah join via WhatsApp. Tadi ada Kak Dona Pita. Halo Kak, halo juga. Easy request puterin Selesai by Sabrina Lenor. Iya Kak, terima kasih. Have a nice day. Thank you banget buat Kak Dona. Udah Habul puterin Kak Dona ya. Jadi PR Habul udah selesai untuk lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Dan lagu yang sama juga di request oleh teman kita, ada Kak ZHR, teman Pro 2. Halo Min, halo juga. Easy request Sabrina Leonor Selesai ya. Terima kasih. Nggak lupa dengan emot love kuningnya. Thank you banget buat kakak ya. Terus tadi ada Bang Firman juga udah join. Tadi udah aku angkat. Oke, ada penelpon yang baru gabung. Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam, Habul.
0: Iya, ada siapa di mana ini?
1: Ini sama Bang Krisna ini.
0: Bang?
1: Bang Krisna.
0: Oh, Bang Krisna, apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
1: Gimana kabar, Habul? Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, Bang. Seperti yang abang dengerin sekarang. Alhamdulillah ya. Suaranya fit.
1: Ya, mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan semua keluarga gitu ya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Tapi BTW nih, Bang Krisna ya, Habul ya. Baru pulih dari suara yang hilang beberapa hari yang lalu.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, biasalah pengaruh cuaca.
0: Betul Bang Krisna, ya, betul.
1: Pokoknya selalu jaga kesehatan aja.
0: Siap Bang. Abang juga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, Bang Krisna ya? Dari mana kalau boleh tahu?
1: Di Padang Panjang.
0: Oh, Bang Krisna di Padang Panjang.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Kadang-kadang di Tanah Jua gitu kan. Kalau ada kerja, kontrak kerja ke Bukit Tinggi, itu kan nginap di Tanah Jua. Di rumah tante gitu.
0: Iya, Bang. Berarti Abang sering ke Bukit Tinggi?
1: Ya, sering juga. Kalau udah gabungnya di Tanah Jua itu udah di Bukit Tinggi.
0: Ada
1: Bukit Tinggi.
0: Sekali berapa ke Bukit Tingginya, Bang Krisna?
1: Ya, nggak nentu. Kalau udah tiba panggilan kerja ke Bukit Tinggi, ya nggak di Bukit Tinggi lah, 1 bulan, 2 bulan gitu.
0: Iya, oke. Iya, tapi selalu dengerin Pro 2 ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Berarti
1: ini ada Andin ya, kok di Pro 2 kok bisa gabung gitu kan. Sebelah gabung sama Andin waktu itu kan.
0: Iya, benar. Ini BTW Bang Krisna taunya siapa aja nih penyiar Pro 2?
1: Taunya ada Abul.
0: Emang setahu itu Abang dengan Abul. Atau jangan-jangan baru malam ini nih.
1: Ada Rabi. Ada Chamesa,
0: yeah.
1: Ada Selfie, ada Uut,
0: yeah.
1: Satu lagi lupa.
0: Aduh, untung gak lupanya Habul.
1: Yang gak pernah dilupain itu penyiar yang penyiar banget ya gitu, Andin ya.
0: Iya betul.
1: Itu sahabat tebaknya panggil sana itu.
0: Iya benar.
1: Ini yang sering-sering gabung nih Andin juga gitu kan. Ya ada temennya, ada adik di Pro 2 ya kata dia.
0: Iya. Ini BTW Abang kelahiran tahun berapa?
1: Kelahirannya?
0: Iya.
1: 85.
0: Oh, siap. Oke. Tapi masih nyambung lah kita ngobrol Bang ya.
1: Ya besar dari Kak Andin 2 tahun, besar dari Kak juga 2 tahun. Besar dari Kak Irti 3 tahun.
0: Iya.
1: Besar sama Tio Utami 1 tahun.
0: Benar. Kalau dari Habul berapa tahun Bang ya? 2001 ke 98. 98 Bang?
1: Siapa?
0: Abang 89 ya?
1: Enggak. 85.
0: 85 iya.
1: Iya.
0: Wah, lumayan jauh kita Bang ya.
1: Iya. Ya, Abang tuh beriring-iringan sama Kak Andin, Kak Ilpi, Kak Tio, Kak Tia Utami.
0: Iya. Berarti masih fit Bang ya, masih muda banget.
1: Belum, kau udah tua dah.
0: Mana Kak Andin, Kak ini masih ini. Pasti Abang masih ini, masih masih segar-segarnya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Habu doain sehat selalu intinya.
1: Ya, semakin Allah semua.
0: Betul. Usia itu hanya soal angka, Bang. Yang penting kita sehat.
1: Yang penting kita sehat.
0: Bener. Bang, gimana perasaan hari ini? Ada cerita menarik nggak?
1: Ya, cerita menariknya nggak ada ya.
0: Nggak ada ya, Bang.
1: Tapi
0: ya?
1: Tapi hari ini tetap bahagia selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, bahagianya tentang apa ya, tentang kerjaan dan masa depan lah, buat ngejar buat hari tua juga lah nanti gitu kan.
0: Betul, wajib, Bang.
1: Iya. Tapi di balik itu kan kita kan nggak lupa lah selalu jaga kesehatan, nggak sibuk kerja terus gitu kan.
0: Iya. Bang, kesibukan abang apa?
1: Apa?
0: Kesibukan abang apa kerja?
1: Bang bekerja di bidang kesehatan ya.
0: Oh, siap. Iya. Udah pasti abang sehat nih.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bekerja. Boleh dong, Bang, kasih tips sehat untuk Ashabul. Karena butuh banget nih, Bang, ilmu dari abang nih.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Ya, kalau tips sehatnya kita selalu, ya, yang pertama kali kita nggak luput lah doa sama Allah gitu ya.
0: Iya, pasti, Bang.
1: Di balik semua itu, kita juga di balik kesibukan pekerjaan kita, suka juga lah makan yang bergizi, yang bervitamin lah buat tubuh kita gitu kan.
0: Iya.
1: Karena tubuh kita itu butuh vitamin gitu. Satu lagi, jangan selalu ada masalah, ada ini itunya kan, jangan selalu jadi buah pikiran gitu.
0: Iya.
1: Karena yang akan membawa penyakit itu adalah pikiran kita juga gitu.
0: Betul-betul, Bang.
1: Ya, buatlah hari kita itu selalu happy gitu. Ya, kalau kita ada masalah, carilah jalan terbaiknya apa yang mau kita lakukan gitu kan.
0: Iya.
1: Kerjaan ini bagus, yang ini bagus enggak. Jadi yang pikiran itu yang enggak masuk itu kan jadi menghilang gitu.
0: Betul-betul-betul, Bang.
1: Itu aja lah, selalu yang pertama kali pikiran kita.
0: Pikiran ya, Bang. Semuanya berawal dari pikiran ya, Bang.
1: Iya.
0: Berarti harus positive thinking terus nih, Bang. Berarti ya, Bang.
1: Oh, ya begitulah kira-kira. Iya.
0: Karena Habul juga ini, Bang. Kadang hal yang nggak dipikirin.
1: Iya. Karena pikiran itu yang merusak kita.
0: Iya.
1: Yang membawa penyakit.
0: Tapi kalau ada apa namanya, Bang? Kalau ada lingkungan kita, teman kita yang tiba-tiba gimana ya, tiba-tiba jadi bahan pikiran kita, menurut abang bagusnya bodo amat aja atau gimana?
1: Bagusnya kalau menurut abang ya, sebagai kita warga yang muslim gitu ya, lebih baik kita temuin dia, ajak dia bicara sebenarnya apa kesalahan gitu ya.
0: Oh iya, benar-benar. Tanya langsung, Bang, ya.
1: Tanya langsung. Jadi kita tuh beban pikiran kita lepas dari jawaban dia. Gitu.
0: Bener, Bang. Karena kadang kamu juga mikir nih, apalah salah kok bisa dia berubah gitu ya. Padahal rasanya nggak ada pernah ngelakuin kesalahan apapun.
1: Ya, gini ya. Pernah sekali, Bang, saya alasa gitu ya. Pernah jadi buah beban pikiran juga gitu ya.
0: Iya.
1: Salah satu teman kan biasanya kan selalu ngonceng lah sama Bang Kisra itu, Bang kerja gitu kan. Jadi karena Bang Kisra itu waktu itu buru-buru gitu kan. Dia lupa lah, ketinggalan dia gitu kan. Di Bang Kisra gak ada ingatan waktu itu kan.
0: Iya.
1: Jadi satu hari dua hari dia diam dulu kan. Habis itu lah disamperlah ke rumahnya dia gitu. Ya, ternyata itu sebabnya gitu kan.
0: Iya.
1: Alhamdulillah kan udah terbuka.
0: Betul.
1: Apa yang kita pikiran gitu kan.
0: Betul-betul, Bang. Tahu kita ya, Bang, di mana titik.
1: Tahu.
0: Oh, ternyata ini nih penyebab.
1: Iya.
0: Oke, siap. Thank you banget, Bang, ya. Bang, Habul lupa lagi.
1: Bang
0: Sorry, Bang.
1: Krisna.
0: Bang Krisna,
1: Iya.
0: Bang Krisna. Bang, kenapa pilih nama Krisna, Bang?
1: Oh, Krisna.
0: Ya?
1: Gini ya. Ini sama masa lalu ya.
0: Masa lalu, biarlah masa lalu.
1: gini berawal gitu ya.
0: Gimana, Bang?
1: Dulu di kala kehidupan kan Bangsar itu kan dulunya lainnya di Bandung gitu kan. Ini kena orang tua gitu kan kehidupannya udah nggak mapan lagi lah hidup di Bandung gitu kan.
0: Iya.
1: Di salah satu teman ayah nih kan, dia itu kan itu udah ngajak kerjasama lah gitu kan balik ke Padang Panjang lagi kan ya, kalau udah nggak bisa lagi lah cari duit lah di Bandung gitu kan.
0: Benar.
1: Di ayah sama bunda dah pulang ke Padang Panjang.
0: Iya.
1: Bang itu apa ya, sebelum Bang lahir lah sebenarnya kan. Di berawal itu ya tuh mulai usaha dagang-dagang ide sama teman gitu, dagang barang antik gitu kan,
0: Iya.
1: barang-barang antik kuno lama nih kan.
0: Iya.
1: Ikan usaha ayah tuh majunya, berhasilnya ayah di barang antik itu. Barang antik itu kan
0: Iya.
1: ada keris gitu kan.
0: Iya.
1: Di ayah tuh berhasilnya dari penjualan keris gitu.
0: Makanya nama abang itu di ini
1: Di
0: diambil dari sana ya,
1: diambil
0: Bang.
1: dari barang antik gitu.
0: Iya, betul. Bang Kris ya, Bang, atau Bang Krisna?
1: Iya. Ada satu lagi saudara diberi nama itu Candy.
0: Oh, iya, benar-benar antik ya, Bang ya.
1: Jadi karena ayah tuh usahanya majunya dari barang antik lagi itu kan. Ya biasanya bayarin buat sekolah aja nggak mampu, ayah bunda lagi kan. Di alhamdulillah pas dagang barang antik itu ayah tuh ada rezeki kan, dikasih rezeki sama Allah gitu.
0: Iya, Bang. Hah, semuanya pasti.
1: Ingat, ingat nggak dulu nih cerita masa lalu nih?
0: Ingat, Bang.
1: Ini satu lagi nih.
0: Boleh terakhir ya, Bang ya.
1: Ya, terakhir ya.
0: 30 detik aja, Bang.
1: Di kala susah itu kan ingat sampai sekarang gitu ya. Tahu nggak abel itu? Telur ayam kampung itu kan cuma 2 biji ya. 2 biji itu dibikinin telur dadar itu ya.
0: Iya.
1: 2 biji itu dibikin telur dadar. Yang telur dadar ini yang itu bikin telur dadar dibagi 7 gitu. Jadi kisah itu kan ada 5, 7 sama ayah bunda gitu ya.
0: Iya.
1: Itu berapa besarnya lagi gitu, bro?
0: Betul-betul, Bang.
1: Itulah kesusahan hidup dulu
0: Iya,
1: sama
0: tapi
1: keluarga.
0: yang penting itu mau menjadi satu cambukan juga enggak sih, Bang, untuk kita
1: Iya,
0: ingin jadi
1: sebuah dia hidup sampai sekarang buat Bang Krisna. Selalu
0: Betul.
1: ingat.
0: Iya.
1: Kalau pas lagi makan sama telur dadar satu kan kok lagi makan lah ke restoran lah gitu
0: Iya.
1: kan. Udah ingat minta makan sambalnya telur dadar. Ingat masa lalu itu. Yang dibagi
0: Bang,
1: 7 itu.
0: kok bawang banget jujur. Tapi yang intinya abang udah sukses kan sekarang?
1: Ya alhamdulillah semuanya
0: Alhamdulillah.
1: berjalan sukses, kehendak Allah semua gitu kan.
0: Alhamdulillah. Itu dia teman-teman Pro 2 semuanya ya yang dengerin Habul sama Bang Krisna cerita malam ini. Jadi bagi kamu yang mungkin sekarang lagi di fase yang gak baik-baik aja, fase yang ngerasa diuji banget, nggak apa-apa. Itu ada proses kamu untuk bisa ngerasain manisnya suatu saat nanti ya.
1: Ya pokoknya bakal saya juga
0: Siapkan.
1: buat bantu-bantu keluarga gitu ya.
0: Iya.
1: Ikutan pulang pulang dari sekolah gitu kan, pulang dari ngaji dah pergi ke tersimpan lampu merah gitu kan, kan ingat lah bulu-bulu ayam itu kan udah bantu lah cari duit gitu kan, ngelapin kaca gitu, mobil orang gitu kan. Ya alhamdulillah juga terbawa juga lah duit 1.000-1.500 lah pulang kan, terbantu sama keluarga gitu kan. Nah itulah masa lalu. Tapi masalah itu tidak bisa dihilangkan, selalu ingat terus. Gitu.
0: Betul betul bang, pasti bang pasti. Tapi setidaknya kita, bisa jadi.
1: Walaupun kita ada lebihnya lah dikasih sama Allah gitu kan. Tapi yang bagian yang tidak mampu kita jangan lupa juga lah mengeluarkan bagi-bagi itu.
0: Iya benar benar bang.
1: Iya nanti kalau kita lupa bagi-bagi pasti dia berangsur-angsur hilang sendiri gitu kan.
0: Iya benar.
1: Tahu kan albul bagi-bagi.
0: Tahu bang.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, aduh, motivasi banget nih malam ini. Terima kasih bang Krisna.
1: Iya, sama-sama.
0: Ini
1: ya, udah habis waktunya nih ya.
0: Udah bang, tapi
1: udah. Iya.
0: Bang Krisna, btw salam kenal ya. Ini baru pertama Habul sapa bang Krisna lewat telepon.
1: Ya alhamdulillah saya
0: alhamdulillah.
1: Kenal balik gitu.
0: Iya senang banget bisa kenal sama Bang Krisna.
1: Iya mudah-mudahan selalu jaga kesehatan juga lagi.
0: Iya bang, supaya Habul masih bisa ini iya. Masih bisa satu frekuensi dengan Bang Krisna di 94,8 FM.
1: Amin.
0: Amin. Oke Bang Krisna, mau salam buat siapa aja?
1: Besok kalau ketemu sama Kak Andin ya, bilang sama dia janjinya udah ditepatin sama Bang Krisna ya, udah temenin adik-adik di Pro 2 ya.
0: Siap bang, siap.
1: Lagunya pilihin aja salah satu dari Afgan dah.
0: Dari Afgan bang?
1: Iya.
0: Oke, nanti Kabul pilihin bang.
1: Ya kalau minta sama Kak Andin pasti bilangnya gitu kan. Jangan itu requestnya ya kata dia kan, jangan jodoh pasti bertemu kata dia.
0: Iya benar, jodoh pasti bertemu. Habul putarin ini lagi karena Habul juga suka lagunya jodoh pasti bertemu.
1: Iya tapi sama Kadin nggak boleh kata dia. Jadi tunggu dulu kata dia kan.
0: Bener. Oke sama Habul boleh bang, Habul putarin malam ini.
1: Oke.
0: Oke tapi setelah lagu nasional ya bang ya.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Ya pokoknya salamnya buat itulah buat guru-guru pesatu, pro 2, pro 4, mudah-mudahan selalu sehat selalu dan rindu Allah semua gitu ya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Pokoknya selalu jaga kesehatan lah gitu.
0: Oke, siap Bang Krisna. Terima kasih Bang.
1: Baik saja Bul ya.
0: Iya Bang.
1: Kasih ya, selalu jaga kesehatan, hati-hati pulangnya.
0: Siap Bang, abang juga hati-hati aktivitasnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Krisna. Waduh, ternyata Bang Krisna ini hari yang mempersatukan Habul, memperkenalkan Habul dengan Bang Krisna, teman Pro 2 ya. Karena baru perdana nih dengerin suara Bang Krisna, dan Bang Krisnanya langsung cerita. Bukan cerita masa kemarin, tapi cerita masa lalu. Walaupun ada lagu masa lalu biarlah berlalu gitu ya teman Pro 2, tapi gak apa-apa. Benar apa kata Bang Krisna. Masa lalu itu membuat kita bersyukur hari ini gitu teman Pro 2. Semoga masa lalu kamu yang mungkin memberikan banyak pembelajaran. Habul pun juga nih masa lalu yang gak selalu mulus, yang memberikan banyak berjuta pembelajaran sampai sekarang. Yang hari ini kalau mengingat masa lalu bawaannya pengen bersyukur aja gitu, pengen berbagi aja. Jadi sama kayak Bang Krisna, thank you banget buat ceritanya Bang Krisna. Habul tungguin cerita Abang di next kesempatan, oke? Dan Bang Krisna mau diputerin lagu Afgan, boleh. Habul pilihin jodoh pasti bertemu. Sama kayak Habul dan Bang Krisna malam ini. Kalau enggak jodoh enggak bakalan bertemu di frekuensi 94,8 FM, betul enggak? Oke, teman Pro 2, kita puterin ya lagu Afgan, jodoh pasti bertemu. Setelah lagu nasional satu ini ada Indonesia Pusaka.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Teman Pro 2, jodoh pasti bertemu, kata Afgan. Tuh, jangan dirisaukan teman Pro 2 ya. Kalau udah jodohnya, kamu pasti bertemu sama kamu. Oke? Dan teman-teman Pro 2, gak kerasa jodoh pasti bertemu dari Afgan nganterin kita ke pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Tuh, ternyata kita berjodoh sama pukul 23.15. Artinya apa? Artinya teman Pro 2 kita udah harus beralih program ke program Jazz Music di malam ini. Dan aku gak nemenin kamu lagi teman Pro 2. Nemenin kamu lewat doa aja ya. Aku doain semoga kamu, siapapun kamu yang dengerin aku malam ini, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Dari lagu Jodoh Pasti Bertemu, aku mau ngajak kamu ke lagu Pice Kota sebelum nanti ke lagu-lagu pilihan lainnya teman Pro 2 sama 1 jam. Lagu yang akan nemenin kamu tidur, ya mungkin bakalan teman jadi teman kamu ya untuk tidur malam ini. Tapi sebelum itu kita mulai dulu dari Pice Kota teman Pro 2. Lagunya enak banget, lagu yang memberikan afirmasi positif buat aku, kamu, dan kita. Judulnya Bahagia Lagi. Teman Pro 2, sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah gabung di program Story of the Day sama 2 jam sebelumnya. Thank you banget yang udah gabung, thank you banget yang udah cerita, thank you banget yang udah request. Aku tungguin requestan kamu, aku tungguin join kamu untuk kesempatan-kesempatan berikutnya. Oke? Dan jadilah teman terbaik dari Pro 2 Bukit Tinggi, teman Pro 2 ya. Semoga ini bisa jadi tempat di mana kamu bisa menuangkan semua pikiran kamu setelah seharian kerja. Oke, teman Pro 2, sampai ketemu di malam-malam berikutnya. Aku tungguin dinas malam aku, kamu join lagi. Oke? Okay? Kita ke lagu Pice Kota dulu yang akan menjadi lagu pembuka untuk lagu-lagu pilihan berikutnya teman Pro 2. Ada Bahagia Lagi dan nanti bakalan disusul dengan lagu yang enak banget didengerin sebelum tidur. Ada lagu apa, Bol? Tungguin aja. Makanya tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kenapa Alayum Gambreng? Kalimat ini digunakan untuk mengundi siapa yang menang dan siapa yang kalah menggunakan telapak tangan. Konon, kalimat yang sudah turun-temurun dilakukan oleh anak-anak Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna dari Tuhan kembali ke Tuhan. Begitulah cara para leluhur melekatkan simbolisasi ketuhanan pada dada-dada makhluk kecil yang seyogianya belum begitu paham kata-kata yang mereka lontarkan. Selain ajaran tentang Sang Pencipta, Hom Pimpa juga mengandung nilai hidup rukun meskipun berbeda pilihan. Sportif dalam menerima keputusan bersama, berani mengungkapkan pilihan, dan bersikap adil. Bahkan juga tidak bisa dipungkiri bahwa permainan Hom Pimpa adalah cerminan dari sikap musyawarah yang tinggi, sikap menerima kesepakatan, dan menumbuhkan kebersamaan antar individu.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Teman Produe, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Rabu tanggal 23 September tahun 2026, selamat berpisah sampai jumpa besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat.

Pagi teman-teman Pro2 dimanapun suara kami dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Di hari Kamis di tanggal 24 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka!

وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
2: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
3: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
2: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
3: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
2: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
4: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
3: Oh, sebahaya itu, Bolo.

Oke, teman Pre2, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pre2. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Teman-teman Pro2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah dirangkum dalam Pro2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Rio Sudibyo mendesak pemerintah untuk memperkuat kemandirian transportasi nasional melalui pengembangan kendaraan listrik. Dan Indonesia memiliki sumber daya bahan baku yang cukup untuk mendukung produksi motor dan mobil listrik secara independen. Nikel merupakan salah satu bahan baku utama yang tersedia di Indonesia dan digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Beralih ke informasi selanjutnya, Samsat Polda Metro Jaya menyediakan pelayanan ETLE 1 ATAF hingga proses pembukaan blokir kendaraan. Masyarakat dapat mengecek dan mengonfirmasi pelanggaran lebih dahulu melalui aplikasi digital Korlantas, dan Korlantas juga turut memperkuat penindakan terhadap penggunaan TNKB palsu melalui optimalisasi sistem ETLE. Beralih ke informasi terakhir, teman-teman Pro2, kebakaran hutan menghilangkan sumber pakan, air, dan wilayah jelajah sehingga gajah semakin rentan menghadapi tekanan lingkungan dan juga manusia. Rusaknya habitat gajah akibat kebakaran hutan membuat satwa tersebut kehilangan ruang hidup dan juga berkembang biak. Paparan asap beracun dari kebakaran bisa memperparah tekanan fisiologis pada seekor gajah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai, halo teman-teman Pro 2, selamat pagi dimanapun kamu berada. Good morning everyone, jumpa lagi bareng aku Robby Octais masuk ke ruang dengar kamu. Dan bakal nemenin kamu hari ini teman-teman di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dari pukul 5 tadi sampai nanti pukul 10 pagi ya teman-teman ya. So guys, kali ini di Spada kita bakal bahas beberapa hal penting peristiwa-peristiwa yang memperingati hari ini. Dan di tanggal 24 September kali ini teman-teman Pro 2, kita memperingati Hari Tani Nasional. Nah, kalau biasanya Hari Tani identik dengan ucapan terima kasih kepada para petani karena sudah menyediakan kebutuhan pangan kita, tapi kali ini kita coba melihat dari sisi yang lebih sedikit berbeda ya. Nah, jadi salah satu tulisan yang terbit di 23 Desember 2026 ini menyoroti kondisi petani yang masih menghadapi berbagai persoalan, teman-teman. Kayak mulai dari lahan yang semakin terbatas, produksi biayanya yang meningkat, terus sampai posisi tawar yang lemah dalam rantai perdagangan. Makanya teman-teman disebutkan juga bahwasanya data sensus pertanian 2023 ini jumlah usaha pertanian perorangan sekitar 29,34 juta itu turun 7,45% dibandingkan 2013. Sementara jumlah rumah tangga dan usaha pertanian gurem ini justru mencapai 16,89 juta dan meningkat 18,49% dalam 10 tahun ini teman-teman. Nah, makanya dari sini nih kita bisa lihat nih kalau persoalan petani sebenarnya enggak sederhana soal produksi pangan. Ada persoalan lahan, harga jual, biaya produksi, akses pasar, sampai ke perlindungan ketika petani mengalami gagal panen ataupun terdampak perubahan iklim loh teman-teman. Dan ketika kita bicara soal petani, kita juga perlu nih ingat kalau misalnya mereka berada di bagian awal dari rantai pangan yang akhirnya sampai ke meja makanan kita. Jadi teman-teman Pro 2, Hari Tani Nasional ini bukan cuma mengucapkan selamat kepada para petani, tapi ada persoalan yang lebih besar di baliknya. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita bakal bahas nih satu persatu isu yang cukup disoroti dan masalah ketika kesejahteraan petani tembakau sering dikaitkan dengan kebijakan pengendalian produk dan tembakau tersendiri. Makanya teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 RRI di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pertumbuhan ekonomi akan lebih berarti jika manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Pelaku UMKM, pekerja, perempuan, anak muda, hingga masyarakat di daerah perlu memiliki akses terhadap peluang ekonomi. Tidak boleh ada yang merasa terlalu kecil untuk ikut berkembang. Ekonomi yang kuat bukan hanya tentang siapa yang paling besar, tapi tentang seberapa banyak orang yang bisa tumbuh dan berkembang bersama.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

sebagai teman Pradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman perlu kita lanjut lagi obrolan kita dan kita lanjutkan ada fakta Indonesia menyoroti bahwa petani tembakau ini jangan sampai ditempatkan sebagai alasan untuk mempertentangkan kesejahteraan petani dengan kebijakan pihak publik, kesehatan publik maksudnya. Jadi ini disampaikan karena adalah petani bukan pihak yang menentukan harga pokok, harga rokok, strategi pemasaran, terus juga komposisi produk ataupun keuntungan industri ya. Jadi petani ini justru menghadapi persoalan sendirinya, kayak seperti ketidakpastian harga, penilaian kualitas hasil panen, ketergantungan pada pembeli, cuaca ekstrim juga, bahkan keterbatasan pilihan komoditas. Nah dari sini teman-teman muncul satu pembahasan penting, yaitu diversifikasi pertanian. Sederhananya diversifikasi ini berarti petani punya pilihan komoditas atau sumber pendapatan yang lebih beragam. Nanti tujuannya juga bukan sekedar menyuruh petani mengganti tanamannya, tapi nanti harus dibarengi dengan dukungan yang nyata. Misalnya nih teman-teman, akses modal, benih, pendampingan, irigasi, teknologi, asuransi pertanian, pengelolaan hasil panen sampai ke akses pasar, inilah dukungan nyata tadi. Karena kalau petani hanya diminta beralih komoditas tanpa ada kepastian pasar, ya masalahnya bisa berpindah bentuk aja sih gitu, bukan nge-clearkan masalah sebelumnya. Nah makanya teman-teman di sini menekankan bahwa proses transisi ini harus mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah dan tidak dilakukan secara sepihak aja. Untuk persoalannya bukan cuma sekedar petani harus menanam apa, tapi kalau bisa kalau mereka menanam komoditas lain, siapa yang bakal beli, berapa harganya, dan bagaimana mereka nanti bisa tetap mendapatkan penghasilan dari komoditas lainnya tadi. Nah teman-teman Pro 2, pertanyaannya seperti ini sering banget ya dan penting banget kalau kita bicarakan soal masa depan dari pertanian. Nah, karena pada akhirnya petani bukan cuma produsen, tapi mereka juga bagian dari sistem ekonomi dan juga pangan yang saling terhubung. Nanti kita lanjut lagi teman-teman di pada sesi pertama ini akan ada obrolan lain ya, tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
4: Adek, kakak beli kue donat loh.
5: Mau. Adek mau, kak.
4: Tapi cuci tangan dulu ya.
5: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
4: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
5: Memangnya yang tadi salah ya?
4: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
5: Kenapa harus begitu, kak?
4: Supaya kumannya mati.
5: Kuman itu apa?
4: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
5: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
4: Ayo kita cuci tangan yang benar.
5: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi di segmen terakhir di separuh season pertama ini. Dan kalau kita tarik lebih luas lagi, Hari Tani Nasional ini sebenarnya bisa jadi momentum juga nih untuk melihat hubungan antara petani, pangan, konsumen, dan juga kebijakan pemerintah. Nah, teman-teman Pro 2 ini mendorong agar kebijakan pertanian gak cuma berfokus pada produksi, tapi juga memperhatikan nih harga yang adil. Terus ada perlindungan lahan, akses pasar, perlindungan dari perubahan iklim maksudnya, dan juga kesejahteraan petani. Karena coba teman-teman bayangkan, kita sering banget ngomong soal pangan yang sehat dan terjangkau. Tapi di sisi lain, orang yang memproduksi pangan tersebut itu juga punya akses terhadap pasar dan penghasilan yang layak dong tentunya. Makanya hubungan antara desa dan kota juga sangat penting. Salah satu gagasan yang disoroti itu adalah memperkuat pasar pangan lokal, pengadaan pangan dari kelompok tani, dan perlindungan lahan pertanian, serta memperpendek rantai distribusi. Dan kalau ngomongin perubahan iklim, petani juga termasuk kelompok yang menghadapi dampaknya teman-teman secara langsung loh. Dan perubahan cuaca ini bisa mempengaruhi waktu tanam, hasil panen, sampai ke pendapatannya nanti. Makanya, jadi ketika hari ini kita mengucapkan selamat Hari Tani Nasional, mungkin gak cuman hanya bilang thank you aja guys, kita juga bisa mulai sadar kalau misalnya makanan yang ada di meja kita itu punya perjalanan yang panjang. Kayak ada petani yang menanam, petani yang merawat, beliau menghadapi cuaca, menunggu panen, hasilnya masuk ke rantai distribusi sampai akhirnya kita konsumsi. So, Hari Tani Nasional akhirnya bukan cuma tentang petani sebagai simbol ketahanan pangan, tapi tentang bagaimana nanti petani bisa punya posisi yang lebih kuat, punya pilihan, punya perlindungan, dan tetap bisa hidup layak dari pekerjaan mereka. Kita break dulu teman-teman, kita bakal lanjut ke separuh season kedua, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala.

0: mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.